0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
1: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

Gubernur wilayah Narathiwat iaitu Encik Bun Cuai Hom Yam Yen menjemput rakyat wilayah Narathiwat daripada semua peringkat umur untuk menyertai aktiviti cahaya membimbing hati seluruh negara ataupun Seng Nam Chai Thai Thang Chat. Berjalan, berlari dan juga berbasikal dan wingpan untuk mencegah strok ataupun dan wingpan pengkan amapat kali ke-12 sempena sambutan diraja pada hari Ahad tanggal 1 Persacik Kayon pada jam pukul 5.30 minit pagi bertempat di Dewan Perbandaran Narathiwat. Aktiviti ini akan diajurkan dengan konsep strok pak penyakit ne tingkah laku ketahui amalkan cegah bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pencegahan penyakit strok melalui amalan bersenam secara berkala serta penjagaan empat faktor risiko iaitu tekanan darah, paras gula dalam darah, paras lemak dalam darah dan juga kesihatan jantung. Pusat latihan diraja ataupun Sun Fuk Aci Prarajathan Wilayah Patani membuka pendaftaran bagi individu yang berminat untuk mengikuti program latihan persediaan memasuki alam pekerja Seri 13.2 tahun 2570. Program ini bertujuan untuk menggalakkan serta meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerjaan dalam kalangan rakyat. Tiada bayaran dikenakan untuk pendaftaran dan latihan sepanjang tempoh kursus. Kursus yang ditawarkan iaitu 3 bidang kemahiran iaitu bidang elektrik, bidang pembaiki motosikal dan juga bidang penyenggaraan dan pembaikan penyaman udara berskala kecil ataupun kereng prap akat kanat lek. Butiran latihan jumlah tempoh 6 bulan, latihan teori dan amali. Latihan dijalankan di pusat latihan diraja selama 4 bulan. Pihak polis Bandar Jala memperketat langkah tegas larangan membawa senjata api

0: เราทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่สามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายลูกชายที่น่ารักทำลายหัวหน้าครอบครัวผู้เป็นเสาหลักทำลายความสงบสุขของสังคมไปจนถึงทำลายชื่อเสียงภาพลักษณ์ของประเทศชาติช่องทางการแจ้งเบาะแสยาเสพติดเอาผิดผู้เกี่ยวข้องปกป้องลูกหลานคนใกล้ตัวให้พ้นภัยยาเสพติดโทรสายด่วน1386โทรฟรี24ชั่วโมงทุกเครือข่าย
1: Gitu juga peminat untuk sekarang ni kita dah klik mari dalam pusing yang terakhir sudah dalam ruang berita sawata. Kitalah untuk peminat jangan lupa untuk ruang berita kita boleh berjumpa dah boleh berjumpa setiap hari lah di gelombang FM 95 MHz sawata jala. Gitu juga untuk sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk dengar di mana. Duduk dengan gelombang FM 95 kita ni untuk kita tahu khabar berita. Dah untuk peminat sekarang ni tak kira lah siapa-siapa duduk di rumah minta kita tu. Duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira di mana saja, jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan. Jangan lupa dah tidur-tidur, rehat-rehat we cukup, makan-makanan yang berfaedah. Dan juga siapa-siapa duduk dengan kita di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, tak kira lah nak pergi ke mana dah. Dan juga kita jangan lupalah bawa kereta, bawa mutu ataupun guna jalan raya. Kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod macet racun tu. Supaya kita sabar dengan selamat, klik dengan selamat, jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk laju sangatlah, supaya kita selamat dan juga sihat walafiat belaka, duk dalam jaga air Allah. Kita juga peminat untuk akhir hari ni dah bersalah silap, minta maaf belaka, dan juga sebelum kita nak hundur diri, ada jugalah satu-satu hikmah untuk nak beri kepada peminat kita ni. Katanya gapo? Katanya jadilah seperti matahari yang tetap bersinar, meski tidak selalu dipuji. Jadilah matahari yang tetap bersinar, alah tak dipuji pun. Kalau bahasa kita agak dah. Tiga apa? Artinya tetaplah kamu berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Tetaplah kita buat baik, cung tham di sah, ya pai wang kham chom. Cung tham di, ya pai wang kham chom cak kon eun. Kalau bahasa Thai, buatlah baik, tak kena turut harap untuk puji-puji daripada demo. Kita buat baik cara kita, satu hari nanti. Satu hari nanti ada apa yang panggil pun top 10 yang baik mari kepada kita sendiri. Apabila kita buat baik, kita dapat yang baik. Gitulah untuk akhir hari ini, minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Te 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: di berita penting.
1: Gubernur wilayah Narathiwat iaitu Encik Bun Cuai Hom Yam Yen menjepu rakyat wilayah Narathiwat daripada semua peringkat umur untuk menyertai aktiviti cahaya membimbing hati seluruh negara ataupun sang nam cai Thai thang chat. Berjalan, berlari dan juga berbasikal dan wingpan untuk mencegah strok ataupun dan wingpan pengkan amapat kali ke-12 sempena sambutan diraja pada hari Ahad tanggal 1 Persaci Kayon pada jam pukul 5.30 minit pagi bertempat di Dewan Perbandaran Narathiwat. Aktiviti ini akan diajurkan dengan konsep strok pak penyakit ne tingkah laku ketahui amalkan cegah bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pencegahan penyakit strok melalui amalan bersenam secara berkala serta penjagaan empat faktor risiko iaitu tekanan darah, paras gula dalam darah, paras lemak dalam darah dan juga kesihatan jantung. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Prom Prachar Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Luangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: ร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.

kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat latihan diraja ataupun Sunfut Acik Prak Rajatan Wilayah Patani membuka pendaftaran bagi individu yang berminat untuk mengikuti program latihan persediaan memasuki alam.

0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 Je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada dekat-dekat peminat yang mana sudah ada dengar gitulah. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruang cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruang cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga sampai jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama berkongsi, bersama-sama berbicara, bersama-sama ikuti di dalam ruang cerita dari kampung. Gitulah untuk hari ini, hari Rabu tanggal 19 Singhakom 2019 bersama tanggal 5 Rabiul Awal 1448. Gitu peminat, untuk hari ini waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita seperti malam lagi lah, iaitu waktu zuhur pukul 12.21 minit. Waktu asar pukul 3.36 minit dan juga waktu mengorek pukul 3.34 minit. Dan lagi waktu isa pukul 7.44 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di dalam wilayah Jala kita pada hari ini. Gitu, siapa-siapa duk dengar, tak kira lah di mana saja, di atas kereta ataupun di rumah ataupun di tempat kerja, gitulah kita pakat berdoa. We kata kita tu sehat wal afiat, we selamat di dunia dan juga di akhirat. Supaya kita duduk dalam keadaan sehat wal afiat, gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan kita. Rehat we cukup, tidur dalam antara neje ataupun lapet je sehari. Dan juga jangan duduk tidur tengah malam sangatlah. Dan juga makan-makan yang berkhasiat lah ataupun berfaedah. Lapis protein, lapis apa tu, bareng minyak, air manis tu jangan duk makan we banyak sangat lah. Bareng minyak, bareng lemak tu jangan duk makan we banyak sangat. Dan juga minum air kosong ataupun air saja tu lebih kurang 8 gelas sehari lah, ataupun dalam antara 2 lit lebih kurang. Dan juga yang lupa senemi katiklah petai-petai ataupun waktu subuh, lepas subuh tu okak belangkai sehari 20 minit tak apa dah, 20 minit ataupun tengah je 30 minit tu dah boleh we badan kita bergerak-geri katik. Dah lepas kita bangun tidur ataupun lepas kita bekerja sebelum antara nak buat siapa mayam ngorek, bolehlah kita senemi. Kalau kita tak agak nak tubik keluar dalam rumah kita apa boleh dah, supaya kita sehat wal afiat. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta peminat, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras sangat. Dan juga jangan duduk main telefon, jangan langgar lampu ataupun pelita api tu. Dan juga kita kena turut aturan jalan raya ataupun kod caracon, supaya kita berjalan ke dengan selamat, berjalan ke dengan puas hati. Gitulah untuk kita bersama-sama bersama di dalam ruangnya cerita dari kampung. Untuk hari ini pun ada sedikit khabar berita. Mari update, mari sapa kepada peminat kita. Lebih lagi hal kereta bah peminat ataupun berkhasa, dia buka laluan baru antara Bangkok, Sungai Golok dan juga Bukit Tak. Dan juga ada maklumat lain-lain lagi lah untuk nak beri sapa kepada peminat kita pada tengah hari ini. Gitu, sekarang ini kita rehat dengan lagu dulu sementara, dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Kita peminat untuk sekarang ni je pukul 11.38 lebih kurang lah. Kita duduk di Glomer FM 95 MHz Sawat Terjala. Gitu saat ni tu kita sudah rehat dengan lagu dah juga kita klip mari dalam pusingnya yang kedua. Untuk ruangnya cerita dari kampung, jangan lupa lah peminat untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawat Terjala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk tengah hari ni bu ada sedikit khabar berita, mari bersapa beri maklumat kepada peminat kita. Gitulah untuk tengah hari ni ada sedikit khabar berita berkenaan HTH AI Passport dan juga berkena berkoso dia buka jalan barulah untuk berjalan ke kereta gitu peminat sikit kita tengok berkoso dulu peminat syarikat pengganggu teh awet ataupun kita kenal dengan nama berkoso lah Borisat Konsong Jamkat dia telah memperluaskan perkhidmat teh ataupun khayaikan hai berikan kepada rakyat negara Thai. Gitu ke peminat. Kepada rakyat negara Thai dah. Dengan menyediakan laluan ataupun persentang barulah antara Bangkok. Antara Bangkok ke Sungai Golok dan juga Bukit Ta. Gitu. Peminat, jalan barulah antara Bangkok, Sungai Golok, Bukit Ta ataupun Bukit Kayu Hitam. Yang akan mula beroperasi ataupun rem hai berikan pada tanggal 1 kan Yayon. Tanggal 1 bulan 9 peminat hingga seterusnya. Perkhidmatan ini peminat bertujuan untuk nak hubung ke perjalanan lah dari sepada Rawang Chaiden. Kepada negara Malaysia dengan jarak keseluruhan 1,267 km dan juga harga namai peminat harga tamai dia sebanyak 1,261 baht daripada Bangkok lah ke Sungai Golok dan juga ke Bukit Ta Bukit Kayu Hitam gitu peminat dan juga tempat kita nak naik kereta, naik turun ataupun lokasi untuk nak mengambil dagang menurunkan penumpang. Peminat, ditetapkan di Padai Bola. Di Padai Bola, perbadaran Bukit Ta ataupun senam kilat Tesaban Bukit Ta. Daerah Weng, wilayah Nak Ratiwat. Dan juga tempat jual tiket, peminat. Jual tiket duk letak di tepi ataupun HP dengan bank Bangkok. Bank Kerungtip. Duk letak di HP Tanahkan Kerungtip. Cawengnya Weng. Bangunnya dulu lah. Bangunnya dulu. Gitu peminat. Untuk kereta nama peminat kereta bah. Rute dari San Prab Akad lah. Chan 1 Pisit. 32 kerisi. 2 kali sehari 2 tiaw dan juga ada kapai kereta nak tubik daripada Bangkok di Mochit pada je pukul 2 tengah hari dan juga tiaw club kereta nak tubik daripada Bukit Ta pada je pukul 12 tengah hari gitulah untuk kereta dia nak lalu di Mochit song dan juga Sai Tai, Dipit dan juga Mahachai dan juga Wang Maknao dan juga Petburi, Hua Hin, Prachuap Kirikan, Chumphon, Thung Song, Lega Nakhon Si Thammarat dan juga Pathalung Hat Jai Patani, Menago, Tak Bai Sungai Golok, Weng dan juga lalu Bukit Ta seterusnya gitulah. Dan juga pihak berkuasa sendiri pun siapa-siapa nak hantar barang dia pun ambil juga terima juga. Gitulah siapa-siapa berasa nak tengok krisi ataupun nak tanya maklumatnya bolehlah di page Facebook berkuasa dan juga
aplikasi BKS e-ticket. Bolehlah kita tengoklah ikuti bersama melalui page Facebook Bokoso Peminat. Dan juga satu hal lagi, Peminat, hari ini tanggal 19 Singhakom, 19 bulan 8. Sebagai hari pertama lah untuk daftar ke THAI Passport. Gitulah Peminat, hari ini projek THAI Passport ni dibuka untuk daftar daripada hari ini tanggal 19 menawarkan sehingga 5 juta hak dah Peminat. Oh, rapsit sungsut 5,000,000. Gitulah pejabat Suruhanjaya Digital untuk Ekonomi dan juga Masyarakat ataupun Senangan Kena Kemakan Digital Perasa Takit Let Sangkom Hengcat. Dia sudah buka Peminat pendaftaran awal lah bagi projek THAI Passport mulai pada hari ini tanggal 19 Ogos 19 Singhakom kepada semua rakyat Thai yang berumur 15 tahun ke atas. Pendaftaran Peminat boleh dibuat melalui laman web de.aipass.net. Untuk kita-kita boleh daftar, mengesahkan identiti dan juga mencipta aguan bagi menggunakan platform AI Pass sebelum perkhidmatan rasmi bermula pada tanggal 31 Ogos ataupun 31 Singhakom. Gitu, bolehlah kita pergi daftar supaya kita boleh guna alat semula jadi ataupun AI, Peminat. Gitulah, bolehlah kita yang tuan-tuan ataupun mengesahkan identiti melalui aplikasi Thang Rat pun boleh dan juga Thai D pun boleh juga. Pendaftaran Peminat dilakukan menggunakan aguan Google ataupun Gmail, Microsoft pun boleh juga ataupun Apple ID pun boleh juga. Begitu, siapa kata boleh daftar Peminat, iaitu rakyat Thai yang berumur 15 ke atas. Untuk seat, jamuan seat tu sebanyak 5 juta. Dan juga hari ini sebagai hari pertama lah kita boleh daftar. Tanggal 19 boleh long tabian long nah. Dan juga nak boleh guna pada tanggal 31 Singhakom. Gitulah Peminat. Bolehlah kita bersama-sama test ataupun guna AI daripada pihak kerajaan. Gitulah untuk maklumat berita yang mana beri sapa kepada Peminat pada tengah hari ini. Gitulah, sekarang ini kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangan cerita dari kampung.

Kita peminat untuk sekarang ni je pukul 11:53 sebagai pusingan terakhir untuk ruangan cerita dari kampung. Kita jangan lupalah untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga sampai je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawat Jala. Untuk hari ni masa sudah akhir bus diri pun terima kasih belaka yang mana sedaya pendengar yang mana mari dari awal dan juga baru siapa mari pun tak ada apalah, terima kasih belaka. Dan juga jangan lupa kita ikuti bersama pada je yang samalah setiap hari je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari, satu je lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Kitulah belum nak undur diri dah, kita pakat berdoa, pakat minta supaya kita tu selamat di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, minta kita tu berjalan ke dengan selamat, sampai dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat. Untuk hari ini bu salah silap, minta maaf, minta ampun kepada peminat belaka. Juga untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Power Sajalah Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.4.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Ya Rabbi bil Mustafa, ligh maqasidana,
1: waghfir lana ma mada. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanaki.

0: dan masyarakat memperteras dada dan menumpaskan golongan Samseng. Selaras dengan dasar kerajaan serta langkah-langkah menjaga keselamatan dan ketenteraman dalam kawasan secara tegas. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat PHM, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatek 24J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Pentadbiran Wilayah Sempada Selatan ataupun Sa'abata bekerjasama dengan syarikat CPO serta institusi pendidikan dan juga rangkaian meneruskan pelaksanaan program beasiswa CPO untuk belia Sempada Selatan bagi tahun 2570. Sebanyak 600 beasiswa telah diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan kepada golongan belia di kawasan Sempada Selatan, khususnya untuk melanjutkan pengajian dalam bidang bekerja dan pendidikan tinggi. Program ini turut memberi bantuan kepada anak-anak keluarga yang terjejas akibat kejadian ketidakamanan di kawasan Selatan Thai dengan matlamat membantu golongan belia membina kerjaya mempunyai masa depan yang lebih kukuh serta meningkatkan kualiti hidup secara mampan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
8: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang bagi semua dengan rancangan High School Harian. Petang ini jumpa dengan di Cemuni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih setapa buku 4 petang. Jo gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Rabu tepat 19 Sinha 2569. Ya, sekarang pihak duduk dengar adalah gelombang FM 95. Boleh nak masuk kursi tegur menegur tep-tep dengan di cemoni. Hubungi mari nombor telefon 0732 03 583. Lah mana

peminat cuaca udara dah sekarang jalan pun alhamdulillah ya gitu, kita pun jaga-jaga kesihatan belako lah. Learning tu udara dia sangat tukar serta hujan serta panah lah kan. Tubuh pada kita pun sakit memang mudah. Jaga-jaga kesihatan kita peminat makin ni pun patah-patah ratih ada penyakit pun kita kena jaga-jaga we kejap deh. Mana serta sedap rasa tu kita pergi cari bomba lah. Nah, takut-takut ada penyakit ke apa, kita boleh fubat dulu. Belum ni kita boleh fubat dulu dah. Bukan nak tahu kau teruk tu bagi fubat lah. Itu tak boleh. Kita kena jaga-jaga juga. Jaga-jaga makin-makin ni. Yo, high school Rian ni jaga-jaga mengaji lah. Pesan-pesan ni ibu bapa. Tengok-tengok anak-anak cucu pergi sekolah ratik weh. Jangan deh. Khabar-khabar. Anak pergi sekolah semua. Khabar. Kadang-kadang pergi semua sekolah tak siapa apa ada pergi rumah ikut lain pergi turut go kalau mana dah kita kena turut dia atik kena tanyalah mana atik jangan duk pelepah we anak-anak cucu kita tu duk terlekat go ataupun main sosial banyak tajuk budak lah ni bahaya mana peminat dah duk dengan sosial banyak tajuk haji mengaji tak boleh haji malah mengaji ataupun jadi tak gaduh kepada mengaji, tak gaduh kepada buat latihan gitu, kita kena jaga we kejar lah peminat dah. Yo, sesi pertama tegak menegak dulu setelah lagi lah banyak nak kongsi kita pergi mari jumpa pula setelah lagi sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan High School Harian. Sesi yang kedua, peminat nak mari kosi-kosi lah sikit cara-cara ngaji-ngaji dah. Kadang-kadang, maaf, lagi tu budak-budak dia kata, geno he, masa mengaji ni, bahasa mengatuk kah, ataupun baca surat ni bahasa mengatuk. Lagi tu, banyaklah dah jumpa dah anak-anak cucu kita dah. Dia ada banyak sahabat peminat dah. Semoga yang pertama kita tidur tak cukup. Ha, sahabat dia tu bangun pagi mulalah. Jadi apa ngi apa? Jadi mengatuk, menguak sokmo. Sahabat kita tidur tak cukup. Gitu doh ya sokmo dah kita ni kena berehat tidur wi cukup sokmo. Kalau tidur tak cukup mula, dah leblek lah, duk ngaji, duk nguak lah, bahasa mengatuk lah, otak tak bergerak lah, gitu berlaku segala. Dia kita ni dah, nak lah mana nak tukar kita duk jadi ni. Yang pertama ni kata kita ni kena tidur wi betul masa. Jangan tidur tengah malam sangat. Ni pukul sebelah baru tidur. Apa bangun pagi, mula tidur tak cukup, jadi bahasa pening pala lah berlaku segala dah. Ataupun, lalu kita duduk mengaji tu, kita kena duduk, kita kena juga. Bukan duduk atas meja, duduk waso, apa ni apa, duduk tunduk, ataupun duduk tak tangan di dagu tu, waso mengatuk dah. Tak boleh, kita kena mengaji ni, tangan ni kena pergi kalah, buk. Nah, kita lingau terdengar. Ni duduk nak tidur seterik, tak boleh. Buat tu kita, apa ni, nyawa masuk, nyawa tubik. Ni penting sekali. Buat tu, duduk mengaji tu, apa ni, kita belum, buku 12 tu kita jangan makan bagi berat-berat sangat deh. Pada mula, pukul 1 kita main mengaji tu, mula nak mengatuk lah, mula nak kenyai lah berlaku. Kita kena jaga juga deh, kalau duduk mengaji ni, kita kena jaga juga. Ataupun, kita beli ais tawa-tawa, ais saja ni lah deh. Beli, boleh jebur kalau mana, makan sikit-sikit-sikit, bukan makan setegak sekali, jebur sekaligus dah dah. Sehari tu kita makan sikit-sikit dah. Buat tu sewi mengatuk kita. Lepas tu, waktu mengatuk tak boleh. Oh, sungguh duduk mengaji ni waktu mengatuk mata. Kita pergi basuh muka. Ya, kita pergi basuh muka ataupun cari gula-gula makan. Kalau mana dah we tak sewi mengatuk ni. Gini banyaklah budak-budak learning apa ni. Tidur tak cukup. Bermula, nak jumpa tu jadi nak mengatuk semua dalam bilik kelas. Kita kena goyak anak cucu kita, kita kena jagalah. Cara-cara tidur ni, tidur cukup. Kalau tidur tak cukup, mula nak pergi tidur dalam bilik kelas. Pemina. Bahaya juga dah. Ya, lah mana boleh masuk kursi 3 menegar 073 2 0 3 5 8 3.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

maksudlah sisi yang terakhir dengan rancangan high school harian sama sisi yang terakhir ni mai kosih lah jauh-jauh mengaji gitu kita nawi anak cucu kita ni rajin mengaji sikit jangan duk malas sangat deh. Semoga banyak lah ni budak-budak panggil malah baca kadang-kadang menulis nama tak boleh lagi baca surat tak tubik lagi deh. Ha gitu kita ibu bapa ni nawi anak cucu kita ni kacau sikit. We dia rajin sikit. We rajin ngaji, rajin baca, rajin buat latihan. Haji boleh tu kita kena hajar dia. Ha, jangan lepas dia baca sendiri kadang-kadang budak tak pandai pun kita suruh baca dia tak ada baca manalah. Gitu kita kena hajar dia buat contoh wika dia paminak deh. Ha kena tengok juga lah ni budak-budak. Dia terlekat sosial banyak tajuk we deh budak lah ni. Dia apa panggil sidik lah pada kita banyak lah. Ha, kadang-kadang bahan ibu bapa pun ada lah. Kita kena tengok-tengok sikit lah. Ha, lah ni dia sosial ni banyak lah. Ada banyak perkara duduk tengok lah. Kadang-kadang buat contoh supaya dalam video lah berlaku segala gitu bahaya. Kita pun kena jaga-jaga bekerja lah anak-anak cucu kita. Peminat, raja-raja mengaji sikit jangan duduk main-main sangat. Peminat, ya gitu rancangan high school harian ni tengok sekali pun sampai hujung rancangan roh. Terima kasih peminat semua duduk dengan rancangan high school harian. Berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sejak dari buku 3 lebih-lebih sampai dari buku 4 betul. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Terima kasih peminat, terima kasih Pak Subhawadi, saya Wisit Pak On Sawadha Jala. Betul DJ Moni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak, peminat yang sudah berdengar di mana saja gitulah, bolehlah kita bersama-sama di dalam ruangi pedoman hidup. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruangi pedoman hidup bolehlah kita ikuti bersama melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Dah bersama peminat pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk petaning. Siapa-siapa ada soalan nak tanya ataupun siapa-siapa duk dengar di mana saja, bolehlah kita

masuk lapo mari katanya suara cerak kedak ataupun nak dengar lagu gapo, nak dengar lagu hok siapa boleh kita telefon mari jugalah. Dan juga pertanding lagu mana ratik udara cuaca di sana, hujan ke panah ke lagu mana, dan juga apa khabar. Gitulah untuk pertanding siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jale-jale, dan juga duduk kiralah, tak kiralah nak pergi ke mana saja dah. Jangan lupa kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa kita beringat, jangan lupa kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat dan juga sapa dengan selamat. Dah gitulah, supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, kita jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Katilah, jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Dah, supaya kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Gitu peminat untuk pertanding, berupa ada khabar berita lah untuk mari sapa ataupun mari update kepada peminat. Nak mari menyebar, awi peminat kita dapat tahu khabar berita bersamalah. Untuk pertanding tu kita ikut tim banjir di Pakne, banjir di wilayah Nan dan juga lain-lain lagi lah. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu, dengan anasik dulu seketika. Dan juga kita klik mari dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup. Untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika. Ada juga kita klik mari setagi kita update ataupun kita ikuti ha-ha banjir di Pakne. Peminat kita sekarang ni rehat dulu.

Gitu peminat tu, sekarang ni je pukul 4.39 minit. Lebih kurang lah kita klik main pula dalam ruangnya Pedoman Hidup. Yang mana kita sudah rehat dengan lagu dah. Dan mana masa yang saat ni tu kita klik main pula lah dalam pusingan yang kedua untuk ruangnya Pedoman Hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangnya Pedoman Hidup kita boleh berjumpa setiap petang. Pada je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang. Di Gomek FM 95 MHz Sawatah Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat petaning tu, kita ada sedikit khabar lah. Ha-ha banjir di kawasan utara ni ataupun di partner peminat sebagai saudara kita jugalah. Lebih bahagi di wilayah Nan dan juga lagi di wilayah Preh dan juga wilayah Payau peminat. Katanya sekarang itu banjir sudah kuat lah. Ada juga pihak berkenaan berbagi Perdana Menteri iaitu Encik Anuttin Chanwirakun peminat. Perdana Menteri sedang sekarang ni tu dia sendiri pun sedang di Australia. Tapi dia sudah arah, sudah meningkatkan keselamatan, meningkatkan hal-hal jaga rakyat supaya keselamatan rakyat, hal-hal jaga-jaga lagu mana, nak buat lagu mana dan juga hal-hal bantuan peminat. Dan juga dia sudah arahlah kepada pegawai semua, pegawai berkenaan untuk turun pada ataupun turun ke tempat untuk nak bantu rakyat dalam tempoh tanggal 18 hingga tanggal 21 Singhakom ni. Duk dalam jaga air lagi lah katanya, nak ada hujan lagi, nak ada tanah rutuh lagi dan juga hal-hal lagi kena beringat peminat. Gitu juga pihak CESET peminat, CESET, THAISET iaitu Timbalan Menteri Dalam Negeri ataupun Rata Menteri Cuai Wakan Kasuang Mahat Thai. Dia sudah arah popo peminat tubuh ke pusat arah banjir, beri amaran kepada rakyat di wilayah Nan, wilayah Preh dan juga Payau supaya berwaspada terhadap banjir kilat ataupun flora wang daripada air-air bukit, banjir yang kuat lah. Gitu peminat pada hari ini tanggal 19 Ogos ataupun 19 Singhakom, Timbalan Menteri Dalam Negeri ataupun Rata Menteri Cuai Wakan Kasuang Mahat Thai peminat. CESET, THAISET lah dia sudah arah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ataupun kita kenal dengan nama POPO lah. Dia menubuhkan pusat arah di peringkat pusat dan juga pusat operasi hadapan di kawasan yang dilanda bencana ataupun sangkan, catang sun, bancakan dan juga hak suan kelang dan juga lagi dalam tempat yang sudah tepuh banjir. Dan juga peminat, beliau turut mengarahkan jentera serta anggota daripada Lampang dan juga China dikerahkan untuk nak bantu penduduk, iaitu beri daripada alat-alat dah untuk nak bantu rakyat. Dan juga pihak kerajaan peminat, dia telah menghantar amaran kecemasan melalui sistem cell broadcast. Kita pun sudah maklum katanya cell broadcast tu gapo. Khususnya kepada penduduk di daerah Tawang Pa, wilayah Nan, supaya memindahkan barangnya ke tempat tinggi dan juga terus mengikuti perkembangan situasi ramalan cuaca. Paras air di kawasan Bananan tu dijangka boleh meningkat sehingga kira-kira 50 cm lagi lah melepasi tebing sungai ataupun lontarling. Ada juga pada masa yang sama peminat, hujan lebat masih berlaku di kawasan Payau dan juga Preh. Menyebabkan keadaan perlu dipantau dengan rapi lah. Ada juga pihak Timbalan Menteri Dalam Negeri dijadualkan turun ke wilayah Nan pada petang ni peminat. Gitulah kita boleh ikuti maklumat bersama dan juga
di tempat tak kita sendiri ni pun peminat tak ada arah, tak ada amaran daripada Jabatan Meteorologi lagi lah, katanya hujan ke lagu mana. Tapi nya beri kepada beritahu kepada peminat kita, lebih lagi duduk tepi tepi sungai dan juga duduk di kaki bukit dan juga duduk tempat banjir tu, sama-sama tu kita jangan lupalah kita ikuti ramalan cuaca, ikuti berita daripada pihak kerajaan dan juga pihak Jabatan Meteorologi lah. Dan juga sebuah berita ni kita kena cek katik lah, jangan gaduh percaya kalau berita tu bukan daripada Jabatan Kerajaan, bukan daripada Meteorologi, kita jangan gaduh percaya. Sebabnya sekarang itu banyaklah penipu dan juga nak kita tekan-tekan link tu, kita kena jaga, kena beringat juga. Dan juga satu lagi peminat kita pakat berdoa supaya saudara kita di kawasan utara ataupun di Park ni lah cepat klik seperti biasa ramalan cuaca berhenti hujan dah, supaya dia tu sehat selamat dah. Dan juga jangan lupalah kita pakat berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat, lebih bagi saudara kita di kawasan utara. Gitulah untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik main dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

Kita peminat untuk sekarang ni je pukul 4.54 minit lebih kurang lah dalam pusingan terakhir untuk ruangnya pedoman hidup. Kita nak beri peringatan sikit saat ni tu ada talian mari katanya tanya ha uton ataupun ha top tuan sit berkena ha kak kebajikan geraja ataupun kita kenal dengan nama bat prasyarat tu, bat sewadikan hengrat, bat koncon, tak kira lah siapa panggil gapo tu, peminat sikit untuk ha-ha uton bat prasyarat. Ada lagi masa untuk kita uton, siapa-siapa tak lepas, siapa-siapa tak kena lagi, jangan lupa kita pergi hubungi di pejabat daerah pun tak apa, ditiwakan ampe. Tapi nya apabila kita lekat hamutu ha kereta nak neknam lah, nak beri nasihat kepada kita supaya kita pergi hubung di konsong selalu. Sebabnya lagi komun apa kita tu, dia cerak lagi. Kita pergi hubungi di konsong dan juga pihak konsong tu dia nak ada pegawai ataupun ada camnati lah beri kemudahan kepada kita. Jangan lupa peminat, siapa-siapa tak uton, siapa-siapa tak top tuan sit lagi, ada masa we kita uton, we kita jenyat sit, we kita top tuan sit pada sekarang hingga sampai tanggal 31 Singhakom. Dan juga siapa-siapa tak jin yang tuan-tuan lagi, jangan lupa jin yang tuan-tuan melalui EKYC. Bolehlah kita pergi di bank, sebanyak 5 bank tu. Pilihlah, pilih mudah hak mana, pergi di bank tu. Dah, jangan lupa untuk kita dapat hak kad kebajikan kerajaan. Dan juga akening, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan, jangan lupa jaga-jaga. Jaga-jaga kesihatan dah. Ada juga siapa-siapa duk tak kereta minta we kita tu berjalan ke dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya. Untuk hari ni terima kasih belaka yang telefon mari dan juga yang ikuti daripada awal dalam ruang pedoman hidup, terima kasih belaka. Dan juga bu silap salah minta maaf belaka. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai je pukul 5 petang. Satu je lebih kurang lah di Glamet FM 95 MHz Wata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita. Untuk sekarang ni bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jalan, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Alimul Hakim. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang mulia kepada Tuan Iman Halim dan juga Khatib Bila Ahli Jawatan Kuasa Masjid, dan juga yang berhormat lagi kepada bekas soco kita ni Harith, dan juga bersama dengan Sobri Tuan Kedajakan kita ni, dan juga semualah kepada para-para ibu dan bapa dan hadirin hadirat Muslimin Muslimat yang berbagai sama pada malam ini. Dan sekali lagi tak ketinggalan lah kepada Anwar kita selakukan salah seorang orang tokoh di dalam dah media di dalam apa nama ni dah jeputai atau panggilan daripada ustaz dan babo-babo untuk mari sikit banyak dia tiap bulan sebagai dah mari tazkirah atau mari ucapkan tetengi sakut terdengar ugamu atau kita duk panggil kata ceramah ugamu. Maka dialah dan penolong-penolong dia lagi lah untuk mengadakan majlis bulan sekali di dalam ceramah ugamu ni. Maka amu pun ucaplah terima kasih kepada beliau. Susah lah dia dah nak boleh duk panggil ustaz tu ustaz ni. Maka Allah Ta'ala lah ganjaran pala mereka yang terputus-putus lah sehingga sampaikan dari hari kiamat nanti. Baiklah ibu dan bapa dikasihi semua. Sebelum sikit banyak yang kita nak ada dah apa nama nasihat agama atau mari tazkirah pada malam ni, terlebih dululah kita sama-sama ucap alhamdulillah. Banyak syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya penting sekalinya Allah Taala jadi kita ni manusia. Kalau dia jadi menatek kita nak kata reno sakni serati 3-4 ekor dah. Sedaklah gula wi tok dilah. Dah hotel waso seoh lagi 3 toko. Nah, kalau jadi lembu gak wak semelih demo gerbel gitu jalah. Ya Tuhan jadi makhluk yang lain untuk manusia. Tu nak royak bedeng, tapi Tuhan jadi kita ni manusia. Tak ada dah dalam muka bumi yang paling hebat, paling tinggi, paling mulia, paling comel manusia lah. Nah, orang pe khalaq apa nama wa ma khalaq apa ni antara dah di antara Allah Taala kata tidak akulah. Maknanya Allah Taala kata dan aku jadikan manusia ni dan sebetul-betul comel, sebetul-betul lawa, tak ada dah nak gu dengan binatang lain, nak gu dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu di antara manusia yang Tuhan jadi. Dah, kalau dia jadi manusia saja tu hebat lebih dah. Dah, tapi Allah Taala beri pula dah iman pula dah. Allahu akbar. Tak ada dah bedeng. Iman sebagai asas orang paling pokok. Nak masuk syurga dia ada hanya lah. Walau juruh setara mana, baik setara mana pun, tak rajin kerja dosa dengan apa nama, dengan orang atau dosa dengan Tuhan sekalipun. Tapi kalau tak ada hanya, ni aku. Sejahat-jahat setara mana pun, tapi kalau mati dalam ini, Tuhan sudah janji siap dah syurga. Ni tempat kumukurai paling besar sekali buku iman. Walil apa lillahil lazi na'amanu husna wa ziyadah. Tuhan kata aku dah cedek siap dah. Orang ada iman kepercayaan ni kunti milak sata. Ta Allah, ta malaikat, ta apa nama ni, rasul dan hari wan silu. Lepas tu qada qada. Namo amanu. Pafak kita ada belaka dah ni. Dah, namo kita orang telah beriman. Dia janji syurga dia nak balas. Tu husna. Lebih lagi pula waziyadah lebih pada serga lagi. Ibnu Abbas tafsir ayat ni kata gapo lebih pada serga? Ialah lihat Allah Taala dalam serga. Boleh tengok Allah Taala, tuan makhluk. Serga ni makhluk lagi. Dekat nikmat-nikmat dalam serga pun makhluk, tapi boleh tengok tuan makhluk. Siapa dia? Rabb Allah Taala. Ni dia bagi kepada orang yang boleh masuk serga. Orang yang tak masuk syurga tak boleh tengok. Ni nak ayak nikmat yang paling besar sekali. Tapi kita ingatlah kata boleh tengok Allah Ta'ala pun, jangan duduk tergambar oleh kepala. Kalau tergambar sekalipun, cek benda tu makhluk.
Dalam zihin kita, lepas kita back to present tu balah tu, ingat itu adalah makhluk. Tuhan ni kita nak gambar tak leh. Laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan ni tak ada baginya bandingnya supo dengan apa pun satu tak ada. Waktu kena kemah molek. Kak nak mati dia uji hok ni. Nya nak tot sort kita buk sutai. Kak nak mati orang tino yo mari tunjuk royak bagai-bagai situ. Setan mari tipu. Untuk kita

Kok kita tak sih takut kita tak pandai nak sobat. Dan belum sahab-sahab doa. Dekat. Tapi tenuh kita makan duit demo. Tapi tenuh kita tu. Dah. Wak haruk demo. Dah. Zoling demo. Namun kita tak ada apa. Tapi demo. Wak atas kita. Allah besar. Habis Nabi minta jauh tu. Tapi tenuh. Allahumma ini auzubika min jahdil balad. Hei Allah, aku minta sepak jauh daripada tepuai balo. Balo kena semua-semua. Luwe anak pak, luwe pak muk. Dah, tidak harta kita, kenderaan kita. Takut kita tak ada nak sobat. Habak tu minta tu hajangilah kita tu kena pitenuh. Dah, kena semua-semua. Minta jauh tu. Malaikat boleh juga pitenuh. Tapi benar kita boleh sampai tangis, kita sobat boleh. Tu Nabi ajar kita. Lepas pada Allahumma ini auzubika min jahdil bala wa darakis saqa dan dapat kecelakaan. Lima celaka tak saya dengar. Ya kelemuh sete. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta berlindung dengan Allah Taala daripada sete yang kena rejam, sete yang celaka, sete yang jauh daripada rahmat Allah. Sete yang dikena supah oleh Allah Taala. Pak kita minta kita janganlah jadi orang sakia, orang yang celaka. Tu hak Nabi bawa tu pak kelima. Lama pak itulah wadarakisaka wasu'u milqadak. Dan minta tu yang jauh pula daripada kejahatan kodok. Kodok yang panggil Allah Ta'ala kamduk benda hak jahat. Mati lelah susah. Mati yang sangat sakit. Mati pula tangga imeh pula dah wal iyazabilah. Tu jahat kodok yang panggil. Kita minta lah. Kerana orang pergi qada ni boleh menolak daripada doa. Dah, hak Nabi kata addu'a taraddu apa nama ni? Apa nama di antaranya doa tu boleh menolak. Dah, orang panggil qada Allah Taala. Habak tu kita mintaklah jauh daripada Allah Taala kejahatan qada ketika kita nak habis nafas. Ya kira situ learning tu jauh tarah mana pun molek dah, tapi akhir tekah nyawa kita tangga tu baik tu. Situ tempat ya kira innama a'malu bil khawatir. Hanya asalnya amal kita ya kira kan nafas kita tubik. Kalau nafas kita tubik ketika tu tangga ime tak temu serga pas bila-bila dah. Pas cuba kita kena duduk lagu mana dah lep api. Allah nak duduk lagu mana. Lep api ni aku nak duduk lagu mana. Pas kita nak hotong kelik tak boleh dah. Nak minta hatta kelik gapo nak buat amal tak boleh dah. Ya cuk dah. Dunia ya tempat buat amal dah. Tempat kita sobat. Tempat wa amal, tempat uji ya Allah. Ad-dunia darul bala. Dunia ni tempat uji ya Tuhan. Cuma hak kita minta tak se uji hak samsa. Takut tak ada kita sobat. Pasal uji ya tak lepas dengan dunia ya bahasa dia dah. Tempat butuk sa Allah Ta'ala. Pas lagi dunia ni pula ad-dunia darul amal. Dunia ni tempat wa amal. Tapi dengan keadaan masa-masa learning jadi dunia berkata wapak wa amal dah. Dunia tempat hijau. Sambil tu tak ada dengan jemaah tu. Tak ada nak dengar agama, tak ada. Ni pian ni bau kelik bau ni kering dengan colik. Jual pala kepuk. Bah, sebulan sekali Anwar duk panggil mari, tak ada. Gena bau kelik, bau kelik. Khosah kajak air tu tak baru kita tersipai barang. Tak rok, tak di kelik kulimu. Bah nak dengar tazkirah boleh sebulan sekali, tak ada. Esok cerah tu baik pergi pula dah. Israq pun tak ada, wirik-wirik pun tak ada dah. Duk sibuk dengan benda hak kerja buat dalam hidup kita. Sedekah kerja buat hak kita tu nak makan belum mati ya. Hak kita duk cokong Allah ni nak yak sabri hak ni kita nak makan dalam kuan sia ciwit lepas pada kita mati. Tapi kita kita ada hak ni. Allahu akbar. Ni sabit minta lah ke Allah Taala dah mananya jauh daripada celaka dan lagi pulaknya kejahatan qada. Pasal lagi wasu'u mil qada wa syamatatil a'da. Tuhai aku minta siapa jauhlah daripada dah apa nama ni minta siapa jauh daripada pandangnya seteru bila kita kena bala demo suka. Kita susah, kita ada pitenuh, kita gapo demo nak buat tangis prah prah prah prah. Kita balik mutu kita anak ada kemalengi, kita jatuh hijau, kita kena pitenuh demo kata kita gini. Alik demo nanti nak suka tepuk tangis minta Tuhai jangilah lagu tu ya Allah. Takut aku ni sakit hati dengan dia musuka bila aku kena bala. Allah, pak kelimuh ni hak tu yang ajar kita. Dah, di dalam hadis sahih pelatah Nabi bawa. Hak saat ni pak kelimuh suku. Lepas pada innaka hamidun majid.
Jangan tinggal pak karo. Ya tamu Nabi baca Allahumma

inni auzubika min azabi jahannam. Bedeng, minta Tuhan jauh daripada api neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan minta sepak jauh daripada azab kubur. Nabi dengan azab kubur ni minta semua be. Ya benda besar. Sabi Usman bila pergi kubur teriak tu biar mata siapa basuh janggut. Usman natu Nabi Muhammad. Kau ya gelar nama pada ruk. Usman yang ada gelar juga. Abu Bakar As-Siddiq. Dekat Sayyidina Ali karramallah wajhah. Dekat dan lagi Sayyidina Umar Al-Farud. Sayyidina Usman. Ah. Usman dia gelar apa? Nuraini, dua cahaya. Tak dua cahaya ke Nabi ni, Nabi boleh di, anak Nabi boleh dia kedua. Nikah dengan Rugayyah mula-mula. Rugayyah mati pada tahun Perang Badar. Dan tahun yang kedua Nabi hijrah di Madinah berlaku Perang Badar. Maka lalu tu Rugayyah dia mati. Dan bodoh tak lama bila Rugayyah mati. Duk tak lama Nabi kira pula wi Ummi Kalsum kepada Usman sana. Anak Nabi juga. Mati pula Ummi Kalsum. Lekah Usman tu bujeh nak oi atas Nabi atas kan. Kalau sekiranya aku ada anak tino lagi, aku akan nak nikah dengan Usman. Nak wi dia lagi. Sebab perangai budi berkati Usman ni tak ada dah. Nah tu nak royak kata dua orang. Kalau ada Nabi nak nikah lagi. Dua tu sebab digelarkan Osman Ibn Affan ni. Gelar apa? Gelar orang panggil Nuraini, dua cahaya anak Nabi boleh dia kedua. Tapi dalam keadaan di kubur duk teriak hari ni. Di kubur teriak siapa basah janggut ngisok kok-kok. Ngak kubur. Neraka pun dia teriak. Pada masa pun dia teriak. Tapi tak sama ngak dia teriak di kubur lagi. Siapa saya sobat dia pergi tanya bapa Osman. Aku perhati duk tengok mung ni. Teriak royak han raka, royak hajmat tersirak. Royak jemur panah di pada masa, di pada maukih bersesak-sesak. Kaki so beribu-ribu tine. Tapi tak sama dengan muduk teriak. Mung dengar seksa kubur dan muduk atas kubur. Pak Usman jawab kena. Dia kata sebab aku teriak ni. Aku pernah dengar dengan telinga aku Rasulullah jawab kata. Orang mana dia tak lepas seksa kubur, hak lain tu payah lepas dah lah. Kau ni takut ni. Kalau jemur panah daripada masa pun tak boleh duduk warna ngi arah. Ya bayar dan ni tak ada dah tok bila bayar ngi arah ya. Lo ni boleh tupai lagi layak tak layak ke emuh. Pau-pau, pau tapai, pau gapo ada bayar. Dia ni bayar arah so ya. Lepas tu, kalau tak lepas seksa kubur, golek bayar arah pun tak boleh nak duduk dah. Kena jemur panah dah. Pas kalau kita ambil amalan pun nak pergi berat ke jahat terah. Dan pas lagi kalau kita ambil surat pun nak pergi belah lek kiri. Tak ambil lek kanan dah. Pas kalau jalan jemuk tak sirap pun golek nak gelicin, nak gelecoh licin kaki jatuh dan raka. Sebab pucuk dia tak lepas seksa kubur. Hak ning lah yang kata sabit aku teriak sangat. Bila aku duduk di kubur dan aku dengarkan seksa kubur. Takut bimbing aku tak lepas. Pas kita ramai-ramai berasa tak lepas kalau aku kena. Usman Lon ada nama mang ni. Dekat mana mang ni? Dekat ke? Mana mang? Oh mang. Mang berasa lagu mana? Rasa lepas ke lagu mana mang? Dengan seksa kubur tengok Usman berasa dia nak takut-takut tak lepas tu. Tunah tu Nabi. Hak terkena Usman tu. Dekat Ibn Affan ni. Ha tu nak royak kita kena berasa takut tak lepas gitu bedeng. Baru kita kena buat persiapan untuk kita nak bekal di situ. Kalau kita wasal lepas wa amadak ada jalan agak lah. Ha tu orang panggil kena kita kena takut situ deh. Ha tu baiklah di antara nak royak kata pak karo. Dan lagi pulaknya kita nak kecek pak karo lagi gapo we. Tak ni pak karo dok. Dan pak karo pulak hak serga dok nak kita. Nah, sani pak karo dok dua-dua dah. Pak karo hak serga duk nak kita ni yang tamu jangan tinggal kroe. Nah, serga duk nak, serga duk renu tak leh nak duk gelepar kalau masuk orang. Ingat kau orang gajeng baca kroe. Pas malam ni amat tak ada nak tanya siapa ni, amat sendiri pun untung duk bertengok ni. Pas lagi semua fok-fok duduk di ada sejik atau duduk dengar lesuk. Pas kita dengan kroe ni setara mana? Sobri.
Seberi ni nama 70 lebih dah Kro'el. Tapi dengan Kro'el lawa yang kedok tak tahu lah. Ni. Tak ada dah banyak sekali sifat mahmudah yang dipuji oleh Sarok. Ia sebut sobar ni 74 lebih. Noyak sobar ni tak ada dah. Karam menjadi satu Allah besar dalam agama kita. Dunia bersupa juga. Tengok orang nak jaya di dunia. Kalau tak guna sobar saja. Dalam kerja buat hari raya nak kaya. Bakal tak tepuh dengan sobar. Kalau naneme pula. Kalau tak tepuh dengan sobar. Tak jaya pada anda. Apatah lagi akhirat. Nak jemu'oh ni beding. Kalau tak sobar tak boleh nak jemu'oh. Ni nak dengar sejel lebih-lebih ni. Kalau tak sobar nak dengar tak boleh. Benda nafsu tak cocok. Okay. Dan sahabat kata tiap kalau nak klik ke akhirat pun dia tak lepas dengan sobar. Sahabat tu yang kata wasta'inu bisabri wassalah. Hendaklah kamu minta tolong dengan sobar. Tengok tu. Gapo-gapo tu kena minta tolong dengan sobar baru mu nak jaya. Kalau mu sobar tak boleh belakang, tak boleh lawan dengan sobar kok, mu tak ada lah tanda kejayaan. Sebab sobar ni orang panggil satu alat kalau bahasa kita dunia kok. Untuk tolong lutut sakit. Nak boleh kita jalan sedap lutut kita sakit kena tolong dengan apa? Tukar. Tukar tu seolahnya sobatnya. Mata kita kelabu tak boleh tengok surat. Pas nak tolong apa? Kena tolong dengan cumi. Kelinga kita tak dengar. Nah, kita nak boleh dengar. Tolong dengan alat modis sumak dalai. Baru jaya. Sobat lagu tu dah. Tiap kali dalam amalan jemaah. Malah. Tapi sobat. Boleh kita jemaah. Pas kita jemaah dah. Nak boleh kita baca wirid tu pula Allah. Tengok kesalahan kanan sendiri prang turun gila. Pak kita sobar boleh baca pula wirid. Kalau sembahyang ngorik sembahyang subuh. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau mugi mati belum subuh mu baca pas ngorik sana dengan akal pas. Orang panggil amal lengai-ngai tak pula bonjek. Halo banyak siapa lucu pada neraka. Ada kata 3 kali, ada kata 7. Pas lepas subuh kali kita baca pula dalam wirid. Allahumma ajirni minan nar, kata Allahumma ajirna minan nar. Kalau gi mati tengah hari belum ngorek, mu terlepas pada api neraka. Nak royak tu, tapi kita tak ada nak buat amalah, malah. Malah tu je kena tepuh dengan sabar. Pas kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kaki kita ni beden duk sepatah ya akhi. Dia orang panggil duk tawarruk. Kalau kita kuasalah 10 kali duk lagu tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3 kali tu hewi. Ya tambah 10 kebajikan, ya ampun dosa 10 kejahatan. Dan ia akan darjah kita 10. Tu dalam kita duduk lagu tu. Lepas tu kita tu pula duduk dalam jaga air tu hai, ambil ngorek sapa subuh. Subuh kita baca pula sapa kepada ngorek. Duduk dalam jaga air tu hai. Puas hati kalau kita duduk dalam jaga air tu hai. Mati dengar menyalai, mati bukan malengi, mati tengah tidur, mati tengah sakit. Sebab duduk dalam jaga air tu hai. Kis kita baca tu. Sabit jangan malah, ia kena sobar lah. Pas apa pula kita pergi baca wa ilah hukum pula dah 7 ayat. Wa ilah hukum Allahu la sapaka wa huwal aliyyun azim. Man qara'a ayatal kursi yufi duburan fi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia baca ayat kursi nak-nak kali lepas maya ngorek sakning subuh, isa sakning subuh. Nah, lagi pulaknya zuhur, lepas tu asar, 5 jangan tinggal. Neke, tak ada wadu-wadu kerja rajin, kerja malah, kerja apa kerja pun, muka habis ni dulu. Nabi kata lam ya'nahu min dukhulil jannah. Tak ada tapi yang agapa dah rewe nak masuk syurga. Tak ada sekat, tak ada tapi yang agapa dah. Kelebihan yang sangat. Malaikat so ya illa ayyamuta, malaikat yang mati so ya. Sebab dunia ni Tuhan bukan tempat balas lah dunia ni. 2-3 perkara kerana dunia ni sepik. Bukan yang nak balas rega dunia sepik. Pas yang kedua pula dunia ni cemar. Penuh dengan benda cah, dengan najis-najis. Pas penuh cemar maknawi, mabuk, berzina, berjudi, makan reba.
Pas rego yang tak songkuan benda macam mana adalah dia. Pas lama tiga pula dunia tak kekal. Dunia mai tawon. Pas rego yang kena tawon. Tiga kara ni ulama kata sabit juruh tara mana. Amalai banyak tara mana retina pun. Bukan tempat tu hebalah. Di atas dunia ni. Hak tempat dia nak balah. Wal akhiratu darul jazak. Akhirat ni lah tempat dia nak balah. Dia kerja sini tapi nak balah di sana. Pada kerja amalai di sini tu kita kena tepuh dengan sobri. Sobar. Tak ada sobar tak lagi. Habis tu yang kata wasda'inu bis sabri wasalah. Kena minta tolong dengan sobar. Lomor wa kena minta tolong dengan semaya. Semaya ni beding. Bukan kata semata-mata lepas fardu hak tu yang tutup sekarang tak. Bukan kata semaya ni yang dapat boleh mencegah pasal muntah sekarang tak. Amalan semaya boleh tolong ukah benda kita serabut. Ni hak tu yang royak sendiri bukan contoh tujuh. Con cek si tiwi perkun. Bukan contoh tujuh bayar duk royak tu yang sendiri. Habis kita ada serabut gapo, ada kecemasan gapo. Dah, ada mari serabut kecemasan mari bosan gapo. Mik asmaya kita semaya lah. Tu Nabi sendiri. Nabi ada serabut ya waso dia dunia. Tapi Nabi gi ukah dengan masa Allah semaya. Kita wasa serabut pukul 9 ke? Mik asmaya kita bayar sunat duha. Betul dengan Isra' kita mik bayar Isra'. Tak ada waktu duha, tak ada waktu Isra', semaya sunat matlok. Nak maya aja ikut peti sekali kata semaya ni boleh ukah benar hak kita serabut. Benar hak kita ada juga kita. Benar yang kita ada kecemasan boleh kita ukah dengan semaya. Siapa dia ya? Allah Taala sendiri. Sobat tu boleh tolong dan amal semaya. Hatu nak royak para-para ibu dan ambo pun supa penonton pun supa. Pas kita klik kat sana pula kata perkara yang serga duk nok pada kita pak perkara yang tamu amal Al-Quran. Pas malam ni kita tak usah cek lah fuak jatina jatai baik. Kalau duk tengok laisuk pun baik dua apa-apa canam AC ni. Dengan Al-Quran ni kita setara mana? Gana sabri, dengan Al-Quran. Reh? Ha. Ada tak ada beda, kita tak boleh bahong dengan diri kita. Kalau sekiranya tak ada hidup dengan amal Al-Quran, amal minta, wiat jauh lah. Sebab serga dia ingat. Dan serga dia ingat. Banyak kawan dengan Al-Quran yang kita bila lagi setakat. Tapi ambil hak serga dia ingat dulu. Apa kita duduk nengung sebentar sini, faktina baik, jatai baik, dengan amal Al-Quran ni setara mana. Tak nanti banyak, wiat jauh ya. Tak reti. Mari dia tak reti belakang. Asal duduk malu lah. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tuhai waktu baik kita le perut mek kita, ha ada kita tak reti sekarang habuk. Bah, kita dak malu dia tak reti. Tak sudah. Tu kena sobat tu. Tu kepek kena sobat tu. Dia tak sobat tak jaya dah. Malu takut dia mau kata tak pandai dengan tua, tak reti Quran, tak pandai baca. Oh, malu malu. Tambah-tambah aku huduh-huduh pun jadi soco juga. Kau malu. Tapi bukan soco ni lah, soco lain. Ya, ya, gitu. Kau jadi kotam ni, kau malu. Malu tu kita kena tepuh dengan sobat tadi tu. Tanda nak kejayaan. Dah, hati ingat so. Yang keduanya pula, hak serga dia ingat kita ni. Gapa nama? Mulut kena jaga sikit. Be. Mulut tak boleh main. Be. Sabit tu lah Nabi kita tanya. Orang tanya Rasulullah. Ya Rasulullah. Apa kau sahabat puca yang ramah sekali boleh masuk neraka Allah Ta'ala? Dia kata sebab mulut. Nah, sebab ia terdua berlubeh. Lubeh mulut ni. Allah, mulut ni tak ada lah. Mengupak tu, dua, tiga, jeh tu, pohu-pohu je. Ha, tak rasa takut, tak nak berasa apa. Sedekil mengupak ni tak ada dah dalam dosa besar. Lagi pula habis amalai kita, hak duduk mengupak saat ni.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dua patah ditunjuk ajalah agama kita. Pas turun mari hak ni pula we minta Tuhan doa kita mati jangan we sakit. Ni Nabi ajar ni kalau kita biasa dengar Isra Mikraj ke di langit yang keempat Idris yang biasa terang mati dah. Ba dia terang mati malaikat malakul maut sumak nyawa bus semula ya balah dua tu. Ya balah jawab Idris kata aku ni janji ngamu gayak jangan mik derah jangan mik sakit jangan mik kuat sakit. Mu tak reti mu tak musilat janji malakul maut. Nah, mumik sakit tak ada dah. Aku sakit lah. Mu ambil jawab malakul maut tu. Hei Idris, selama kini aku demik nyawa orang tak sama dengan teramik nyawa mu. Ngamik nyawa mu. Kenapa? Karena mu terayak ni. Lalu tu Nabi dengar kelimah ni kata mati sakit, Nabi bawa doa ni. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Kenapa sabri? Ingat lagi tu. Tutup selawat buat dia tak nak sedak dah. Tak nak sedak lagi tak ingat dah. Bedek. Kalau tak ingat ambil lah tidak tai kata saya tak ada puak mulut tinggal siring menggawa kita saya dah tuak wak kita orang lah leke mak ingat tak mak ingat. Tak ingat lagi mak mak dah tak maknanya apa-apa pun mak lain tak tahu dah apa hal bawa sekali ni kita tolong demo lah tolong diri kita sendiri sambil kenapa awak ingat ni kita pergi mulia tu pergi mulia nampak demo luak letih nampak duk taruk kak nak mati. Ni doa Nabi. Ya ada satu makhluk di atas kepala Nabi. Tapi Nabi Aisyah kata, bila Nabi tu hadap sakaratul maut masa mabuk mati, Rasulullah apa nama Aisyah kata, aku tengok. Ya dukhulu yumna ilal jannah fi qadasin. Nabi Allah tangih kanan ya dalam bekah. Bila ya Allah tangih dalam bekah dia saat itu dalam sambil itu, masahu dah wajahu. Nabi sapu muka dia. Dalam sambil dia sapu muka dia baca doa ni. Allahumma inni ala wa maratil maut wa sakaratil maut. Pak ulama tambah. Allahumma ufirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Pak kita wasa tak rok, wasa tak sedak dah nyawa. Dek, kita baca kita sapu. Pak kita gi, pak dia mau duduk sakit, dia mau duduk baca Yasin, Yasin gilah. Kita ambil air tak ada air, kita jamuh tah palor yo, jamuh mukor yo. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sapu, nak minta itu hewak keluar ruh yo enggak mudah. Tapi kalau orang jatuh Allahumma inhu, kalau tino Allahumma inha. Kita nak tolong dia. Kalau kita sendiri Allahumma inni. Tapi kenapa lebel-lebel dahlah? Nama boleh tarik mana doa tu. Baru nak ngapa kau tu. We ingat apa kita baca apa-apa semaya. Ni doa ni tiga empat kali ni. Hak sakut dengan ini. Mi amal lah kita kata. Dekat di antara. Hak hadis Nabi belakang lah ni. Dah. Pas mari ke ping lama dua ni. Gapa nama we. Hak ni ke ping lama dua ni. Cara amal lah hari ya lah. Kita rajin malah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ala ilaha illallah. Dah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Dah, lahul mulku walul hamd. La ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca sekali ya lepas semaya ni atas sekali ni. Kamu selamat dunia akhirat esok mu tak kena azab Allah Taala. Pak kelimah lah. Medin tak ajar gini deh. Tak wali nak hanggup. Tak boleh mainnya. Mari lama dua pula ni. Hak ni segala hajat kita gapa keperluan kita. Baca boleh 10 kali, kita niat sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, minta lawi anakku selamat daripada bala petaka. Ya Allah, minta lawi anakku lepas pada kena tang. Ya Allah, minta lawi anakku sabancuk boleh, ya Allah. Ya Allah, minta janganlah jangan we kena pitenuh takku, ya Allah. Ni hadis ni Nabi bersiar kepada Zaid bin Ansar. Mu ada sabuk gapo, ada hajat gapo dunia akhirat, mu baca ni pas mu minta. Insya-Allah Tuhan bagi kepadamu. Nah, ha tu mudah ya. La ilaha illallah wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Niat situ. Nak gapo hajat gapo. Ya Allah, minta lah buka mata hati bini kata aku boleh bini dua kata, ya Allah. Boleh juga. Dah nak dua sangat ya. Alah bini pula, ya Allah, minta lah jangan jadi tu lelaki bini dua, ya Allah, kau malu korang, takut lembab mimut tu. Tak apa juga. Ya boleh kita niat belakang, minta mati lah imej pun boleh. Minta selamat daripada masa boleh. Hak ni doa ni pandok pun kita dah buat semua, tapi kelebihan yang besar sangat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Niat situ. Lepas tu mari ni pula, hak ni cara kita tak sering majar. Amal lem nego, deh amal lek hijau buat tak seri maja. Kalau amal kelau, amal lek kita take care gapo deh, tak seri maja. Nego mampu siapa komoda tak lain naik tagih semua. Dok nego umur 18, apa 80, tak naik tagih. Ada yang lebo boleh makan, tak ada apa orang panggil mitok lah. Pas ni maja dunia, maja akhirat pun suka juga, kena mitok juga. Demo boleh mo'oh berah-berah, boleh main dengar orang ngajar berah-berah. Demo boleh zikir, boleh kerek, kita tak ada apa, kena menyawu je. Orang duduk beri Allah, ya Allah, salam, mari sejik. Dia lah, mereka kawal teri. Duduk dah kopi, nak jaga, tak boleh. Orang duduk berang, duduk ceramah, duduk gapa, tak boleh nak mari. Malah ngajar, tak boleh nak mari. Sebulan kali, tak ni namu majak akhirat. Dia masuk lebih ni. Kelima pandok ni, Nabi juga ni. Allahumma la taj'al, Allahumma la taj'alna, Allahumma la taj'al, fina syakiyah wala mahrumah. Hei Tuhan, menjaga jadi aku orang celaka, orang majak. Demo berat, demo bini boleh anak. Kita tak boleh bawa juga. Itu nak ayat kelimah ni orang panggil. Lepas tu boleh bawa ni, kita dah risau-risau mula. Hadut nikah bini dah jual pebelah tahun dah. Atau puluh tahun, tak boleh anak. Terlalu bawa lah. Mau sakit, mau ogi dah. Sakit naro gi dah. Akan kayu tu di dek makan dah. Tak boleh anak, tak boleh anak. Terah ni pula lah. Rabbi la tazarni fardan wa anta khil warisin. Baca 50 kali pas subuh. Tino dah jatuh. Kalau tak gede tu hai takwi juga. Tak apa amal ledo orang Quran dah. Baca-baca tak boleh lagi. Bising abini molek nyanyi itu ya. Kalau cari suara yang muda tak boleh ya. Sebab dia beranak, anak iyah juga. Bukan iyah peher dah banyak kalau ikhtiar tak boleh dah. Rabbila tazarni tak boleh juga, tanya iyah. Kalau sampai suara lagi yang muda tak boleh. Iyah 48 dah umur. Pamit yang muda 22. Kenapa mak? Suka mak ni. Nanti nak raya abis. Itu nak ayat ke apa weh? Boleh kita nak baca ni untuk orang panggil ayat yang Zabi Zakaria tak lihat nak, yang kita baca doa ni lah. Tengah masa terlebih banyak dah. Ni amal mai tinggal 2-3 keping dah. Doa ni ni kena baca sendirilah weh. Doa ni ni lepas maya tahjub dah. Rabbi fi'li wa tub alayya innaka antar ghafur rahim. Lepas ni doa ni minta we kita mati mudah keluar roh kok apa tadi. Tapi ni ayat lain. Allahumma barik mubarik binurin binurin. Minta we mati molek kok, minta mati mudah mati. Lepas mari pulaknya minta we kita kubur tu yang ada saya. Yang ada pelita. Nah, lalu tu kita minta kan lepas pas mari Allahumma Allahumma nawil lana dan kuburana ya rabbal alamin. Anak ya. Tak depan molek bak mayat tabuh lek dalam alban molek kita buat amal. Tak ingat. Pas turun mari pula minta tu hari mati malam jemaah. Tidak hari jemaah. Kalau orang mati malam jemaah, mati hari jemaah, hak ni satu sabat lepas sesok kubur dah paruh. Butuhlah lah. Lepas tu tak nak kira lah dosa tak dosa kira kelebihan maaf. Lepas kita tak tahu kita nak mati hari apa. Lalu minta Tuhan kan nak mati mati malam jemaah. Nah, aku mana? Allahumma atmin Allahumma nah amitna yaumil jumaati au lailataha. Minta we Tuhan mati hari jemaah dan malam jemaah. Kau takut nak minta mati kau mati sungguh. Hei, tak minta pun yo mati tapi dia nak mati minta we maaf tawah hari jemaah. Sepah besok kubur dah. Lepas tu orang mari alik bawah ni pula we minta jauh lafsa dari kubur. Ha hulam sa tak bila ala kubur. Ni doa dia ni. Allahumma inni auzubika minal dah azabil qabri wa min fitnah. Tu minta terlepas seksa kubur fitnah ular. Dia kubur hafsa. Nak jaya tak jaya, doa diajak agama kita dah. Hak turun mari dari bawah ni, kita ada hajat gapo, bawalah doa Nabi Isa AS. Doa Nabi Isa ni ketika dia nak hidup, orang yang mati dah. Mujizat tu hari ke dia. Dia baca ni. Dia baca apa? Ya Qadimu, Ya Ahadu. Dan Ya Qadimu, Ya Daimu, Ya Ahadu, Ya apa nama ni? Wahidu, Ya Somadu. Duduk bawah kali. Boleh doa-doa kita, pak kita minta hajat apa. Tuhan tak tolak juga. Ni kepingan ni dah. Pak kepingan ni ni, dia rasa pun, dia ui belakang. Dah ni ni, tapi kok, ada yang tak boleh pun, tak boleh lah ni. Mereka, ya pak keping semua ni, pak cuk ni. Sorang-sorang kena boleh pak ni, abungan juga weh. Ni. Kalau mula-mula sekali, kita amalkan cara nyakit sihir. Ni ada barang dalam gelas, ada sihir apa, kita matahari nak minum, kita baca je dulu. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'un. Kita mah ya hayyu ya qayyum, kita minum. Kalau ada sihir ni jadi tawa Tuhan beracu. Pas kalau ada sihir tubuh badan kita, ia akan habis kalau kita baca ayat ni nanak kali kita nak makan. Pas turun mari di bawah ni doa terima kasih Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Tengok ke jadi nayuk tersebang, jadi putih, jadi soco. Dan jadi siapa nayuk soal praktik, dia pilih manusia. Ya. Tapi yang jadi umat Nabi Muhammad, siapa dia pilih, dia Tuhan sendiri. Pas tak hebat ke? Walau kita tak ada tamneng po. Tapi tamneng jadi umat Nabi Muhammad, siapa dia pilih? Allah Ta'ala. Pas tak hebat kok mana? Kalau dia pilih umat, jadi umat lain, kita nak atas, moga bagai sudah dia. Tapi dok dia pilih kita umat jadi umat Nabi Muhammad. Pak kita baca lah sekali sehari untuk terima kasih kaum baca Allah ti leuk pin pacaca dan sasada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pak gapo baca? Emak tak ingat lagi. Dok lagi. Pak agak-agak nak ingat bila agak-agak jadilah. Esok kau lusa kau tulak petharupai kau tak ingat pak bila. Ha, agak ana mak. Mak ni tak ada. Hai, agak ana mak saya gitu. Kena we ingat belaka Fortino deh. Tano lapaning kita terima kasih Tuhan yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Baca lagu mana? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duk lama dua ni. Mari pula lama tiga ni. Kita semaya sore diri beden jangan tinggallah tiga cara ni. Ya tamu minta mati la ime, ya kedua minta witi matabak jadi nasuha, belum pada kita mati. Lama tiga wik kejak mata hati kita atas agama tu. Jangan kita tunjuk ke lain. Dulu duk boleh ngaji sepak 20 lah ni talih. Dulu pergi tu hati tak di mana lah boleh tunjuk paling atas. Jadi pelik-pelik gitu. Dulu duk ngaji sejik jadi malah pula. Tak saya wik kejak mata hati. Dah, baca lah sujud tu saya mudah terima. Tanda dah amalai paling rapat dengan tu amalai semaya. Paling semaya yang paling rapat amalah dalam sujud. Lalu tu kita baca lah tiga kelimah ni. Tapi kena we ingat lah. Namun sujud kan agak surat lah pokok dari Allah. Mana? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Halaman tiga. Allahumma ya muqallibal qulub. Dah. Sabil kalbi ala dinik wa ala ta'atib. Ni aku sal-sal ni tak ada bakal cuming dah. Pas turun mari lama dua ni kalunya rajin hari ye. Ya tak boleh pergi dah kita orang duk berayun dekat nak mati cari kakak gini mo dah Fatina. Kalau ni amal 100 kali sehari tiga kali mu boleh. Mu cerah le kubur, mu pejam mata le kubur, madda basirahu mu kubur tu luah sup mata mandeh. Dan lama tiganya pula masuk le kubur waftaflahu abwa bal jannah. Tuhan buka segala pintu surga dok bahu sedak wak wak wak ya li nerayak we. Maulah sati hani puah bercakap dah terilah weh sati gula hitam tadi. Hei, oleh mahai sungguh dia kan. Pas mula tu dah bekas soco kita duk mari bahu-bahu beluk lah dah. Bahu kata boleh lah, boleh buat pun nak cari mana dia tak duit dia pun. Dah. Ha tu nak ya amal tiga perkara deh. Gapo? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Mu tak ingat lagi jihad ni je deh. Ingat ambo pun tak ingat nak Allah anu dah kata rosak ngagapo tengok tu. Pada-pada ingat dah dak lagi apa. Ruk tak tahu lah ruk ni pagi hitam ni. Belah kiru. Anak sedak agak ya pun hangut tak nak bersungguh. Tetamal leh tu. Lagah. Bagi tegur ni kena amal apa. Awak satu kali stamada ya. Bila-bila dia tunggu teh ya. Teh gila tu. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Hamadul Rasul Sadiqul Wa'adil Amin. Boleh 20. Tama ketek sudah 20 pula. Ni curi labu akhirat orang panggil. Ni tak ada denyuk po mulut duk ngak-ngak itu. Ha, tengok dia. Beding dia. Tu ingat malak. Amal lagi tak ingat. Mak tak ingat ke mana? Ambil tanda sering dengan poji tu. Ha, tu mak tu tak tahu lah. Nah, kaju putih dah emak lah dari teh gitu dah. Tengok umur lah. Tergi kedai kopi tak apa, biar tu emak tu. Lepas turun, mari sini pula. Doa berat pada timengi. Kita nak kailu belakang, biar dia sesok tak nak kecek dah. Ngakulah Allah Ta'ala timeng amalan kita. Jahat baik. Orang timeng amalan kebajikan, fahuwa fi insati radiyah. Orang ni adalah hidup dengan senilai-nilai. Tak ada tu heredah dah. Berat kebajikan. Dan ada pun kita ambil amal lagi berat kejahatan orang ni fa'ummuhu hawiyah, tempat kediaman dalam neraka. Ni jelah le Quran doa yang dah pas setengah daripada nak berat amal ni lah kita baca subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Besal ni aku ni buat amalah ni hadis sahih ni orang tina ingat amal lah. Pas mari pula bawah sultai ni dia ingat amal lah ni kita ada lekat hotel orang kita nak bayar tak boleh. Nak bayar cekak tak ada mimi panjang. Kita kata tenanglah. Tu hewi kau jalan mana-mana. Supa juga demo lekat hotel kita. Tekak nak minta tak ayah. Janji puah-puah janji dah. Bukan minta demo nak murih tambah. Terah baca ayat ni 7 kali ke jemaah. Tu hewi buka mata hati demo nak pasal bayar hotel kita. Dan kita kalau tak boleh bayar hotel demo tak ada bagai. Tu hewi kau jalan mana seserah dia lah. 7 kali kita baca Allahumma arnini nah ambi fadlika amman siwaka wa bihalalika an haramika. Pas ayat ni juga kata setengah ulama mudah rezeki. Sampai kita boleh bayar demo. Mudah rezeki demo bayar kita. Teramalah. Insya-Allah Tuhan bui penutup. Tapi minta dengan Tuhan betul-betul melalui dengan sebab doa ni. 7 kali ke jemaah. Jadi pak keping doa ni hak pusna tu gak. Ambo ijazah pakak-pakak wa amal deh. Dia biasa wis omong nak kali ama mari ama wis omonglah. Dotak mana tak tahu lah. Sepas awak patah tak ada belakon dah. Bekas-bekas soca saik pemik dah sari mik dah. Sabri pun ambil belakon dah. Lagi tak mana tak tahu lah. Ni hak baru pula dah ni pian nak sanggup tai tak tahu ni. Sore pak ke pinggir ni cuma bolehnya. Kata si belakon nak lipat tawar ni, taruh tarik tak kelik lalu dah. Nah, deh. Ha, sekarang ni lah kita tengok masa lebih tengah je dah. Dah dengan wa kita wi masa saat ni tu deh. Ha gitulah penutungnya ada salah silap bahasa lebih kurang itu adalah maaf kukurang ambo sendiri. Ha comel ha molek kita boleh dengar amalan sedia kat dengan roje ni itu adalah hidayah taufik Allah Taala. Moga-moga kita doa Allah Taala wi panjang umur kita lagi. Dah ha, supaya kita dapat boleh berkali-kali makhluk berkali-kali Ramadan lagi untuk kita nak beramal bekal banyak untuk nak makan lepas pada mati dan minta jauh daripada Allah Ta'ala daripada kawa bala-bala tipu daya yang meralik dengan dunia dan minta Allah Ta'ala lagi we kita dah mati lekrimah la ilaha illallah dan minta Allah Ta'ala lagi we kita ni dapat dan keapunnya dosa dan siam alai tahadak dosa Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengapun dan minta oleh kita semua orang jadi ahli syurga dan minta jauh kita daripada api neraka dan seksa kubur bila kita mati dan nanti mari itu mudah Allah Ta'ala dapat makbul lah doa kita amin ya Rabbal Alamin. Lepas tu sebelum kita nak surai klik tu dan waktu kita baca selawat Nabi sebagai kita menyambutkan maulidin Nabi. Malam ni malam senang. Rabu, Al-Nasa, Rabu, Khamis, malam Ma'at. Tidak malam satu. Tu dah masuk satu Rabiul Awal. Kita azam maulid, tanda kasih Nabi pada saat inilah. Banyak selawat, banyak dengar sejarah. Banyak kita turut sunnah Nabi. Okay. Janggut-janggut tak ada kutip buh belakang ni. Biar tak ada lagi janggut ni. Umur banyak dah ni. Kena taruh sikit, tak apa dah. Taruh tu bila, tak apa dah. Nak tahu-tahu bedek-bedek ada janggut belah. Itu nama apa kat nama bedek itu? Tu. Itu nama apa itu? Seh-seh nyawa itu. Janggut tak ada putih belakang di hubel itu. Ha, takkan orang taruh belakang ni arif tak ni arif. Apa sobri taruh perhabis. Sunnah Nabi mudah-mudah orang panggil. Dekat. Ha, tu orang lain pun suka. Jumlah oh, kena rajin. Kerana air kena hidup. Mudah-mudahan kita umur panjang tidak mensia-sia. Dah. Ha, begitulah. Abu pun sudah lapar beliau. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatah Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu sapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Peminat kita kembali mai pula dalam pusingan yang kedua lah di ruangan dah. Dan juga melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat, untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama berkongsi, bersama-sama di dalam ruangan melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala kita. Tak kira lah ruangan mana saja gitu, ada peminat, ada DC ataupun ada tim dengan sahabat terjala kita lah, untuk mari berkongsi, mari bincang, mari beri khabar kepada peminat pendengar kita. Lebih lagi berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempat teh, dan juga berita berfaedah kepada kita, kepada kita rakyat Selatan. Gitu sekarang ni dah kita klik mari dalam pusingan yang kedua, yang mana sementara tadi tu kita sudah rehat dengan lagu. Kita sudah rehat dengan lagu, dan juga kita klik mari kecek khabar berita pula lah. Kita dengar lagu dah, kita kecek banyak dah. Tapi nya sebelum kita nak mari tengok khabar berita, peminat abu ada sedikit lah nak pesan, nak beri semangat kepada dekat-dekat peminat kita dah. Tak kira lah duk wak gapo, duk tugas mana, tak kira lah duk di mana saja dah, kita pakat-pakat beri semangat kepada saudara kita. Tak kira lah duk tepuh dengan masalah gapo gitu, kita pakat berdoa, we kita selamat, we kita senang di dunia dan juga lagi di akhirat nanti. Dan juga kita pakai berdoa, we kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit, we kita selamat selama-lamanya. Beri semangat kepada semua, lebih lagi yang duk berjalan ke tugas, tak kira lah duk di office, duk di mana saja, duk di rumah kerja, apa orang panggil, work from home, work from home, kerja di rumah, sebagai berjalan ke tugas juga, sebagai kerja juga, untuk cari rezeki yang halal sara keluarga gitu peminat tu. Dah, siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya. Jangan lupalah kita beringat di jalan raya, turut aturan-aturan jalan raya dengan penuh-penuh hati, supaya kita berjalan ke dengan selamat, siapa dengan selamat. Jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun kot caracon. Jangan duduk galik, jangan duduk laju, jangan duduk bawa deras, jangan duduk langgar api-api. Dah, dan juga lain-lain lagi lah, unik-unik kita kena turut supaya keselamatan kita, supaya kesejahteraan tempat kita. Kita peminat untuk sedikit ada khabar, iaitu pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun kita kenal dengan nama SOA Betul, Suhun Amnikan Merihan Cangwat Cedan Paktai peminat. Dia bekerjasama ataupun berganding bahu dengan CPO. CPO ni boleh kata apa kita tu kenal lah. CPO dia pihak pusat pentadbiran wilayah Sempadan Selatan ataupun SOA Betul peminat. Dia berganding bahu ataupun kerjasama dengan syarikat CPO dan juga institusi pendidikan lah ataupun setabankan seksa. Dan juga lain-lain lagi lah untuk apa yang panggil untuk meneruskan pelaksanaan program biasiswa CPO ataupun Tun CPO untuk yawacon di tempat kita. Biasiswa CPO untuk belia Sempadan Selatan Thai untuk tahun 2570 peminat. Katanya program ni peminat sebanyak negatif biasiswa lah. Hukroy tun. Negatif tun peminat. Untuk apa? Untuk diperuntukkan bagi membuka peluang pendidikan. Dibuka peluang pendidikan. Sang ukat tangkan seksa. Tak kira lah saya acip, saya kerja. Ada juga saya apa yang panggil pendidikan tinggi lah. Udah masuk sa ni dalam mahawijayalai lah, dalam universiti. Biasiswa ni untuk kepada belia di selatan Thai kita, tak kira bidang kerja, bidang saya acip ataupun bidang universiti, saya sama lah udah masuk sa tu peminat. Program ini peminat turut memberi bantuan kepada anak-anak dan juga keluarga yang terjejas. Yang terjejas akibat kejadian kecemasan ataupun keganasan ataupun hitkan kuam runrek di tempat teh kita ni, hitkan kuam mai sanggup ni, supaya budak-budak ataupun kanak-kanak dah lekalengi hak dairap pun keratup daripada kejadian di tempat teh kita ni, wia ada masa depan ataupun mi anakoti mankong. Ada masa depan yang lebih kukuh secara mampan. Gitu peminat. Gitulah untuk biasiswa ataupun tun CPO peminat. Biasiswa sebanyak negatif biasiswa ataupun negatif tun. Dia kerap klum di tiga peringkat pendidikan, iaitu melalui sekolah ataupun setabankan seksa kerekai. 13 hang dale tempat teh wilayah sepada selatan Thai kita, iaitu peringkat pawoco ataupun peringkat seni abad wicaji pawoco sebanyak 150 biasiswa ataupun 150 tun, dan juga peringkat pawoso peringkat seni abad wicaji chansu sebanyak 200 tun, 200 biasiswa, dan juga di peringkat parinjatri peminat sebanyak 250 biasiswa ataupun 250 tun. Gitu untuk maklumat selanjutnya tu kita kena ikuti di pusat pentadbiran wilayah sepada selatan, ataupun kena ikuti sebotolah dia nak peringkat ataupun nak penerangnya lagu mana, cara mana dah untuk siapa dalam kalangan kelompok mai. Gitu, siapa-siapa yang terjejas akibat kejadian keganasan kecemasan di tempat teh kita ni, ataupun siapa-siapa daerah pun keratup daripada hitkan kuam mai sanggup di tempat teh kita, boleh kita ikuti melalui jalan-jalan penerangnya hak soal botol ataupun timkan sawah terjala kita. Kalau ada maklumat, ada update lagu mana, kita nak mari update sekali lagi. Gitulah peminat tu. Dah sekarang ni kita rehat dululah dengan lagu, dengan nasyid dulu, dan juga kita klik main dalam pusingnya terakhir untuk dalam ruangnya. Dah dan juga sekarang ni kita rehat dulu sekejap.

0: Aha, klik mai pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundo diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jale-jale. Gitulah untuk kita beringat dalam jale-jale kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat sajalah radio untuk anda. Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
2: Wath Krung Thep Mahanakhon ka.
3: เวลา 20 นาฬิกา

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: tengok adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Kepada saudara, ayah-ayah, kaum ibu dan bapa semua adik abeh yang mana duk mengikuti babo pada malam Sabtu dan malam Khamis, begitu juga ilmu usul dan ilmu tasawuf, semua kita kena menuntuti dan belajar. Marilah kita bersama-sama pada ruang kita ni hidup di dalam ime dengan bahasa Melayu tepat teh, dan juga di dalam stesen radio Nagara Thai Gelombang 95 FM, begitu juga mengikuti juga bersama-sama dengan Facebook Radio Jalas 95 FM. InsyaAllah bersama-sama dengan kita pada malam ni juga stesen radio ni juga yang disokongi oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita, yang memberi peluang selepas waktu isya ambil daripada je pukul 9 lebih kurang hingga sampai pukul 10 seje penuh, insyaAllah bersama-sama dengan amu. Alhamdulillah, pada malam ini berkenaan dengan kitab Durun Nafis, kitab cara tasawuf lah. Walaupun kita kurang lagi kita faham, sama-sama kita renung. Kerana nak royak kata kita mari mengaji ilmu tasawuf, ilmu yang semata-mata dalam zauki rasa kita, kata Allah saja yang ada, hak lain tu tak ada. Allah saja yang yang boleh wi bekah, hak lain tak ada. Atu rasa di hati kita tak ada pada zahir. Hakikat semata-mata yang Allah. Kerana kita di hari ini hakikat kita duduk dengan Allah, tapi zahir kita tak ada duduk dengan Allah. Kerana kita tidak ada tasawuf, kita tak menuntuti mengaji tasawuf. Mano sabik kata kita ni pada zahir kita duduk dengan lain, tak ada duduk dengan Allah. Kerana tengok dalam semaya kita, sudah kita akak tangi takbir, ya gi selalu dah gi dengan yang lain. Hatu menunjuk kata zahir kita duduk di yang lain, tak ada duduk dengan Allah. Kalau kita duduk dengan Allah pada hakikat, duduk dengan Allah pada zahir pun kita duduk dengan Allah, semaya be kita akak tangi takbir pun sentiasa kita duduk dengan Allah. Ya nak curi tak leh dah. Sabik kita tak ada ilmu tasawuf, zahir kita duduk dengan yang lain. Atau syirik khafi, syirik yang sembunyi. Orang ni ya tak bersakut paut dengan kufur. Ya tak bersakut paut dengan kufur, ya bersakut paut dengan ikhlas sehati kita. Syirik khafi. Tak si syirik jali. Maka syirik jalil, syirik yang nyata nak wilpah hak kita duk ngaji malam satu tu akidah ilmu tauhid. Malam ni cuba kita mari dengar sedikit sebanyak. Kerana kita sambung mari pada kata muka lapai belah. Muka lapai belah baris yang berapa ni? Bi kalau kita bilai ke baris yang ketujuh lah, tengok lah ke tengok, muka lapai belah. Inilah gapo tu ambil daripada kata inilah tu. Yang ni makna dianya mapahum kata ime Junaid Al-Baghdadi itulah, Junaid radhiyallahu anhu.
Iyalah ketua mazhab ahli tasawuf.

kafir zindik lah. Ha, tapi di sini kalau pada lorak, orang yang wak pura-pura, wak main-main dengan ini itu asal zindik. Wak zindik, wak pura-pura, wak main-main kafir zindik. Oh, siapa tanggut tu menang. Hadah ya tak suka orang. Ah, ya tak suka orang. Ano? Ah, mati. Nanti kita nak misah, nak banding. Dah dia pergi peges setengah daripada kalau kita kata lafaz lafaz orang ahli dia siapa dia makam dia ya tak khabar dia kata anal haqq aku ni Tuhan ah apa tak berat ah sebab apa dia kata lagu tu hadah dia kata lagu tu tu kerana tak ada diri dia pun tak ada. Mung pun tak ada, aku pun tak ada. Yang ada Allah. Sebab itulah Allah semua di alam ini. Ma fil ma apa dah? Ma fil jubbati illa al-haq illa Allah. Tidak ada dalam baju bahku melainkan Allah. Ha, itu. Itu setengah daripada lafaz perkata orang tasawuf, orang ahli hakikat. Tak ada, tak ada, tak ada. Seolah kata tak ada ada oleh rumah ni mereka tu he. Ah. Ha. Eh nampak tu he semata-mata ni puak siapa makom. Ah puak siapa makom nungke. Seperti mana hak atas nung dia kata. Kata Syekhuna Al-Arif billah Maulana Syekh Siddiq bin Umar Khan dia kata bermula barang siapa ada ia seorang tu barang siapa tu ada pada makam ini makam tajalli zat makam akhir sekali adalah baqa illah adalah kita baru nak belajar muraqabah nak belajar muraqabah kena menghilangkan af'a kita wi timu af'a Allah musyahadah wi hilang sifat kita timu sifat Allah hilang asma kita timu asma Allah hilang hak kita timu hak Allah wi timu Allah saja kita tak ada barulah siapa di situ makam ini makam pun makam tajalliza siapa di sini nascaya tiada hampir iyo tiada hampir iyo. Pergi dengan syariat. Jadi jauhlah dengan syariat. Jauhlah dengan syariat kita tak boleh kata apa dah lah. Tak boleh kata apa dah ke dia. Hak ni kita nak lepas pada radio ni ya payah dah lah. Ya payah kita nak lepas radio bila orang awal dengar aku mano ni. Dengan syariat tu kita berasa dia morning bila dia belafa kata-kata dia jadi kedudukan dia kita tengok luar biasa dah lah jadi tak ada supaya seolah-olah kata tak ada syariat seolah-olah kata tak ada syariat pas kita tak boleh lah syariat kita ni kena ada ya royak dah kita baca dah dulu ke man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin faqad tafassaqa. Siapa syariat saja tapi tak ada tasawuf pasti. Wa man tasawwafa siapa dia mengaji tasawuf saja tapi tak ada syariat zindik. Ani tak ada syariat zindik selalu dah. Siapa dia hipung kedua-dua wa man jama'a bainahuma hipung kedua-dua zohi batin pekoh katik syariat katik hakikat katik pakod tahakkuk mana tahakkuk lah seorang tu tu dia apa tu dia maksud hak dalam kitab ni hak maksud dalam kitab ni dia kata dia kata semata-mata tiada dengan syariat yang zohi intaha. Ada syariat tu tak bolehlah kata lagu tu. Kita ni makhluk. Allah tu khalik. Kita ni makhluk. Allah khalik. Makhluk apa makhluk? Benda ada kena jadi. Siapa yang menjadi? Allah. Apa kita ada ke tak? Ada. Allah. Allah pun ada. Ada Allah tu zati. Ada kita majazi. Ada kita tu majazi. Hanya nak mengaji tasawuf, we kata kita ada ni ada majazi saja. Ada penjemil saja. Ada yang basuh.

0: Azhar tepat nyata bagi Allah. Tepat nyata bagi Allah. Kita ni tepat nyata mazhar. Mazhar. Supo kita tu lah. Kita duduk luar. Lepas kita suluh cuming. Gambar kita dalam cuming tu supo Allah dengan makhluk lah. Dah gambar kita dalam cuming. Bukan tak ada apa sekali. Tapi mazhar tepat nyata bagi kita. So, cuba kita katak cuming. Pecah. Tak ada dah lah gambar kitanya. Ha begitu juga supo kata kita ada. Bukan kita, kita nak tak leh, kita tak si, tak lepas. Ha tu kata Allah. Allah duduk tadbir kita. Pak ada kita, ha sabit tu kata ada kita seperti mana perbuatan. Apa perbuatan hak Allah nyata pada kita. Tu nak wogi nak meroyak gi ko ilmu tasawuf tu nak wogi semacam tu. Yang hak kita duk perasa kita duk berasa kita belako situ kita sini kita tak ada hal ni sebuah syariat ni sebuah zahir tapi bila kata hakikat kita tak ada selalu dah nak we naik selapis itulah ia kena mengaji tasawuf. Tu mengaji tasawuf tauhid apa tauhid asma tauhid sifat baru naik tauhid zat itulah tajalli zat bila tajalli zat apa nak kata seolah-olah semata-mata tiada dengan syariat yang zahir intaha kata pia tu Umar Khan. Inilah ni mapahum kata ni kata kita tak guna dah tak ada dah syariat tak tahu mana dah masjid dia balasah dia tak tahu mana dah orang ni tu deh tak sah wogi banyak-banyak sangat dah. Nah inilah mapahum kata Imam Junaid radhiyallahu anhu la yablugha la yablugha ahadun darajatul haqiqah tu hat ta yashhadu fihi alf siddiqin bi annahu zindiq kenawi orang siddiq pa orang hakikat pe si mano orang siddiq tu pe si mano ha tengok ya nak hurai di sini kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala ya kata kepada Syekh Nyu Sayyidi Ali Al-Khawas qaddasallahu apa darjat hakikat apa darjat hakikat itu pada kata la yablugha ahadun darajatul haqiqah apa hakikat darjat hakikat tu maka jawabnya Sayyidi Ali Al-Khawah tu radhiyallahu anhu darjat hakikat itu iaitu hilal segala wujud yang zahir ini pada panangi kita pada panangi kita panengi kita dia kata kena hilal segala wujud hilal segala makhluk yang zahir ini hak zahir ada nampak dengan mata kepala ni alam makhluk yang nampak dengan mata kepala ni hilal segala wujud yang ada tu yang zahir ini hilal tu di sisi pada panenginyo pada hak pada zauki kita pada panengi hati kita sabit tu dia kata dalam kitab sayrus suluk ilal malikil muluk aja dah jalan berjalan ni pandangnya dengan hati batin bukan berjalan dengan kaki ngok-ngok tu siru sayru suluk berjalan dengan hati pandangnya hati batin supaya kita doa iftitah kita itulah Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila itu sah. Untuk nak semata-mata nak sah akidah kita ya uluhiyah. Bila mari lepas tanggal lagi wajhtu wajhiya lillazi wajah aku bukan muka ni mata hak duk di kepala ni dah wajah aku yakni mata hatiku berhadap wajhtu wajhiya mata hatiku wajhtu wajhiya berhadap wajhiya berhadap lillazi kepada tuhan mana tuhan hok yang meretahkan kita dunia dan akhirat abadan abadan tuhan tu Kita nak tilik kepada Tuhan tu, bila kita tilik kepada tu, wajah tu wajah lillazi fatarus samawati wal ard. Hal ka'da aku ni hanifan musliman. Habis dah, tak ada dah kecemaran aku. Kembali dah hatiku klik kepada Allah, musliman, serah kalah kepada Allah dah. Musliman, wa ma ana minal musyrikin, aku tak ada dah daripada syirik sama ada syirik jalil dan syirik khafi, tak ada dah. Aduk mengaku dalam doa iftitah. Atu eh sungguh kedak tak tahulah, tapi mulut tu duk mengaku lagu tu. Atu nak royak kata wajah tu, wajah yang ni hati aku pandai. Pandai tu kata Sayyidi Ali, dia kata kan, derjat hakikat tu hilang segala wujud yang zahir ini dengan pandangannya. Bukan hilang iyo segala wujud tu pada nafsul amri. Bukan hilang-hilang sungguh. Tak hilang sungguh kan, rumah sewa kita ada, kebun kita ada, diri kita sendiri pun ada. Bertepuh jamah putih sakit. Ada belakang tu. Bukan hilang pada nafsul amri. Hilang pandangnya kita. Tubuh benda dah ada lah. Semacam mutu demo maril tok eh. Piyeboh. Tupel tok moh kita. Banyak buah, banyak utih lah. Dah moh kita tu tinggi sikit. Perasa eh kita lah mana. Bukan hak kita dah hak orang. Hanak we perasa eh hak kita tu we support tu. Tapi tak lebih banyak sikit hak kita berasa megah lalu. Tapi hak orang mai tu pe taruh, kita tak berasa megah dah, kita tahu cerak kata hak orang. Lepas bos ni nyawa kelip perak lah rumah dia nya. Gitu eh misalnya. Awi rasa hak kita pun support tu juga. Penyemil tak saja. Tu he nak ambil kelip, ambil kelip perak. Sabit tu tak leh duk tu sangat. Dengan benda perkara tu mimma rezakna hum jung pikun mung merzekil amung pun mena pekoh lah mung ia suguh bui lah bukan duk taruh harta ni hingga ke mana. Tu mimma rezakna daripada barai yang aku beri tu mung na pekoh mung makai ke mung isteri mung anak-anak mung lebih lagi wi kok orang ratik ni jauh nak wi kok orang deh. Atu jauh nak wi kok orang deh. Ane mau sesak, dia mau susah, kita bui bantu. Tu Allah Taala suruh di situ. Bukan hak kita tu he bui penyeme saja. Penyeme. Ni ke orang panggil masuk dalam rezeki mamluk tu ke tulis dalam buk banci kita berjuta-juta. Sedaklah duknya. Ada harta kita berasa sedak dengan bagi. Sedak dengan bagi. Bila habis bari, habislah kita ni. Hatu tak say di situ. Tak say. Wa itmamun na'im bin nazari wajihil karim. Ya suruh kita ni, tak say kita rasa sedak dengan nikmat Allah Ta'ala bui. Ya suruh kita bersedak-sedak dengan Allah Ta'ala sendiri. Kerana bersedak dengan nikmat, satu hari habis. Satu hari habis. Tapi bersedaklah dengan Allah Ta'ala dia tak habis kerana benda, kerana barai, kerana perkara yang kekal abadi. Hanilah Tayasu kata, kita hidup tupe, tepat dahi mampu. Mampu siapa kita. Ya kena tupe, tepat orang tupe. Mana Allah. Tuwe sekelia alam. Itu tupe hak tu baru kena. Ini hidup tupe, tepat hak tak kena tupe. Sudah. Maknanya hakikat-hakikat tu gapo? Hilang segala wujud yang zahir ni dengan hilang tu dengan sakut situ. Hilang tu dengan panengi. Bukan hilang ia segala wujud tu pada nafsul amri. Maka apabila memandang ia. Maka apabila memandang ia dengan musyahadah ini. Mana seorang yang salik ni, maka apabila memandang ia dengan mata hati, dengan musyahadah, muraqabah, musyahadah suhu ini, maka tiada melihat ia seorang itu dengan hatinya itu hanya Allah Ta'ala jua. Tak ada dah yang ada Allah Ta'ala. Jadi bolehlah naik pada hakikat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan milikkan Allah saja yang ada, yang lain tak ada. Yang lain tak ada. Hak ada Allah Ta'ala saja. Kita pun tak ada. Ha. Itu dia nya. Ha, nampak deh. Ha, tu bila-bila kita tidur dengar bila-bila. Ha, tu dia kata, apabila kita pandai dengan mata hati kita dengan musyahadah ni, maka tiada melihat ia seorang dengan hatinya. Itu hanya Allah Taala jua. Ya pandai Allah Taala jua. Wajah tu wajhiya lillazi fatara. Allah lah yang meretah kita. Dia Datuk tu lah duk meretahkan kita. Lain tak ada boleh wibkah sahabat. Tak sah duk tupai lah. Dan apabila tiada melihat ia. Tiada melihat. Dan apabila tiada melihat ia. Kita katanya. Tengok lagi. Dan apabila tiada melihat ia seorang, malaikat Allah Ta'ala juga, maka tiada mengetahui, tiada sedar ia akan barang yang dikatanya itu. Dan tiada terikat. Tiada terikat katanya itu. Apa nak oyak padah ni? Tengok deh. Tengok lagi dia kata. Apa sakut pauk dengan mana ni? Tengok. Dan mana saat ni? Dan apabila tiada melihat ia seorang, malaikat tiada melihat tu malaikat Allah Ta'ala jua. Tak ada melihat dah. Sekala habuk tak nampak. Nampak Allah Ta'ala jua. Supaya kita tengok umuh lah. Tak ada pergi langsung ke Nechang. Nechang ada buat umuh 45 ni orang tu. Ada buat umuh kita tu. Lepas kita pergi tengok umuh kita. Tak ada klik kepada apa dah. Kita tengok rumah kita hak molek tu. Tak ada pergi ke rumah kita langsung. Ai molek rumah ni. Hak mata kepala tu molek rumah ni. Ai pesen yo molek. Moden yo molek. Tapi orang hak mata tu, mata tajam tu yo gi kena cang. Ya tak ada pergi ke rumah. Mata yo tu dale. Tengok rumah pak klik kena cang selalu. Dah necang tuwe. Begitu juga kita tengok alam sekitar. Tengok di patah, tengok di kebun, tengok sepanjang mata mana-mana pun tidak ada melihat ia seorang melekat Allah. Melekat Allah Ta'ala aja. Ikut yang nampak, duk nampak Allah Ta'ala. Duk nampak Allah. Duk nampak Allah, tak nampak yang lain. Ada yang naik pekat makam tu kat tak tahu dah lah. Naik makam tajalli zat ni habis dah. Kita dah royak saja tak ada naik lagi. Boleh royak kerana kita tak hidup mengaji dengan tok guru, tok guru duk baca. Tu hatu siapa situ. Kita ada mana nak siapa? Paling kok kita beroyak hak bare kita tak ada siapa lagi. Hatu saru ni. Cuma boleh royak tepat-tepat. Tu. Anak royak kata lagu tu hakikat dengan zahir ni lain. Kita learning hakikat yang kita duduk dengan Allah kerana kita mengaji usul, mengaji ilmu usul. Tiba tak mengaji ilmu usul, hanya habis segala-galanya. Dah mengaji banyak tak ada beda, tak ada kena mengaji. Duk malah dah tak ada kena mengaji. Mujulah. Takut mari takut ni syarat pakai suruh mengaji. Mengaji ilmu usul. Bila mengaji ilmu usul, hingga dah reti dah kata hakikat kita tak lepas dengan Allah. Tapi tak mengaji ilmu tasawuf ni, zahir kita duduk dengan yang lain. Duduk dengan yang lain. Sebab tu kita ni tak patut jadi hamba tu. Masalah talana. Acak kali ambo baca masalah talana bima madama baqiyatan lisiwana. Tak patut menjadi hambaku selama mana mung duk bergantung dengan yang lain. Jadi zahir ni kita duk dengan yang lain. Fa iza hawalta lisiwaya, maka apabila mu beralih, yakni mu beralih sudah dah mengaji ilmu usul, nak mengaji pula ilmu tasawuf, nak ui berasa kata zahir pun kita duduk dengan Tuhan, hakikat pun kita duduk dengan Tuhan, barulah pasalah talana. Sabik apa mu tu pasalah talana, dah afnaina ka anka, Tuhan mempanu, Tuhan sendiri hakikat duduk di Tuhan, Berasa eh tu di kita, berasa eh tu duduk di kita. Hakikat kejadian tu duduk di Tuhan. Bila Tuhan bui kejadian tu apnaina ka angka, Tuhan mempanolah engkau daripada engkau. Di situlah pasolah talana. Maka mung tu patut jadi hamaku. Patutlah lah. Tak itu tak patut. Nah, tak patut. Kerana munduk zohir, munduk dengan yang lain. Ya kena duduk dengan aku juga zohir. Sabik po, sabik Allah Ta'ala kata, ya suruh mung tu sentiasa dengan aku. Sentiasa dengan aku. Jangan hidup bergantung dengan yang lain. Kerana po, tak boleh duduk bergantung dengan yang lain. Dah Allah berlaku. Allah wi kenyai, Allah wi segar, Allah wi sehat. Itulah rububiyah yang kena duduk situ. Ilmu tasawuf. Ni orang tanya bak akidah, bak uluhiyah. Tuhai wi segar, tuhai wi hidup. Tu buka. Sabik tu Syekh Qadir, Syekh Daud kata la ilah apa? La rabbi illallah. Ya tak sah. Ya akidah kena la ilaha illallah. Tidak ada tuhai selain daripadanya. Malaikat Allah je yang ada. Nampak? Ini bak uluhiyah gi ke sifat 20. Bak rububiyah gi ke bak retoh. Dialah duk retoh kita. Dialah wis segar. Dialah wis seni, wis sehat. Dia belakon. Segenak gerak geris. Setiap minit, setiap langkah. Dialah tuwe duk buat gitu, buat gini kepada kita. Ha tu. Apa? Rabbil Alamin. Allah tu lah juganya. Tapi Allah yang meretohkan kita. Adapun, betul kata Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah tu juganya. Tapi Allah yang disembah dengan sebenar-benar disembah. Yalah. Allah bak tu pene, tu puan, tu suku. Kena mengaji uluhiyah, wujud idabaku hingga sapa kau nuhu mutakalliman. Itu baru jadi. Jadi uluhiyah. Adapun bak rububiyah, Allah semata-mata. Dia lah duk bui, wui kita jadi begitu, jadi begitu. Jadi kita tak lepas dengan dia. Membawa hingga sapa naik makam tinggi, nampak Allah semata-mata. Tak nampak lain. Lain tak nampak langsung. Bila duduk situ, bukan kita semaya dah lah. Sabik burung mari tengah. Dia kata ketunggu kayu. Ni kita gelepas seres-seres. Burung mana nak tengah. Mari nyamuk pun tengok. Allah, mari nyamuk sikit ketik. Allah gata. Demo semaya sepuluh tunggu kayu. Tak ada diri. Air semaya yang mengorek. Nuh, subuh hari ni boleh ambil. Ya tak ada diri dah. Kita yang berketuk, yang tidur. Jenera habis air semaya. Masalah. Nampak deh. Satu gi bleh-bleh sikit. Tu pada kata pada kata ibarat hak sat ni. Apabila tiada melihat ya seorang malaikat Allah Taala jua. Allah Taala saja. Tak ada gi lain dah. Allah semata-mata dah. Maka tiada mengetahui ia seorang yang ni. Maka tiada sedarlah ia akan barang yang dikatanya itu. Tak sedar. Dia kata apa terbaik pada mulut, dia tak terkhabar. Sabit itulah ada satu orang ahli tasawuf, ahli hakikat. Dia kata, anal haqqa aku tu hai. Tak sedek kalutlah dari stesen radio ni payah. Kita pergi ikut zohir-zohir gitu ya. Tiada mengetahui, tak sedar ia dok kata apa barang yang dikatanya itu. Dan tiada terikat. Tiada terikat ni tak tidak terteher. Bahkan keluar dengan tidak sedarnya kata ikut say terbaik tak terkabar. Tu. Atas apa? Kata dengan dan tiada terikatnya, tidak terteboh ke keluar tu dengan tidak sedar. Katanya itu atas kaedah syariat. Syariat tak leh tu yang zohir, tak leh kata lagu tu tu. Maka tiada membenar segala, tiada membenar sani segala orang yang siddiq itu. Malaikat apa ni? Malaikat dari kita ni apa yang nak kata ni tak nampak. Malaikat menukis. Ha, kita nak kata gini, ni sungguh-sungguh. Mereka menuduhlah mereka itu dengan kata kafir zindik. Ha, tu hok-hok kata sat ni la yabluwa. La yabluwa ahadun darajatul haqiqah hatta yashhadu fi alfi siddiqin bi annahu zindik. Tak ada siapa, tak ada seorang pun. Mari dengan mana isu nakirah ni. Tak ada seorang pun nak siapa kepada darjah hakikat. Apa nak siapa ke darjah hakikat? Yang ni darjah nak kata, tengok semua dalam alam, klik ke Tuhan berlaku. Tak ada pergi ke lain. Itu hakikat. Zohir hakikat. Zohir batin, klik ke hakikat berlaku. Ikut yang tengok berlaku, hati cerondong klik kepada Allah Ta'ala. Lagu tu tak siapa hingga hingga hatta yashhadu hingga naik saksi hingga menuduh oleh orang orang apa orang ahli mana gi pada siddiq tu maknanya maknanya orang siddiq ni orang hok bab syariat jadi belawe semulah hakikat dengan syariatnya mana mu nak duk tak sapa seorang pun kepada martabat hakikat malaika orang hak martabat syariat ni gi kata kemung zindik tengok kita sabik po kerana memelahirkan atas zohi syariat nabi sabik po sabik orang siddiq ni ya nak memelahirkan ya nak memelahirkan apa nak memelahirkan yang ni nak memelahirkan akan akan nak melahirkan atas zohi syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana takut akan diikuti yang demikian itu tu oleh orang yang lain mana seperti yang jatuh pada berlaku jatuh berlaku seperti mana berlaku pada halaj tu pada halak pada nu pada ulama hakikat nu halak halak ni dia orang ban orang korong yang 300 mile tahun dia mati kena catat teko. Sabik po, sabik yogi kata dengan tak sedar. Sebab saat ni kata tak tergabar. Wasa nak kata po kata. Tubik di mulut je ma fil jubbati illallah. Tidak ada dalam baju bahku melekat Allah. Seolah-olah kata tak ada dalam rumahku melekat Allah. Ha sudah. Ha ahli siddiq, ahli zahir, ahli syariat dengar hukum bunuh. Kata ulama boleh lepas bunuh mati ya bunuh apa kerana nun ya ada ni kerana takut akan diikuti yang demikian itu kata terbaik ikut sih tu oleh orang yang lain pula seperti barang yang jatuh bagi halak halak lagu tu ya kata terbaik pada mulut ya tidak tersedar anal haqqa akulah tuhan hanya terbaik mulut tapi bila dah kena catah tekak terbitlah darah. Darah apa? La ilaha illallah kullalam kullalil apa? La ilaha illallah. Semua darah tu terbit jadi la ilaha illallah. Segenap gerak geri daging tu terbit jadi aku la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya tengok. Pasal salah ke tak? Pasal tak salah. Salah tak salah. Kerana dia orang ahli syariah. Dia mengikut syariat tak boleh kata lah lagu tu Tuhan pun support orang tu ha tu dia orang ni bukan Tuhan ni dia tunjuk mung ni anal haqq tapi mulut orang telatah tubik dengan tidak tersedar sabik pun dia naik pada hakikat makam tu Allah dia mana Tuhan bergerak belakang lah tubik tak terkabar seperti mana halat cerita dia deh. Dia pergi kata lagu tu. Lepas tu, ada kerajaan tu, igat bunuh catah tekak. Catah tekak. Tubik darah. La ilaha illallah. Nampak? Itu dia Allah. Masya Allah sungguh. seperti mana? Halak. Tengok lagi. bermula yang dikehendaki dengan siddiq. Ini nak ayat sini. Siddiq tu di sini. Dikata kata siddiq ni. Yaitu oge yang menjalani iyo akan jale syariah, jale hok syariah atas perkara yang tamam dan kamal itu sempurna. Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, ya kata kepada ustaznya, guru dianya, yang tersebut itu Sayyid Ali Khawah tu, maka adalah tiada dapat sampai, tiada dapat sampai bagi tiap-tiap orang yang salih itu kepada hakikat, kepada makam hakikat, tak sampai kepada makam hakikat. Maka katanya radhiyallahu anhu, naam, yakni bahke sampai mereka itu kepada hakikat, tetapi memelihara akan Allah Ta'ala itu akan orang yang salih itu dengan wasitah syekhnya pada membukakan dinding itu atasnya, membuka dinding itu atasnya, atas orang itu tu, orang salih itu hingga kembali ia, orang salih itu kepada darjat adab yang dijalani akan dia, akan adab tu tu oleh salafus soleh. Wallahu a'lam. Itu ya. Mana orang yang sampai hakikat tangguh naik kepada hakikat tu habis dah lah. Dia tujuhnya semua ambil pada ilmu yakin, i'tiqadi, ilmu yakin zauqi, patuki kepada ainul yakin zauqi, hakul yakin zauqi, panu dalam panu bako dengan Allah. Tujuh semua. Baru siapa ke hakikat. Bila siapa ke hakikat, makdum kita tak ada. Hatulah tergelar di dalam ahadiyah. Wahidiyah, wahdah, ahadiyah. La ta'yung. Klik sana. Tak ada sekarang bu. Klik ke tanu. Martabak makdum. Kita tak ada yang ada Allah Ta'ala. Berasuk tak ada arah lah. Sebab orang mah, orang kayu. Tapi hidup berasuk tak ada. Sabit tu duduk kaca kerja tak berhenti tu. Ya orang kaya dah. Kita tengok, mung ni boleh berhenti dah. Mung kaya dah. Perasa dia tu duduk berasa tak ada. Juga supaya dengan orang berilmu. Kaca mengaji. Duduk ikut baik mengaji lagi. Ha tu duduk mengaji dengan babo mak. Buat tu, hajar duduk mengaji dengan babo mak tu. Mengaji buat apa pada dah. Dah, dia berasa jahil. Dia berasa tak ada. Dia berasa tak ada. Ha tu perasa tu lain. Payah nak kira buat perasa zauqi ni. Supaya kita orang kaya dah. Kita dah berasa tak ada. Dah berasa tak ada. Ha tu. Kalau kau ni pun serabut juga. Kita orang tak ada. Dia berasa kaya. Habis. Tak boleh duduk juga kau tu pun. Kita orang tak ada. Kita orang sesak. Tapi duduk berasa tinggi. Habis tak khabar. Tu. Sabit tu lah. Dalam kitab hikam dia kata, ujiye hok paling besar sekali tak ada dah. Rohib dalai kayu, duk gemar dalai kayu. Kayu bertambah kayu. Tak habis kayu. Lepas tu so lagi, duk di dalai meskin. Kekal abadi. Kijo tak ada berhenti, tak leh kayu sekali bu. Kijo hingga tak ada wak ibadat. Ada kata nak boleh, tak leh nak boleh. Kerana ya Allah menentu. Bui Allah usaha kita, pah usaha setara mana pun kalau Allah Taala tak bui ya tak leh, hatu kita tak tahu kace juga, pah kace tu hingga lupa ibadah ni berat ni ujiye paling besar sekali lebih pada hajat ni lah Allah tak ada arah nak ya habis kawe degu dah lah dek kita waktu baik hari ni habis kawe degu ambil lebih pada hajat Allah Taala bui satu ujian yang besar. Siapa ambil lebih pada hajat? Kita hajat banyak ni pada dah, tapi boleh tu lebih pada hajat. Allah Ta'ala cuba we kita dua, kaya tak puas kaya dan sesak pun duduk dengan sesak tu. Tak tahu kata sesak. Cari kerja hingga tak ada buat ibadah. Tak leh nak boleh Allah tak kandak ya. Dia tak boleh bagi kita kandak, ya boleh Allah Ta'ala kandak. Allah Ta'ala kandak boleh banyak tu, banyak tu. Ha, inilah rugi. Rugi masa kita free-free. Ha, kerana bila mati, ya, bila sup nyawa mati tu, Allah Ta'ala kira. Kira amalan dah lah. Kira kebajikan. Ya tak ada kira dah. Ha, ha, ha, kita dah cari dah dunia ni. Sebab itu ya suruh kita cari dunia ni. Cari kemuliaan Allah. Jangan duk cari benda tu. Hak pesi naik pekak tu. Tak sah duk carilah. Hmm, kerana satu hari ia jatuh. Ia jatuh. Jatuh luruh. Kalau tu tu tak sah duk carilah. Haa. Haa tu. Iza aradata alla tu'zala. Fala tatawalla wilayatan la tadu mulaka. Dalam kitab hikam je ada kata dia ingat lagi tu. Tak payah suruh waktu baik. Waktu baik lah orang ni. Iza aradata. Apabila kita kandak. Allah tu'zala. Kalau kita kandak tak sewi jatuh. Jangan naik. Bila naik, jatuh. Kalulah orang kira kata mung tu orang molek. Ah, bila mati, jatuh. Dia cabut sendiri dia. Ha, kita dah kata kita orang molek lah. Orang hubung, rubuh sokmo. Ah, bila mati, habis. Habis, habis. Hak naknya hak mana? Nak melio di sisi Allah. Mati pun tak apa. Allah ada, ada jamin, ada jamin. Ha, tu deh. Ha, jadilah. Hmm, banyak tu lah boleh kita. Apa roh mari duk zakarah pada kita yang ingat-ingat temu daripada tak ya super macam atau baik kali gitu kita pun dekat dah nak sapa dengan Ramadan. Bila dekat dah nak sapa dengan Ramadan, kita kena bersiap segera, kena bersiap sedia we jadi molek. Bila dah masuk mari bulan Ramadan, kita minta lah berdoa dengan Allah Ta'ala. We Allah Ta'ala bui kepada kita, boleh kita buat, boleh kita tunai apa amale kelebihan-kelebihan hak dalam bulan Ramadan. Kerana kalau kita luput di bulan Ramadan, Allah, ya tiga bulan rojak sabar Ramadan. Bulan rojak tani sabar jiruh Ramadan tu nanti kutik buah. Ha, kita tani dah. Sabar berjiruh dah. Ramadan nak nak nanti kutik buah. Ha, bila nak nanti kutik buah, terlupa kutik buah, buruk buah. Buruk buah. Ha, oleh yang demikian, ingat. Kita tani dah di bulan Rajab. Sabar misalnya seperti mana kita berjiruh. Ha, Ramadan nak kutik buah. Nak kutik macam mana kalau kita ralik. Ha, jangan ralik, jangan ralik. Amo nak berpesan diri amo sendiri dan sendiri ayah-ayah mak moncik kat awak. Semua jangan duk ralik. Weh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan nak tambah umur kita pula 83, 84 tahun. Ha, nak tambah pula umur kita. Tambah umur kita penuh dengan amal. Bukan tambah umur saja. Kerana umur kita hak mari dah ni Allah 20 tahun gitu mo ya kalau kita kira hak kita buat amal. Pas bukan molek pada amal hak kita buat tu. Bukan akil balik buat selalu. Kau duk joli dulu pas baru buat. Pas buat tu bukan soleh, bukan molek. Dekat-dekat nak mati baru molek. Berapa hari ya amal hak kita molek misalnya. Pas tak ada jalan nak masuk syurga, kena nanti hak Tuhan nak bui alfi syahrin. Alfi syahrin 1000 bulan. Menempati 84 tahun. Baik insyaAllah bersama-samalah kita pada malam ni. Jangan tinggal, jangan terlupa hak amal dak ajar bawa amal hak ni semua. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa mimpi dengan Nabi. Tak begitu ke Allah Taala we boleh kita mimpi dengan tok-tok guru ulama-ulama hak mati dah hak debek-debe hak melio-melio tu. Baca we bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Lepas tu bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Lepas tu ana fi jahi sayyidi rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ingat mitok wituhe apa mitok wituhe we boleh kita berjumpa mimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak begitu kok tambah lagi tidur tak jenis gawe. Tambah lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil jami' li asrariki wa dali alaika wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada lagi Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah. Allahumma salli ala jasadin sayyidina Muhammadin fil ajsad. Allahumma salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kuburi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kena teh 7 kali. Ya banyak selawat-selawat insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat. Panjang ke umur sampaikan boleh kita buat amal Ramadan Al-Mubarak insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ahan ที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสอสอนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ
2: Awal Tanyala Radio untuk anda. Di sini stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
3: ชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
10: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
9: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
11: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8 ล้านบาท
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบ.เร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบ.สามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบ.ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นต่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
13: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทการทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสทัพพรมมารายงาน
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
14: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
15: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
16: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
15: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, bukan masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
17: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
18: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai
19: Anda sedang mendengar Sawatha Jala
15: Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: tu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

الفاتحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم علمني من علمك ما ترضى به عني، ولا تؤاخذني بما تعلم مني، يا حليم خلقني بخلق علمي، وحققني بحقائق علمي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا، رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. Baik hukum pengajian kitab penawar bagi hati. Muka 95. Baris yang kelapai bila kat atas. Maka jika engkau bertanya, bitapa aku himpun antara reda dengan qada Allah dan benci akan kufur dan maksiat, dan keduanya itu dengan qada Allah Ta'ala jua, nascaya aku jawab bahwasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya dua pihak. Pihak yang pertama bahwasanya keduanya dengan qada Allah dan kehendaknya, maka daripada ini pihak wajib kita reda dengan keduanya. Kerana hakikatnya kita reda dengan qada Allah, bukan reda dengan kufur dan maksiat itu. Dan pihak yang kedua bahwasanya keduanya dengan usaha dan ikhtiar dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak wajib kita benci daripada keduanya, dan wajib kita larang daripada keduanya, seperti wajib kita menyuruh dengan kebajikan. Kerana bahwasanya reda dan benci itu tiada berlawanan keduanya. Apabila ada keduanya, ada dua pihak yang berlawanan, yang berlainan. Dan kerana bahwasanya barang siapa menyengko akan bahawa meninggalkan menyuruh dengan kebajikan dan menegah daripada kejahatan, masuk keduanya di dalam reda dengan qada Allah, maka adalah ia orang jahil. Kerana setengah daripada qada Allah Ta'ala itu wajib menyuruh dengan kebajikan dan wajib melarang daripada mungkar. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah kepada kita malam ini supaya berkumpul kita pada tempat yang paling baik sekali, iaitulah di rumah Allah, yakni masjid. Dan Allah Ta'ala berkumpulkan kita dalam majlis yang paling mulia sekali, iaitu majlis kita menutup dan belajar ilmu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata, huduru majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'atin. Mana-mana orang yang menghadirkan, datangkan diri dia ni, dia datang pada majlis belajar mengaji ilmu agama, afdalu min salati alfi raka'atin, lebih baik daripada dia semaya sunat 1000 raka'at. Mana-mana orang yang hadirkan diri dia, kata Rasulullah, pada majlis untuk menuntut ilmu agama tu, maka katanya Rasulullah, afdalu. Apa makna afdal? Aksaru sawaban, pahala dia tu lebih baik daripada salati alfi raka'atin, lebih baik daripada semaya sunat 1000 raka'at. Masya Allah.
Mari belajar, mari mendengar hukum hakikat tu, he? Allah Ta'ala bagi pahala lebih baik. Bukan setara, bukan sama, bukan serupa dak, lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Allahu Rabbi. Tak kena berzikir, tak kena rokok, tak kena baca Quran. Dengar saja hukum hakam agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi pahala serupa atau lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Dan dia hadirkan diri dia, datang diri dia pada majlis belajar mengaji agama, lebih baik daripada dia tu ziarah orang sakit 1000 orang sakit. Lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Mari belajar, mari mengaji ilmu agama, kata Rasulullah, lebih baik daripada ziarah orang sakit 1000 orang sakit. Lagi pula wa syuhudi alfi janazatin, dan lebih baik daripada dia mengantarkan 1000 jenazah. Sebab itulah kita yang pertama sekali, yang utama untuk kita nak buat satu-satu kerja kita, mendahulukan oleh ilmu agama. Sehingga mana kata Sayyidina Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata kena, man arada ad-dunya fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil 'ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil 'ilmi. Mana-mana orang yang kehendak kinok kepada dunia, maka lazim atas dia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah, siapa dia nak selamat, nak dapat kesenangan akhirat pun, lazim atas dia kena berilmu. Dan manakala orang yang nak kedua-dua, dunia pun nak, akhirat pun nak, fa'alaihi bin ilmi, dengan ilmu juga. Maka baik, bicara kita ialah kitab penawar bagi hati.

dan golik ke banyak ke manusia duduk esri duduk cik hok menyakit Zuhir je kecing manis kok bawah pinggir kok jatung kok gauk kok naik muka tu kok naik sakit muka ni pun ori hok cik banyak ke cik hok Zuhir tapi tak ramah manusia hok esri bagi dalil dia gapo namo bagi dalil daripada sifat-sifat mazmumah sifat-sifat yang dicelaki oleh syarak yang ada dalam perut pedah hati manusia ni jari orang suluh. Ada kala Zuhir dia sihat tubuh badai orang afiah molek duduk tubuh badai dia segala gam molek tubuh katas molek. Tetapi penuh dengan menyakit dalam perut pedah dia. Daripada menyakit hasab deki. Daripada menyakit sombong. Daripada menyakit takabur. Menyakit riak. Menyakit ujub. Macam-macam. Itu orang panggil najis maknawi. Maka di antara ingat dalam hati kita manusia kena ada dua kala kena ada satu mana-mana daripada dua keadaan ahwal dalam hati kita. Ingat dalam hati kita ada kala orang panggil sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah sifat yang dicela oleh syarak makna agama lagi. Jangan sama sekali dalam hati kita ada sifat ni yang ialah kena kepada sifat mazmumah. Mana? Contoh hok mengaji lepas mari dah. Mari riak nak nunjuk dengan amat ibadat kita. Dengan ujub, dengan perasaan, dengan kita lebih. Ada kemuliaan kita mari perasaan. Hak tu orang panggil sifat mazmumah. Mari hasad deki. Mari daripada sombong, takabur, azamah. Semua tu orang panggil sifat mazmumah. Hak tu hemaruh. Dan ada kalau dalam hati kita. Namanya sifat mahmudah. Mahmudah ni sifat yang dipuji oleh syarak. Agama suruh bersifat dengan sifat ni. Mana? Supaya kita hubbullah, kasih kepada Allah, kasih kepada agama Tuhan. Sifat sabar, sifat syukur, sifat qanaah, sifat zahid. Semua tu orang panggil sifat-sifat mahmudah. Mana kalau kita nak buat sifat-sifat mazmumah, kita kena juga. Kita kena kenal sifat-sifat hak mahmudah. Dan ulama-ulama ni, kita perhati kita kebanyakan kita tasawuf. Dia bila hak tak molek dulu. Amu kena jaga tujuh anggota mu dulu. Kena kenal dulu supaya nak buat tu baik sifat-sifat hak tak baik dalam hati. Baru akhir kita penawar bagi hati ni, dia royak sifat-sifat hak baik. Apa tu? Orang panggil mimba bitakliyah. Ya, sumat tahliyah. Kedah dia. Satu-satu benda, kita nak jangok dia, kita nak memperhiasi benda tu, pasti kita kena membersihkan dulu. Itu kaedah dia. Mimba bitakliyah wa tahliyah. Kita nak pakai baju comel ke. Kita nak jangok hak Zuhir ke. Dahulukan kita kena mani dulu. Buat daki dulu. Buat benda hak kotor-kotor yang ada pada tubuh kita dulu. Baru boleh masuk hak comel. Itu. Kita buat dulu. Nak masuk ke sifat-sifat mahmudah dalam perut pedah kita, kita nak buat dulu sifat-sifat hak mazmumah. Buat dulu sifat-sifat hak tamolek, baru kita boleh buat sifat hak mahmudah. Dalam gelah, air-air. Air kita nampak walaupun air kosong, dalam gelah. Tapi kalau gelah tu cuma, bubuhlah air setara mana pun, tetap air tu jadi cuma juga. Okay. Tapi kalau bekas tu cuci, walaupun kita buah air sikit, tetap air itu jadi cuci. Maka tiap-tiap satu bekah, kita nak bubuh tu pasti kena bekah tu bersih dulu. Itu yang panggil mimbab bitakliyah wa tahliyah. Maka bicara yang kita kecek, ialah masalah redha dengan qada Allah Ta'ala. Redha dengan qada Tuhan ni pun, salah satu daripada sifat mahmudah yang Allah Ta'ala wajib atas kita ni, kena ada masing-masing dalam hati kita. Maka dia nak hurai. Lagu mana kau kita nak reda dengan kodoh Tuhan? Sedekat semua perkara daripada Tuhan belakang ke? Kita belajar, kita mengaji rukun iman yang keenam wajib percaya akan kodoh dan kodah. Tak kira syarun kau, khairun kau, daripada benda hak jahat kau, benda hak baik kau, semua minallah daripada Tuhan belakang. Kalau lagu mana kita tak reda dengan benda hak tak baik? Nak berjelah malam ini. Maka jika engkau bertanya, yakni bertanya akan daku. Musonih, tuwe kitab Syamdul Qadir Al-Mandili ni, dia buat soal jawab. Kalau mu tanya aku, bitapa aku himpun antara redha dengan qada Allah Ta'ala dan benci akan kufur dan maksiat.
Orang

0: boleh hukum ke atas dia kafir. Hanya orang panggil buat maksiat, dia kau asy. Tapi bila sebut kata kafir, oh mesti maksiat berlaku. Ada sebab berlaku, ada orang panggil atas am kepada khas. Dia katanya dia nak jawab bahwasanya kufur dan maksiat itu adalah baginya, bagi kufur dan maksiat itu tu dua pihak. Ha, ngaji paham molek weh. Nak ngaji rukun iman dah ni. Masalah nak letak di hati kita. Dengan sifat kufur, dengan maksiat tu tu kena we pahamin. Iyalah ada dua pihak, yakni dua wajah, dua cara. Dua cara. Pihak jalan cara yang pertama bahwasanya keduanya kufur dan maksiat tu dengan yakni berlaku dengan qada Allah. Ha. Ya ya gini dulu. Sebelum daripada kita nak bicara masalah qada tu apa dia qada? Qada ni ialah kena kepada ta'luk tugas kerja bagi sifat iradat tu yang ta'luk dan jizi qadim. Ya, kita mengaji ke rukun iman ialah wajib percaya dengan qada dan qada. Qada tu gapria, qada tu gapo. Ayat. Qada ni kena kepada ta'luk tugas kerja bagi sifat iradat, sifat perkehendak tu yang mana tu ta'luk sebagai ta'luk dan jizi qadim. Nah mana semua bagi hak Tuhan menentu sedia kala itulah orang panggil qada. Adapun qada-qada ni ialah habwe ta'luk sifat kudrat Tuhan sebagai ta'luk tang jizi hadis. Mana tiap-tiap benda hak timbul, hak berlaku, hak qada, hak jadi lah ni adalah habwe daripada sifat kudrat, sifat perkuasa Tuhan. Jadi qada dengan qada ni habwe dua sifat lain-lain. Ya. Qada adalah habwe bagi sifat iradah. Qada adalah habwe bagi sifat kudrat tu. Sampai ilmu tasawuf pun ia kena pergi sekali dengan usul tu. Tasawuf ni ia kena pergi sekali dengan usul. Bila kata benar yang Allah Ta'ala qada ni ialah bagi hak Tuhan sudah menentu sedia kala. Kalau hak syiah kata kok, tup sing, tup yang, si Allah Ta'ala akan menduduk belen. Qada ni bagi hak Tuhan akan menduduk. Bagi hak Tuhan menentu sedia kala, orang panggil qada. Adapun qada ni ialah bagi hak Tuhan melakukan. Bagi hak Tuhan baru buat, baru jadi, Tuhan baru menibu, Tuhan baru berlaku, Tuhan baru buat. Tuhan baru menjadikan, orang panggil qada. Jadi qada ni ialah bagi hak dulu azali lagi. Qada ni ialah hak baru. Contoh, Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi, seorang hak nama A ni, lahir mari atas dunia, daripada keturunan orang kafir. Allah Ta'ala menentu azali lagi dengan sifat iradat dia, kata orang ni akan lahir mari daripada perut ibu bapa yang kafir. Maka nak tanya, orang yang nama A saat ni, yang Tuhan menentu sedia kala ni, ada ke tak ada lagi? Tak ada lagi ke? Hanya Tuhan baru menentu je. Tuhan menentu sedia kala je baru. Tak ada lagi. Tuhan menentu. Azali kata orang yang nama A ni, akhir lahir mari jadi kafir. Orang yang nama A saat ni tu ada ke tak ada? Tak ada. Pasal ada makhluk ada A pada azali, mustahil. Kemudian, bila Tuhan menentu kata orang yang nama A ni, akhir lahir mari bulan sekir-sekir, tepat sekir-sekir, hari sekir-sekir, maka bila siapa tepat hari bulan yang Allah Ta'ala menentu sedia kala, siapa hari tu lahir orang yang nama A tu, maka lahir timbul tu B A tu adalah qadar orang panggil. Qadar tu. Maka Allah Ta'ala qadar ni semua perkara sama ada benda baik ke benda jahat. Maka ia kata sini ada dua wajah, dua cara hati kita meletak. Yang pertama dengan qada Allah Ta'ala dan kehendaknya, kehendak Allah. Dan daripada ini pihak, dan daripada ini pihak ni wajib kita reda dengan keduanya, kedua kufur dan maksiat. Rajak malik dalam itu. Kalulah wajah yang pertama, Tilik sudut Allah Ta'ala lah yang kahendak, Tuhan lah yang menentu, Tuhan lah yang kodoh maksiat dan kufur tu, maka wajib atas kita kena reda. Reda ni cukup buat kan? Terima. Tilik dari segi orang tu minum arak. Bila orang ni minum arak, hati kita nak tak lagu mana? Ya tak nak tetap kau orang. Kita pun yalah juga. Kalau kita pergi melakukan maksiat atau orang lain buat maksiat atau hati kita nak tak lagu mana? Yang pertama, ialah wajib kena reda dengan qada Tuhan. Bukan reda dengan perbuatan maksiat tu, ingat tu. Reda iktibar sudut ialah Tuhan qada. Di atas nama Tuhan qada, wajib kita kena reda kita. Orang seorang minum arak, wajib kita kena reda dengan sahabat itu adalah perbuatan Tuhan. So jalan situ. Raja yang kedua pula. Itu berat sekali tu. Keduanya, kerana hakikatnya, kita reda dengan qada Allah, bukan reda dengan kufur dan maksiat itu. Yang pertama lagi. Kerana hakikatnya, boleh kata wajib kena reda. Sebab apa? Kerana hakikatnya kita reda dengan qada Allah, bukan kita reda dengan perbuatan kufur, dengan perbuatan maksiat itu. Itu yang pertama. Dan pihak yang kedua, bahwasanya keduanya kufur dan juga maksiat tu dengan usaha dan ikhtiar. Dan orang yang berbuat maksiat, maka daripada ini pihak, wajib kita benci daripada keduanya. Dari gini, ambil satu maksiat. Satu maksiat. Contoh, orang ngupak ke orang. Muka sedap ngupak ke orang ni. Diri mengupak kau orang maksiat tak? Maksiat. Ada kita mengaji harpah hari dah kita penawar bagi hati. Mengupak kecik tak boleh hak orang adalah hukum di haram ijmu ulama. Tak itu. Tak ada seorang ulama pun kata tak apa mengupak. Semua ulama pakat belakang kata haram mengupak ni. Maka diri mengupak ni. Bila kita jatuh buat dosa mengupak, hati kita nak tak lagu mana? Tubik cabai dua. Cabai dua. Ada kala wajib kita kena reda, ada kala wajib kita kena benci. Dah reda kok ngupak, kau dulu. Hak kata wajib kena reda atas perbuatan ngupak saat ni, reda terima hati kita dengan sahabat, tilik di segi perbuatan tu he. Tilik di segi ialah kahnak kita he. Tilik kepada kodoh tu he, wajib kita kena reda. Hak kata kena benci, adalah diri perbuatan maksiat tu. Diri maksiat tu wajib kita kena benci. Hebat. Tilik kepada ngupak orang seorang mengupak kat orang ni, siapa dia kah? Takdir siapa kah yang kodoh Allah, siapa kah yang kahnak bagi orang ni mengupak? Allah yang kahnak bagi orang ni mengupak kat orangnya. Maka tilik kepada kehendak ke Allah, kehendak kepada perbuatan Tuhan, maka wajib kena reda di atas perbuatan Tuhan. Tilik kepada diri ngupak ke orang adalah hukum di haram, maka wajib kita kena benci kepada perbuatan ngupak. Kita buat banding esok mudah ya. Kita baru nikah. Kita baru nikah kahwin. Maka isteri kita ni, kalau baru-baru nikah, tak ada gapo dah tu. Ikutlah gapo nama jadi lagu. Tiba-tiba hari itulah juga kita baru beli je harga 200-300 ribu. Je tangnya. Harga 300 ribu tu. Mahal. Kita letak atas meja. Tanya kata je hak kita beli ni kita saya tu. Saya. Dengan sahabat kita letak atas meja saat ni, tiba-tiba bini hak kita saya baru menikah saat ni tu, tepuh jatuh je saat ni. Tak. Bila tepuh je jatuh saat ni, pecah cumi je. Maka diri pecah cumi je, kita reda tak? Tanya. Hati kita nak tak dua situ tu. Je kita pecah, hati kita nak tak dua. Lagu mana? Tilik di segi perbuatan bini kita, hak kita saja buat, reda nak buat gana ke bini kita. Tak ada apa. Tapi tilik kepada diri, cumi je, pecah sana reda tak? Tak reda. Patah mana tak reda. Ambil je buat kita dah baik. Heran. Je kita hak saya, bini kita hak saya saat ini, kita puh yata pecah. Maka tilik dua keadaan, dua segi di situ. Yang pertama, wajib kena reda. Yang kedua, wajib kena beci. Mana? Hak wajib kena reda, wajib kena terima dengan sahabat diri perbuatan bini kita. Muka bini kita baru menikah saja lagi, wajib jatuh. Oh, muka bini, tak ada gapa lah muka bini buat. Wajib kena reda. Wajib kena reda di atas perbuatan bini buat saat ini. Adapun, diri cumi je pecah saat ini, kita nak reda tak boleh. Eh. Ah, diri hak cumi je pecah saat ini, kita tak reda. Patah mana tak reda. Oh, selalu dah kita ambil je saat ini, pergi bagi kedai, royak konecang, kata baiki je, cumi pecah. Ha, tu menunjuk, kata tak reda, tak reda dari segi cumi pecah. Di segi perbuatan hak bini, kita reda. Ala kulliha. Atas satu-satu maksiat. Orang ni dia berlakunya minat arut. Bila berlaku atas dia minat arut, maka dua keadaan hati dia menetap. Yang pertama, wajib kena reda. Yang kedua, wajib kena beci. Hak reda-reda ni, dia tu minat arut. Siapa dia kahnak minat arut? Allah Ta'ala kahnak dia minat arut. Maka tilik di segi kahnak Allah Ta'ala dia minat arut, wajib kena reda. Tapi diri minat arut, nak reda boleh tak? Tak boleh. Wajib kena beci diri minat arut tu. Patah mana wajib, patah mana kata kena beci diri hak minat arut? Ah, buktinya, dalilnya ialah kita taubat kepada Allah. Kata tu. Kau sedap sore kita ni. Hei tak? Hei tak? Orang-orang tak semayang. Tak. Orang-orang ni tinggal semayang. Maka bila orang tinggal semayang, bermakna dia melakukan maksiat dah tu. Bila dia berlaku maksiat, kita orang yang tinggal semayang saat ni tu, wajib kena reda dan wajib kena beci diri tinggal semayang saat ni. Hak kata wajib kena reda, wajib kena terima tu dengan sahabat atas jalan hak Tuhan menentu, Tuhan kahnak atas kita tinggal semayang. Bila Tuhan kahnak kita tinggal semayang, wajib reda nak buat lagu mana. Tapi ditilik segi kata perbuatan tinggal semayang adalah perkara hak Tuhan lagi. Maka tilik kepada diri tinggal semayang adalah perkara hak Tuhan lagi. Maka wajib atas kita kena beci diri maksiat tinggal semayang tu. Patah mana kata wajib beci tu? Ialah kita taubat, kita kodoh. Tak payah lagi orang minta sahaja. Kita beci ke orang nama, apa eh? Kita beci kepada orang yang nama Toyo. Contoh. Tak ada boleh nama Toyo dah. Contoh. Kita beci kepada orang yang nama Toyo. Okey? Dan kita beci kepada orang yang nama, apa nama Kerit? Tak ada Kerit tak? Kita beci kepada orang yang nama Toyo, kita beci kepada orang yang nama Kerit. Bermakna ada dua orang yang kita beci. Ya. Makna bila kita beci kepada dua orang, okay, tiba-tiba hak nama Toyo ni, Toyo dengan Kerit ni dua-dua seteru kita ni. Toyo ni satu kali tiba-tiba Toyo dibunuh Kerit. Toyo dibunuh Kerit. Maka atas diri Toyo kita beci dan atas diri Toyo kita suka ke dia. Apa yang mengajar pun aku? Seteru kita dua orang. Nama Toyo seorang. Nama Kerit seorang. Kerit dengan Toyo adalah seteru kita dua-dua. Tiba-tiba hak nama Toyo ni pergi bunuh hak nama Kerit. Kerit tu seteru kita juga. Maka Toyo ni lah pergi bunuh hak nama Kerit tu. Maka atas diri Toyo, ada kalau kita suka ke dia, ada kalau kita benci ke dia. Beci kepada Toyo, iktibar sudut dia seteru kita, kita beci. Hak kita suka kepada Toyo dengan sahabat Toyo, tolong dibunuh orang yang kita marah saat ni. Atas diri Toyo sore ni, atas diri Toyo sore saat ni, iktibar dua. Ada kalau kita beci ke dia, ada kalau kita suka ke dia. Kita beci kepada Toyo dengan sahabat dia seteru kita. Iktibar dia seteru kita, kita beci ke dia. Tapi dia tolong dibunuh seteru kita yang nama Kerit sana, kita suka ke dia. Ada. Lagu itulah juga atas qada Allah Taala pun satu-satu perkara maksiat kok kufur ke wajib atas kita meletak ke dua keadaan dalam hati kita. Kita nampak edeng ekia orang si orang kape orang kape. Bila kita nampak orang kape bermakna orang ni orang yang diraka kepada Allah. Orang yang keluar tu daripada agama tu eh. Maka bila kape hati kita hendak ruh. Yang pertama wajib kena reda, yang kedua wajib kena benci. Atas diri kape dia. Siapa dia kah nak orang jadi kape? Allah. Orang ni kafir dengan sahabat tu yang kahnak menjadi kafir Allah. Maka tilik di atas kahnak Allah perbuatan tu yang orang ni jadi kafir, maka wajib kita kena reda. Adapun diri kafir, adapun diri kufur yang ada pada seorang itu, wajib kena benci. Apa nak benci? Oh, dalilnya bukti kalau masa Nabi, maka wajib kena tubik pergi sabit. Wajib kita kena berdakwah, wajib kita kena suruh agama kepada dia. Sahabat dari kita, kita duk mengaji tiga ayat kitab Faridatul Faraid tu. Hari hurai lebar banyak lagi nya. Masalah qada tu hai juga kita nak buat berhujah untuk lari daripada hak dengar tak boleh. Lagu mana? Orang ni berjudi. Misal kata orang ni berjudi. Kok dia ramai-ramai segeruk duk main berjudi. Judi. Satu hari Tok Nebel, Tok Imel, orang kampung, pakak likung, tempat pok dia berjudi. Temu masuk pergi. Dia takak pok dia berjudi. Maka orang yang berjudi saat ni kata, tak boleh ikat ambo dia kata. Ambo tak salah. Masa apa tu hek anak lagu ni? Ambo lagi tak lepas dia kata. Lagi daripada kena takak, kena denuk, kena hak daripada pemimpin. Dengan sahabat buat alasannya tu hek anak lagu ni dah orang ni berzina. Tu email pergi nak tutup nikah tu email tak nak ambil salam. Apa engkau amuk berzina pun tu hek anak amuk lagu ni haram hukum bihara. Tak boleh sana tu hek. Kerana sana tu hek kerana nak lagi daripada hak, nak lagi daripada denuk. Dia curi. Bila orang pergi ada kakak ni curi nak rumah orangnya. Dia kata tak nak marah kita ya tu. Kita curi ni tu hek anak. Sedak seumur lagu tu. Tak ada orang jahat atas muka bumi. Judi-judi curi-curi orang ikat. Nak salah. Amor tak boleh tu. Ni tak nak lagu ni. Kalau tu tak nak lagu ni. Amor tak curi juga. Kita curi dengan sahabat tu tak nak. Kita nak lari tak lepas dah. Tu tak nak lagu ni. Awak belah lagu tu pula. Hukum dia haram berdosa. Tak boleh. Adapun kita berdalil berhujuh dengan kodoh tu apa alasan nak lari daripada celah maki manusia hak tu harus ya. Apa demo hari tu demo tak semayah kau kena demo mula-mula hari tu pakal luar panik tak semayah be pakak duk mai cerita hak dulu maka kita royak anak gana tu kodoh lagu tu dah tak apa lagu seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat dia. Nabi royak kata ada satu ketika Allah Taala perjumpakan Nabi Adam dengan Nabi Musa. Nabi Adam dengan Nabi Musa jumpa waktu. Maka Nabi cerita kepada para sahabat dia, Nabi Musa ditelur dimaki kepada Tuhan Adam. Wahai Adam, dengan sahabat mulah makan buah-buah kayu itulah jadi puak kami dan anak cucu semua puak mu tak senang belaka. Kalau mu tak makan buah kayu hari tu pun senang berlaku anak cucu mu dengan syurga berlaku dah. Dengan sahabat mu tak ada. Duk maki, duk celah kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam kata gana, wahai Musa, dakkah mengkalimullah. Allah Ta'ala beri pangkat kepada mengkalimullah. Mu pangkat Nabi, pangkat Rasul, orang yang mulia. Dakkah mu tak reda dengan kodoh tu, he? Maka Nabi cerita lagu tu, Nabi kata ketika tu ada orang gitu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa nak lalu dah. Mati kukuk dah ledah. Tak boleh waktu ambil gapa dah. Maka Nabi royak kepada para sahabat. Dua ni kalau bergajah muai kot benar tu ada. Ini menunjuk di atas harus bila orang mati, orang cucu, kita beralasan dengan qada Allah. Boleh. Tapi kalau nak alasan dengan qada tu, dengan sahabat nak lari daripada unai dena hak tu, maka hukum dia haram. Dan masalah qada tu juga, hari atas kita nak sana perbuatan tak nak Tuhan hak tak molek kepada Tuhan. Hari juga tu. Banyak oh. Lagu mana? Kalau dalam majlis mengaji lagu ni tak apa. Kalau majlis luar daripada mengaji, tiba-tiba kalau orang tu tanya, apa dia tu tak semayang? Kita pakai mona-mona lalu dah, pakai mentah-mentah dah. Allah Ta'ala buat video tu tak maya tu, haram. Dosa. Babi tu hebat dah. Dia kena muka tak kedai kopi, wahai muka saya kedai kopi eh. Tak ada cerita nak buat kalau nak kecek orang, ngupak berdosa. Kecek babi aja. Tak berdosa kecek babi. Kata kecek babi, babi ni siapa dia buat Allah buat haram. Tahi babi siapa dia buat haram kalau kata Allah. Tiap-tiap benda hak tak baik di sana kepada Allah, maka hukum dia haram. Malaikat majlis ilmu, majlis mengaji tak apa. Pasal apa? Orang panggil tidak ta'aduban ma'Allah, tidak beradab serta Allah. Walha pada hakikat semua benda baik ke benda tak baik daripada Tuhan berlaku. Tapi cara nak tutup, cara nak ketik di sana benda hak tak molek ke Tuhan, hukum dia haram. Apa haram? Dengan sahabat tidak beradab dengan Tuhan. Sepengaruh ceramah lah. Sudah ceramah saya kata kena. Semua hak baik daripada Allah. Kalau ada hak silap, hak salah kekurangnya daripada amal sendiri. Dia lah. Kalau turut zuhir adalah orang ni mu'tazilah. Jadi. Semua benda hak baik daripada Tuhan berlaku. Semua benda hak buruk, hak do'a, hak lemah adalah hak hamba berlaku. Kena dah dia kata lagu tu. Tilik pada segi zuhir, kena. Moga hak comel, hak lebih, hak molek semua daripada Tuhan berlaku. Pas hak silap, hak kita piacik saat ni, adakah bukit hak Tuhan? Hak Tuhan juga. Kau, hak kita diri. Hak Tuhan juga. Pada hakikat, benar hak kita kata hak molek pun daripada Tuhan. Benar hak kata tak molek, hak kurir, hak lemuh, hak tak kena pun daripada Tuhan berlaku. Tapi piacik lagu tu atas dasar nak beradab dengan Tuhan. Herok, bukan etikok. Kalau etikok kata semua benda baik daripada Tuhan, benda jahat bukan daripada Tuhan, hal itu orang panggil mu'tazilah. Akidah mu'tazilah sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu cara dia nya. Habis setakat tu dulu. Summa qala, kemudian katanya kerana bahwasanya redha dan benci itu tiada perlawanan keduanya apabila ada keduanya pada dua pihak yang bertanya.
1: ยะลาคือพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรมใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันมานานกว่าที่ใครหลายคนจะจดจำที่นี่ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องในตำราแต่ฝังอยู่ในบ้านตลาดโรงเรียนและความสัมพันธ์ของผู้คนในอดีตยะลาเป็นพื้นที่เชื่อมต่อการค้าและการเดินทางผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมและคนไทยเชื้อสายจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานสร้างบ้านสร้างเมืองประวัติศาสตร์ของยะลาจึงเป็นประวัติศาสตร์รวมไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตลาดเมืองยะลาแม่ค้ามุสลิมขายอาหารฮาลาลอยู่ข้างร้านอาหารไทยจีนทุกคนรู้ข้อจำกัดของกันและกันไม่ใช่เพราะกฎหมายแต่เพราะความเข้าใจตลาดจึงเป็นพื้นที่ที่มีความต่างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องอธิบายมากมายในโรงเรียนเด็กต่างศาสนาเรียนห้องเดียวกันเข้าใจการถือศีลอดการทำกิจกรรมทางศาสนาของเพื่อนขณะที่ชุมชนชนบทเพื่อนบ้านช่วยกันทำสวนกรีดยางงานบุญงานศพงานแต่งไม่เคยถูกแบ่งด้วยศาสนาแต่ถูกเชื่อมด้วยความเป็นเพื่อนบ้านในหลายพื้นที่ของยะลาวัดมัสยิดและศาสนสถานอื่นๆตั้งอยู่ไม่ไกลกันเสียงแห่งความศรัทธาที่แตกต่างไม่ใช่สิ่งรบกวนแต่คือจังหวะชีวิตของชุมชนเดียวกันยะลาอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ไร้ปัญหาแต่คือพื้นที่ที่ผู้คนพยายามเข้าใจกันผ่านประวัติศาสตร์จริงและการใช้ชีวิตร่วมกันจริง สันติสุขจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจพื้นที่ของเราเอง
2: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
3: ทำไมถึงเพิ่งมาหาหมอครับ
2: ตั้ง2วันแล้วรู้ไหมครับว่าโดนแมวกัดเนี่ยต้องรีบมาหาหมอทันทีไม่ควรรอและแผลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่รับวัคซีนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงมากนะครับ
4: แต่ฉันโดนแมวกัดนะคะหมออีกอย่างแมวที่เลี้ยงเองด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนแล้วด้วยค่ะ
2: สัตว์เลี้ยงฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะปลอดภัยนะครับอีกอย่างนึงโรคพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกี๊ยวชนิดเป็นพาหะได้
5: ไม่ใช่แค่สุนัข
2: แล้วแมวคุณเนี่ยก็เลี้ยงปล่อยออกนอกบ้านตามใจคุณจะรู้ไหมครับว่าวันนึงเขาไปเจอกับอะไรมาบ้างอย่างแผลคุณน่ะยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนเข้าใจไหมครับ
4: ไม่เข้าใจค่ะ

0: Dengga berita polisi kerajaan. Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME, buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz, Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengakui peminat ni boleh tahu. Dia kata ada kapal kata hari-hari. Nah, peminat nah, siapa dia tak ada tidur lagi bolehlah. Nah, mari dengar karabun ni, mari siapa. Dia dengar orang sangit Music Plus ni. Peminat dia masa pukul 11 sampai pukul 12 malam. Nah, masa ni kita pergi berhenti dengar lagu atau nasi dulu. Lepas tu klip mari sisi yang kedua dalam orang sangit Music Plus. Nah.

Semanggi sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus na pemirna sudah dengar lagu atau anak sedoh tu kita klik lagi cara-cara kesehatan tu pada sikit. Nah pemirna, nah hari ini ada cara-cara keperon nai. Dah pemirna dah apa bangi pecah dalam mulut kita tu. Dah yo ada semua tu 15 cara. Dah pemirna nah witi cara-cara ho nono keperon nai. Wi bangga hingo. Nah pemirna yang pertama ni cara ho keperon nai. Dah cara mula-mula tu yo wikito tu komo. Dah komo ngapa komo dengan ai gage. Dah nak jua je. Nah pemirna nak dua je kita komo. Lepas tu ngapa lepas pada kita make. Dah make tiga piye. Tu nah. Dan nak piye kita make tu wi komo dengan ai gage. Nak dua je. Nah pemirna nah. Patu yang kedua ni jauh dah. Dah jauh gapo jauh ada gapo nam yabun pak. Tu nah ada sopo-sopo dengan alkohol. Dah kenapa? Karena you know what we pleron ni dale mulut kita tu nah. Dale pecah mulut pecah tu you know adira kai kerang. Patu nak what we gapo kering patu apa Terik lajuk. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang ketiga ni we kita tu pilih pakai buru gigi ho ada apa ada bulu dia lembut-lembut. Nah, sehari tu dua kali atau lepas pada kita makan nasi. Nah, lepas tu yang keempat ni kalau kita jadi luka dari mulut besar deh, lepas tu dalih siapa ke ada sakit deh. Kita tu sakit deh. Kita tu boleh ambil kain ho cuci. Nah peminat nah ambil kain ho cuci tu bagi lagu mana bagi balut di jari kita ni deh, jari tunjuk kita ni. Lepas tu kita holo lagi apa bersih gigi kita atau gusi. Lepas tu koko longa-longa gigi. Nah, ganti buru gigi ho kita pakai. Pemirna. Nah, lepas tu yang kelima ni kita kena pilih pakai ubat gigi ho ada capur dengan fluoride. Dan you nak jaga apa? Jaga gigi kita tu tak wi rongok. Nah, pemirna. Nah, lepas tu yang keane ni pilih make. Nah, pilih makan ni tu ho ada gapo lembut-lembut deh kita apa mamah mudah. Lepas tu yo yang boleh mudah. Nah pemirna nah. Lepas tu yang ketujuh ni kita jauh deh. Jauh pada bagi ho rendah ho gapo goreng deh. Jauh pada ho pedah-pedah ho ada rojak. Dah, gapo rucat masih pedah masing you know what we gi itu ketun ho dalam play kita. Nah pemirna nah ni baru 7 ada lagi deh. 8 nah pemirna nah kita mai hubung sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus. Kita berhenti dengan lagu dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga.

Masuk mari sisi yang ketiga dalam rancangan Music Plus na peminat mari hubung pulak. Dah cara-cara ke peleron ni dalam mulut kita. Dah peminat dah lepas dah tujuh saat ni. Nah, lepas tu kita hubung pulak yang kelapeh. Dah cara-cara yang kelapeh ni bijau pada bagi makan neho ada sejuk. Unapun sejuk. Dah lepas tu panah. Nah, yang cat rancat yusuf jauh. Dah. Lepas tu yang ke semile, yang mile ni kita tu ngot. Dah. Ngot ahan. Wak wi jadi rakai keung dale compak kita. Dah. Kapo te yang pertama ni agak tu orang okay, kita tak tak apa tak yungki aja. Dah lah. Yo ada rokok. Batu mak plu sih pine. Batu yang ke 10 nah peminana yang ke 10 ning wimi minum air. Dah. Minum air gapo? Minum air buah kayu. Ya, yeah, buah kayu ho gapo meyek ka. Dah. Yo no jago. Dah. Jago gapo? Jago akan tongpu. Nah nak wak wi jadi cuang ho kita make ne make bagi make ne boleh tak lak lai nak pemnak nak atau kita make sayur ge ne make buah kayu tak boleh banyak kerana apa kerana tu kita sakit mulut jadi pleron nai nah patu yang ke sebelah kebelah ni we kita tu tidur we cukup nah kuge neje semalam ni. Nah, peminat nak kuri. Tapi, hok molek banyak ada ni je. Dah. Lapa je lah hok kita tidur tu. Nah, lepas tu yang kedua, dua belah. Dua belah ni kita pergi tupik rian sikit. Nah, orang melengkai, bisa masuk moh. Nah, peminat nak sehari tu 30 je. Hey, 30 minit. Setengah je. Yo. Atau seje. Dalam masa seminggu tu 3 sampai 4 pagi. Nah, minat nah. Patu yang ke 13, yang ke 13 ni we kita tu minum air we bermolek. Nah, patu kita kena check pesa. Nah, pesa apa pesa? Cahaya air kecil kita tu. Ha, kalau kita minum air apa? Minum air jun kuah. Ne, jun kuah kecing kita tu nak jadi cahaya cahaya kuning kuning muda-muda. Lepas tu yang ke 14. Ne, 14 ni kita kena usaha. Ne, usaha apa? Usaha tapi kita tu kreat. Ne, kena lut kuam kreat. Kita pergi cari lah kita kan mana-mana pun waktu kita tu tak jadi kuam kreat. Nah, peminat nampak tu yang ke akhir, yang ke 15. Kalau kita jadi pleron ni luah deh, jadi besar-besar tu dalam mulut kita tu kalau tak hingga molek deh, kita buat lagu mana pun tak hingga, kita pun kena pergi cari bomo. Deh, pergi bomo tu kata lagu mana we kita makan ubat ke. Nah, we pleron ni tu banyak hingga. Nah, banyak siah. Dan peminat ni semua 15 cara ho jaga keron ni dan we bangga hingga dalam mulut kita. Nah, peminat nah tu dia boleh ya siapa dia ho jadi pleron ni dalam mulut tu dah luka dalam mulut tu boleh. Nah, peminat lagi buat cara-cara dia. Nah, peminat nah tengok masa ho rancangnya Music Plus sudah bidah. Nah, peminat silap salah gapo karabun minta maaf peminat semua duduk dengar orang Changi Music Plus ni. Lepas tu klip hari dengar anak-anak malam dalam masa pukul 11 sampai pukul 12 malam gelombang FM 95 MHz bahasa Melayu tepatnya 24 je. So, water jalan. Nah, peminat. Lepas tu karabun minta hundugi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengga berita polisi kerajaan. Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: satu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

0: dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Pakteh 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kok dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui.
1: Basyiran wa nadhiran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un.
0: Yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan.

Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kami kepadanya. Dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu, lakukanlah sesuai kehendakmu. Sesungguhnya, kami akan melakukan sesuai kehendak kami.

0: Katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, tetaplah kamu beribadah kepadanya, dan mohonlah ampunan kepadanya, dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukannya.
1: Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilussalihati lahum ajrun ghairu mamnun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.

Katakanlah, pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan seluruh alam.

Dan Dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan kemudian Dia berkahi, dan Dia tentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam empat masa, memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukannya.

Kemudian dia menuju ke langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh."

Lalu diciptakannya 7 langit dalam 2 masa. Dan pada setiap langit, Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat dengan bumi, Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan Kami ciptakan itu untuk memelihara. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud.

Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah." Mereka menjawab, "Kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikat-Nya. Maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya."

Maka adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang

lebih hebat kekuatannya dari kami. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami.

Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas, karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan, dan mereka tidak diberi pertolongan.

0: Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan.
1: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa.

sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan."

Dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan.

Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat mengalahkan mereka."

Maka sungguh, akan kami timpakan azab yang keras kepada orang-orang yang kafir itu. Dan sungguh, akan kami beri balasan mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

0: دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.
1: Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, yaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami.

Dan orang-orang yang kafir berkata, "Ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua golongan yang telah menyesatkan kami, yaitu golongan jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, agar kedua golongan itu menjadi yang paling bawah, hina."

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, Janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu.

0: Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
1: Nuzulam min ghafurir rahim.
0: Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh, aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri." ولا تستوي الحسنة

Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia.

Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, dan jangan pula kepada bulan. Tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

0: Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya, pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu.
1: Wa min ayatihi annaka taral ardha

Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya, engkau melihat bumi itu kering dan tandus. Tetapi apabila kami turunkan hujan di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Allah yang menghidupkannya pasti dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari tanda-tanda kebesaran kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang lebih baik, ataukah mereka yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sungguh, Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya, Al-Quran itu adalah kitab yang mulia.

yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan, yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.

Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedang Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
1: Dan sungguh, telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat, lalu diperselisihkan. Sekiranya tidak ada keputusan yang terdahulu dari Tuhanmu, orang-orang kafir itu pasti sudah dibinasakan. Dan sesungguhnya, mereka benar-benar dalam keraguan yang mendalam terhadapnya.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-Nya.

0: Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan yang melahirkan, melainkan semuanya dengan sepengetahuannya. Pada hari ketika Dia Allah menyeru mereka, "Di manakah sekutu-sekutuku itu?" Mereka menjawab, "Kami nyatakan kepada engkau bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat memberi kesaksian bahwa engkau mempunyai sekutu."
1: وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ.
0: Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu selalu mereka sembah, dan mereka pun tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari azab Allah bagi mereka.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya.

Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami, setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh, akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh, akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat.

Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa.

Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran?

0: علمه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

0: Ingatlah, sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya Dia meliputi segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Off.
1: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
2: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aliyyul 'adzim.
1: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah, dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Tuhannya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat. Tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah. Yang memiliki sifat-sifat demikian, itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali.
1: Faqirus samawati wal ardh.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ardh

Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami, perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya, dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

0: Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih.

0: Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia.
1: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selatan hai.
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من سيء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار Alhamdulillah kita selamat pagi sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana sama-sama kita ada di pagi hari kami yang mulia ni kita bersama-sama di dalam ruang bimbingan agama melalui radio Sawata Jala 95 MHz yang di bawah muniniti pun akan seksa alat patanah sampai kawan manut yang mana ruangnya kita ni ada pada tiap-tiap hari kami aja pukul 4 pagi hingga sampai pukul 9 pagi insyaAllah dari selama 2 jam kita bersama-sama di udara dengan saudara-saudara, saudari nak mati kita abad-abad, adik-adik, kakak-kakak, mokcik, pangoh-pangoh semua tu pada hari ni dengan ruangnya ni untuk email cak terima kasih belakang dan selamat bangun daripada tidur belakang. Semoga adik akak kita dalam sehat walafiah belakang pada pagi ini. Sama-sama kita mengucapkan nikmat baru daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini ni adik akak mati sekalian kita berada dah. Orang panggil kata duduk di dalam, iaitulah di dalam bulan Rabiul Awal kalau tak silap adik akak. Deh, duduk dalam bulan Rabiul Awal dah kita ni 1448. Itu hari komis hari ni ada akak deh. Tu dia maka kita tengok pula kalau bersama dengan hari bulan mukara kumpah ni iaitu bulan tempat 20 singakong 2169 itulah ada akak yang mana kita hidup dalam orang panggil atas selamat sepenuh belakang yang mana nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Alhamdulillah kita syukur Kalau gitu kat hari ni ni ada kau kita, orang panggil tu kita duduk dalam bulan Rabiul Awal ni. Kita teringat selalu dah apa bila tiap-tiap kali bulan Rabiul Awal siapa mai lalu mai sama-sama kita kak. Orang panggil kita selalu teringat lah kita saat ni kepada apa ni? Pada hari yang diperanakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang panggil kata hari bulan ni lah. Setengah-setengah orang panggil kata sejarah tadi kata hari ni. Dan ada hak lain berkata ada juga. Kalau itu kita pakai hak ni lah, hak masyhur ni. Masyhur ni kata 12 Rabiul Awal ni deh. Pas kita berada 12 Rabiul Awal ni orang panggil kata bulan yang sama-sama kita pakat-pakat ingat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia deh. Sedangkan bukan kita ingat bulan ni saja dengan Nabi tu. Kena ingat semua-semua di segi kata ingatlah mana tak ada akak. Ingat kata kita saat ni hidup kita saat ni dalam amalan ibadat kita saat ni itu orang panggil kata nak tuak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih lebih pada apa-apa kepada akak deh. Kasih lebih pada anak kita, mak pak kita semua saat ni itu kita kena kasih ke Nabi lebih daripada apa-apa saja. Tu masuk baru masuk tak orang panggil kita masuk lah kata kita saat ni dia lah kata kita kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tu cara-cara kasih Nabi kan? Tak tengoklah kita saat ni tu tak awal-awal kalinya orang panggil kita saat ni tu kena tu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam amal ibadat kita, dalam harian kita, ibadat harian tergapo saat ni tu kena tu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai dengan kita tu ajaran Allah, orang panggil ajaran Allah dan ajaran Rasul. Termasuk kata kita saat ni kasih kepada Allah dan kasih kepada Rasul. Pada tahewa yak peluk doa dalam Quran dia saat ni tu hak kita pakat baca semua-semua tu. Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum zunubakum. Tu dia akal kita deh. Tuhai kata kul. Kata oleh Muhammad, sekolah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lah deh. Kul kata oleh Muhammad in kuntum sekiranya kamu tu saat ni pokok-pokokmu saat ni tu tuhibbun Allah mu kasih kepada Allah deh semua kasih belaka tu kepada Allah tu deh kasih kepada Allah makna kita kena ta'at Allah Ta'ala deh masuk dalam masa kita kena pakat takwa kepada Allah Ta'ala kasih kepada Allah Ta'ala deh Allah Ta'ala suruh tu kita pakat-pakat buat insyaAllah deh. Kita bakat buat Allah Ta'ala suruh tak boleh kita bakat duk lawai Allah Ta'ala orang panggil tu kita buat maksiat dengan Allah Ta'ala. Tu dia makna tu kalau kita bakat orang panggil tu bakat duk langgar Allah Ta'ala suruh saat ni langgar tinggal Allah Ta'ala suruh duk buat Allah Ta'ala lagi buat maksiat saat ni boleh jadi kita saat ni tu masuk kata dalam kasih kepada Allah tak sepenuh. Tu dia deh. Pak kita kena kasih kepada Allah ni sebenar saat ni turutlah deh. Allah Ta'ala suruh semaya, kita semaya deh. Pas semaya pula Allah Ta'ala suruh turut Nabi kita deh. Sebab Nabi kita pun suruh turut ya semaya, dah turut sunnah Nabi pula. Sallu kama ra'aitumuni usalli, misal kata deh. Kena semaya turut Nabi. Nabi semaya lah mana? Nabi semaya jemaah, kita semaya jemaah deh. Nabi orang panggil kata Nabi semaya belah mana, kosyok belah mana, belah mana perbuatan Nabi belah mana, dah hal semaya tadi. Kita kena turut selakoh demi selakoh. Itu orang panggil turut sunnah Nabi. Deh, in kuntum tuhibbunallah, Nabi kata deh, fattabi'uni, maka hendaklah kamu saat ni tuakku. Dah hidup mengat ni kenapa kak tuakku belakang deh. Tu bawa orang kata kasih. Kalau kita tak ada tuak Nabi, duduk dakwah saja, tak ada deh. Jadi tak? Tak ada. Nanti minta tak ada pasal kita mengaku saja aku nak kasih ke Nabi, aku nak sayang ke Nabi. Orang panggil kata tiap-tiap kalau bulan mulut, pakak bangun duduk selawak, pakak duduk gapa saat ni tu. Kau dah tu tak ada di akak weh. Deh, kasih ke Nabi saat ni dia ada cara dia. Cara dia gapa, meroyak ni tu kena suruh tunuh dia. InsyaAllah deh. Pas semua weh ni tu, orang panggil tu kena pakak duduk sunnah Nabi. In kuntum tuhibban Allah, fattabi'uni, Nabi kata deh, fattabi'uni yuhibbukumullah. Mutu aku, nasihat Allah Ta'ala kasih. Pahala Ta'ala kasih, ya wa'agapa ya'afillakum, zunubakum. Maka Allah Ta'ala apa dosa kita, insyaAllah. Deh, kalau itu hari ini marilah kita pakai kasih kepada Allah, deh, kasih kepada Rasul kita, kita ingat pada Nabi kita, deh, kita ingat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kena banyak-banyak selawat katik deh. Selawat tu tak minum banyak semua dah. Jangan kita nak selawat dari bulan ni saja. Selawat lah katik. Kita selawat semua kepada Nabi. Karena apa tu? Karena orang panggil kita selawat Nabi sekali. Ya. Semalah-malah kita tu. Oh, sebab apa ni? Semalah-malah kita tak reti, tak reti kita saat ni. Selawat sekali saat ni tu. Nabi selawat kita 10 kali. Allahu Akbar deh. Orang panggil kata, pasti kita duduk malah apa. Dan kita duduk saja-saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Kita selawat kepada Nabi deh. Kurang-kurangnya 10 kali pagi, 10 kali petang. Dia kak. Deh. Kita ingat Nabi tu. Alhamdulillah. Kita ingat Nabi. Apa macam nak ingat Nabi? Kerana nu ada akak. Kita kena ingat banyak-banyak kara lagi. Hak Nabi tu nak tolong kita tu. Syafaat Nabi kita tu ada akak. Sallallahu alaihi wasallam deh. Nabi kita tu nanti nak syafaat kita tu. Di akhirat esok Nabi syafaat. Allah ni pun rahmat ni. Hak Nabi mai duduk pada kita. Saat ni banyak pernah-pernah. Kerana Tuhan kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mutuh kamu hai Muhammad mereka rahmat pada sekalian Allah ni. Deh. Tu hari rahmat Allah Taala segala padanya mai Quran deh, mai sunnah Nabi sat ni. Moya barang ni bagai molek. Rahmat belaka ni. Deh. Awak berani mu boleh masuk syurga, awak berani mu nak masuk neraka. Awak berani tu hai apa rosak ni orang panggil tu rahmat. Wida rahmat. Lepas tu orang panggil tu duduk baik dengan ada saudara-saudara kita. Apa ni. Tak usah jadi dabalah. Jadi orang panggil ajaran Nabi saat ni cukup. Islam saat ni tu. Tu dia apa kita kena tu waktu dah akak weh. Deh. Mokcik. Mangga-mangga sekali dengan saya pun. Duk pisah kok tu lah lah ni tu ada akak weh. Deh. Tak usah jadi kata kita duk pecah belah dalam masyarakat gitu gini. Kita pakat mari orang panggil mak sejuk-sejuk lah. Orang panggil tu lemuk pakat melemuk-lemuk. Kita kata deh. Pakat melemuk-lemuk ti dah hati-hati kita. Salah silah sikit sebanyak tu kita pakat-pakat weh dah akak kita. Deh. Tak usah lah jadi kata balah. Lepas tu orang panggil kata pakat duk ni. Pakat duk ada bawa rahmat Allah Ta'ala belakang kita ni. Kena tupik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa dia lebih, tak ada apa dia kurang deh. Kalau orang ni lebih timen ni deh. Dia mulai lebih pada tu, lebih timen lain. Allah Ta'ala wui kita saat ni tu. Orang lebih kita tak usah ingat-ingat atas kita ni. Pakat nak turut perintah Allah. Pakat turut perintah Rasul. Pak kita ni sedara belakang deh akak weh. Deh. Sedara belakang. Tak ada orang lain ni hak kita duk. Gege-gege dah hari ni. Tak ada lain tu dek kak tu. Sedara kita belakang. Deh. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah silap pasal dia dah manusia kita ni. Dia ada sebab mari kita saat ni mari daripada jahilah. Dah gitu kan? Allah Ta'ala ya atamu mari dalam perut ibumu semua tak tahu tak tipu. Tak itu kan? Kena dak tu meroyak ni deh. Tu kita tipu tak ada apa-apa tu tu hai. Hajar sikit skemo tu hai ilmu mengaji banyak gitu bakak-bakak mai apa? Bakak-bakak awam kita tahu tu deh. Salah silap sikit banyak tak supo sikit banyak tu tak sok kira banyak lah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar deh. Kita tak sok kira banyak kita pakak mari. Orang panggil tak mari. Satu semula insyaAllah deh. Mana tu tak sok balah lah kita kata deh. Mudah-mudahan kata kita pakak-pakak awak amal ibadat deh. Awak anda paham masalah silap sikit sebanyak tu. Semua itu juga satu. Nak apa ni? Nak tuk perintah Allah dan nak tuk perintah Rasulullah SAW. Deh tak itu ke deh? Wa ma atakum rasul fakuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat Quran mai tak itu ke deh? Wa ma atakumullah wa ma atakum rasul fakhuzuh. Gapo ya Allah Taala bawa rata kepada kita. Kita pakat tu. Wa ma atakum rasul. Deh. Apa ni? Apa yang dibawa rata? Oleh nabi kita deh. Maka mohon ikut. Apa ya? Apa ni? kena pakai awak insyaAllah deh. Duduk situ kita ni. Kita buku kasih Nabi dia kena kasih aku ada akak weh deh. Tak ada kira bulan ni, tak ada kira bulan mana. Kita kena duduk ingat semua. Kerana gapa sepatutnya oh, ni lah kata. Kita ni Nabi kita ni jasa banyak dengan kita deh. Mari dia ajari kepada kita supaya kita nak selamat kita dunia dan selamat kita pula di akhirat. Deh, selamat dunia. Kalau selamat dunia saja kita tak usah juga deh akak deh. Tak ada kan apa dunia ni 70 tapi. Tak itu kira. Ha tu deh. Habislah kita sat ni kena pergi dah. Kena pergi satu alai pula. Ha tu dia. Alai ni hak kita dok nak orang panggil sebab alai ni oleh hak sultai dah kita sat ni deh. Alai nak temu kita dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, dan nak temu dengan neraka waliyazubillah. Ha, Allah ini ada akak sudah deh. Ha, dengan sebab tu kita pun jadi holah pakai gitu ada akak weh. Deh. Ha, duk dengar ruang itu email di pagi ni alhamdulillah lah. Ha, tu kita pakak-pakak orang panggil kata pakak-pakak mengingati deh. Walaupun kita kata dalam bulan ni insyaAllah lah deh. Ha, dalam bulan Rabiul Awal ni. Kecek tu kecek dalam bulan awal kak, orang panggil nak sebut lah. Kerana bulan ni bulan dia panakkan Nabi, junyakan kita Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita pakai kasih bakar eh. Kita pakai kasih kepada Nabi kita SAW. Wa ma'atakumu rasul fakudu wa manahakun anhu fantahu. Itulah ada aku di mati sekalian. Kita sedara-sedari di mati sekalian pada pagi ini ni. Kita mai berjumpa dari orang yang bimbing nak agamu. Melalui radio Sawato Jala 95 MHz. Iaitulah di bawah. Munitik Perakan Siksa Alik Patana Sapiakan Manut. Ataupun Yayasan Pendidik ke Pembangunan Sumber Malaysia. Melalui radio Sawato Jala. Mula jenya mula-mula kita masuk ruangnya kita ni. Tiap-tiap komik. Jaya pukul 4. Sehingga pada pukul 9 pagi sok cerah. InsyaAllah. Dan kita bersama lebih kurang lah. Ya ni apa yang atau email boleh wayak pada saudara-saudara kita dalam ruang ini atau email wayak deh. Lepas tu apa atau email wayak tak kena gapo saat ni tu sorok kira banyak lah. Nah dia orang kocek radio bukanlah atau email yang bahasa kata orang alim boleh gitu gini tak ada akal deh. Biasa-biasa gitu supaya mau ramah-ramah tu lah. Orang panggil kata deh ada gapo boleh wayak. Dan terpadalah ramai-ramai hanya ada hak bahasa hak bertetai dengan nafsu kita, hak bertetai dengan kita, hak tak bertetai dengan kita ada belakang lah deh, insyaAllah lah deh. Ingat kata satu Tok Imeh ni adalah saudara bagi fok-fok kita semua, makcik-makcik pangah-pangah duduk dengar ruang ni. Apa Tok Imeh ingat atau saudara-saudara Tok Imeh belakang lah tu duduk dengar Tok Imeh duduk kecek saat ni tu deh. Tu dia gitulah ingat atau saudara kita ni. Ingat atau aku hukum fillah saudara kita di sebagai kata kita pakak-pakak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu ada akak nak tiada hari ini ni tu iman oya ada satu perkara ada akak deh. Hak ni orang panggil kata di bawah mulai tip pun akan sesar patana sekon manu. Jadi munitin ni ada satu buku kelas mengaji ya ada akak ya nama ya sun kan sesar apa-apa Darul Hikmah. Atau pusat mengaji Darul Hikmah deh. Hak ni ni orang panggil kata bagi saudara-saudara kita hak berokat. Tak ada masa nak mengaji. Misalah kata kita kata deh. Misal kata kita saat ni duk mengaji. Mengaji cuk mohok deh aku. Cuk pohok deh. Cuk pohok. Lepas tu tak ada boleh bersutik ke apa. Kita cuk dah pohok boleh bersutik pohok tu. Lepas tu tak ada weh nak mengaji kok tu, kok ni, kok tu, kok ni. Masa je habis. Masa tak ada okat nak mengaji dah. Tu dia lomo 15 misalnya tak ada dah lah kita nak masuk ngaji lah. Ponu poso-poso posi pun apa hok tu tak ada dah lah kita deh. Tu dia. Lepas tu pula orang ada pohok dah deh. Lepas tu pula tak ada ngaji Musa kan dah gaduh gitu ini habis okak tak ada masa tak ada peluang ngaji habis. Tu dia deh. Lepas tu nak walah mano. Kalau misalnya satu lagi pula kita ada dah Musa tapi tak ada boleh mohok lagi kita saat ni habis okak dah kita mengaji muka. Ya gitulah orang panggil kita masa kita saat ni kalau kita tak ubuk masa tu dia terlucu. Oleh itu satu peluang yang baik bagi saudara-saudara kita dua tiga perkara saat ni sama ada tak nak pakai mohok nak pakai pohok atau nak pakai mosam ataupun nak pakai mohok deh. Tu kalau itu kok. Jadi pihak monetik pun akan saat ini dia ada buka satu kelas pengaji ya. Orang panggil kata mudah-mudah ngaji online lah, mudah-mudah kata gitu dak kok deh. Tu. Tapi kan oi sekarang buka bab kosono. Buka bab kita ngaji juga orang panggil kosono. Dan orang panggil kata hari ini kita boleh wip tolong kepada adik-adik kita hak tak ada okak. Dok kerja dah kita ada work masa. Misalnya kata dan kita ada work masa, kita ada kerja-kerja kalau itu orang panggil kata nak perak jadi anak perak duit gaji misal kata dan dengan sebab work kodani itu ya orang panggil kata orang gaji ya ke work dia, mengikut work dia kita kan eh. Lepas tu kalau itu ada akak kita nak nak berpeluai baik pada adik akak sana itu, adik akak kita boleh mari semak ngaji dengan mulentik perakasa patenah sapakan manuk ya itulah di bawah kata sunkan rian apa ni Darul Hikmah. Di mana tu ada akak? Munik tidak tu deh. Tu dia. Ya tu di setengah jalan ni ada akak kita deh. Lepas tu, Tok Iman Oya mudah sekali ada akak kita. Kalau pasal ada akak kita nak mengaji lah deh. Nak mengaji saat ni tu ada akak kita semak melalui nama telefon ni tak apa deh. Ataupun nak tanya melalui telefon ni hak ni saya tu Iman Oya ni dulu. Supaya kata nak cerak deh. Tok Iman wayak banyak-banyak pemasa ni bukan dia kata boleh kecek ramai. Banyak dia kata cuma wayak paham-paham humi-humi. Lepas tu dia menghubung sendiri dengan munitik saat ni tu. Boleh ada aku tanya ni, tanya nama telefon ni deh. 084-749-3309. 084-749-3309. Sun, Pat, Si, Jit, Si, Kau. 3369. Ni tanya sini dek akak deh. Belah mana hak ni oleh-olehnya? Telefon ni duk di Kak Jamilah kita deh. Tak ataupun duk Kak Aisyah kita deh. Hak ni boleh dek akak tanya belah mana mengaji, belah cara mengaji, belah apa boleh, ada wak berjumpa gapo sat ni tu, tanya sini dek akak kita. Insya-Allah deh. Ada kemudahan. Ning bagi orang panggil kata bagi adik akak kita deh. Adik-adik kita, pemuda-pemuda kita hak ada okak. Tak ada okak nak mengaji dengan siapa di mohok. Siapa kepada mohok sana itu. Boleh dek akak. Ini orang panggil peluang besar dek akak. Bukan mudah ni dek akak nak pergi. Orang panggil nak ada macam ni. InsyaAllah lah dek. Tolong wayak lah mokcik. Anak cucu kita sana itu. Hak kata duk kerja. Pakai wuk pohok. Itu kata dek. Itu. Dia pula orang kata kita nak perap jadi mosam. Atau nak perap jadi mohok. Kita kata dek. Boleh dek akak wedel. InsyaAllah kita mai bubur dengan mulai tik pun akan salat peternak siapa akan manuk. Mari satu pertanyaan pula. Dia mengata terpakai cara mana dia mengata deh. Terpakai cara mana wuk dia mahu saat ni tu boleh hubung ngaji tak. InsyaAllah dek akak kita deh. Wuk ni bukan kata wuk tamada, bukan kata kelo-kelo tak dek akak weh. Nak wayak betul-betul gitu. Bukan kata wuk boleh mohok kah? Pohok tak ada apa. Maka ada kilah tu. Nak semak kau tu pun tak boleh. Nak semak kau ni tak boleh buka dia. Dek akak weh deh. Tu. Kerana ni masuk dekat suara sesatikan. Dek akak deh. Oleh itu. Nak mudahai belah mana tu. Masalah dek akak itu. Buat hubungi. Kata saya mengaji lagi pun. Hubungi dengan telefon ni. Boleh dek akak tahu maklumat deh. Kerana nak tahu mana dek akak itu. Deh. Cucu kita. Anak-anak kita kena cucu kita, cicit kita, gitu. Wadah deh. Kita tak apa lah. Kita kata tak ada nak mengaji pun. Nak orang-orang ada kerja ni. Duk kerja ke mana je. Duk kerja ke sentral. Duk kerja ke BC. Kerja ke apa. Nak perakwuk dia saat ni tu.

0: kita modal possible tak ada, poho pun tak ada. Kita kalau pasal hijau lah deh. Hani atau imen oya ni berkata tak ada pasal pun ada akal, tak ada pasal atau suruh mau ngaji itu dah. Cumanya awa panggil apa nak, oleh kerana mulai tiba akan salat patanah sapi akan manut. Orang panggil kata ada satu kelas mengaji hebat ni, tolong wayak kepada adik akak kita semua, lebih mudah kepada adik akak semua, dengan ikhlas hati kata, marilah pakak-pakak mengaji. Hak kita boleh mengaji itu. Hak tak saya mengaji, tak ada arah lah kita kata dia. Hak dia berasa, nak mengaji di mana, aku ni berasa nak wuk mosam, aku ada dah wuk mosam, aku nak wuk mohon nak mengaji di mana, nak mengaji kelah ni, aku tak ada lagi tu. Nak mengaji, kita kira lah tu. Nak mengaji malam, aku duduk kerja malam, nak mengaji ngehari, tak ada luar gitu gini. InsyaAllah, deh. Ni satu maklumat hak Tuhimin Oyak pada pagi ni, insyaAllah deh. Lepas tu kita pergi, pergi ke dalam ni pula deh, insyaAllah deh. Lepas tu satu maklumat lagi deh akak weh deh. Oyak mak deh Tuhimin mari kan, oyak lalu dah. Semua-semua dah kata, bandingkan Prada Rulhana ni tak ada sudah lagi. Oyak lah tu. Pada mau tanya, apa nak tak buat sudah? Misah kata dia. Pakcik-pakcik dah suka dia. Tak imeh moyak pula. Dah moyak tu. Moyak tak sudah lagi. Bukan moh tak imeh. Bukan moh muniti. Umoh tempat muniti. Pakai dia berkira pakai nak belah nak yatai. Lepas tu buat tak ada sudah. Lepas tu kan. Dia mengatakan apa tak buat sudah. Tak sudah lah. Nah, duit tak cukup ni. Dah. Lepas tu nak minta ada akak itu semua lah deh. Bakak-bakak demu, bakak kherak pun ni kata, ha? Deh. Tu dia ingat atur rezeki Allah Ta'ala we kita tak ni. Kherak, tak banyak, tak apa satu kau, tak apa ada akak we deh. Bubur masuk leh baci tenaga kuntai ni. Atau imen oyak ni deh. Kita ada 20 kok, bubur tak ada apa weh. Niat tak ikhlas hati kita nak buat jariah bagi kita. Nak buat orang pakai ni satu ni, orang pakai satu peluang yang baik bagi kita. Nak buat kairok deh. Nak buat kairok satu tempat wakah, nak pergi belah nak yatai. Benar tu besar lah kerungkan kerja ideanya. Nak belah manusia, bukan nak belah kambing, bukan nak buat gok kambing, bukan nak buat gok ayam, bukan gok itik dak dak akak deh. Nak buat gok orang tempat belah anak ya, tempat belah manusia. Tu nak ui manusia ada dengan pelajaran, ada dengan akhlak, ada dengan gapo. Ada kira lah tu nak belah tu. Tu sabar nak kaca kita ingat tu anak yatim saat ni dia tak ada pok kan, mana tu kita semualah. Tu Imran Oyak ni nama tu Oyak kau tu pula. Ha gitu sungguh dah akal weh. Pocik-pocik ada hadap rumah lala ni tu. Mangoh-mangoh kita semualah. Kawai-kawai kita kak-kak dia. Siapa dia lagi semua hadap dengar tu kan deh. Bakak-bakak ha deh. Bakak-bakak Allah kau ni kata. No, orang panggil lala ni tu. Mozek sudah dah dah akal. Tapi nak buah dinding. Nak buah dinding ya pasal rumah baik tu. Dia kena pakai cumi. Jadi cirah-cirah sikit lah deh. Apa pula boleh buah dinding dah. Atau buah pintu dah saat ni tu. Kita pun boleh buah. Tu api faifa masuk situ. Kita boleh belah lah. InsyaAllah deh. Ni orang panggil tak ni kat Tok Mok. Tok Mok doyak semua-semua ni. Dia minta maaf kata Tok Sagada semua. Buku ni setiap ni deh. Buku khairat ni. Kalau bahasa dia akak tu saya dengar pun tak apalah deh. Kalau bahasa dia cemuh weh, tak imeh ada wayak nak pagi, komen wayak selalu deh. Misal kata deh, wayak selalu tak apa, wayak semua-semua. Kerana apa, benar-benar baik. Hajak demo deh. Hajak demo wak baik. Bukan hajak demo. Bukan hajak demo wak tak online, hajak demo online. Pada motor tak agak nak wak duit tak ada, tak sawi lagi. So, tak imeh tu berdoa deh. Pasal kita tahu kita ni tak ada duit nak weh. Tak imeh weh tak ada duit nak weh. Tak imeh bukan kita bukan orang ada duit sangat. Doa tak apa ya Allah ya Tuhanku deh. Weh sudahlah rumah tu. Weh boleh tak imeh muniti-muniti dan orang-orang lain yang ada duit tu. Boleh belah nak yatim situ insyaAllah. Ujian satu kebaikan. Cara kalah hidup kita insyaAllah. Tolong doa tak apa dah dek akak weh deh. Tak sekira banyak lah deh. Kalau pasal ada duit. Ada duit lagi berdoa. Hatu kamu lah ada akak. Deh. Awi duit dari 100 berdoa. Ya Allah. Deh. Aku nak awi duit ni 100. Nak awi jadi duit ku ni. Awi keberkatan dengan duit ku 1 ni. Dah mulai pun jadi bakat-bakat boleh awi. Deh. Lepas tu awi jadi sudah rumah tu. Awi sudah lah nak awi boleh pakai rumah tu. InsyaAllah. Nak awi duduk situ deh. Habis situ dua kara tu ada akak. Lepas tu.
1: tu

Meno lagi kok mano ni pagi ni deh. Tu dia. Kita mai tengok deh. Ha tengok. Dah jadi tengok. Apa ni? 10 wasiat. Kita mai tengok mudah-mudah pagi ni dah akak kita deh. Kita tengok 10% ni. Wasiat-wasiat ada persen ni lah deh. Dengar belakang dapat cik-cik mango-mango ada di rumah tu deh, ada buka radio tu. Kita dengar deh. Bersama-sama tu email tu email nak tolong baca weh. Pas itu pokok kita pakak dengar deh. Bila-bila duduk tidur, bila-bila duduk menyengah, bila-bila duduk sipan, dan semai subuh pagi ni tu, mari kita dengar insyaAllah deh. Kalau betul, mana sabar dengan orang panggil kata, masuk dalam boleh mukluk kita kata deh. Masuk boleh mukluk ni, kita pakak mari sikit-sikit dengan, pakak mari dengar wasiat sikit deh. Tu deh. Satunya, pakai wayak selalu dah, wakar selalu dah deh. Satunya, ya wasiat ni wasiat untuk kaum muslimin dan muslimat. Makai belakang ke wayak kaum muslimin saja. Wayak kaum muslimat kata deh. Itu dua kara boleh pakai belakang. Tak deh. Kita tahu dia sedah boleh pakai belakang deh. InsyaAllah satunya takwa kepada Allah. Hakni ni, orang panggil kata hakni ni pasti dah kita saat ni tu deh. Pasti kita tiap-tiap hari saat ni tu kena takwa kepada Allah Ta'ala. Tak boleh pergi dah orang kita saat ni. Kerana pintu syurga saat ni tu deh. Dia kena pergi kot takwa tu. Tak boleh pergi dah. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Kita dah baca tadi deh. Tu dia. Semuanya apa ni? Takwa saat ni tu. Okey takwa saat ni tu deh. Fi jannati wa na'im. Orang panggil kata lah syurga saat ni. Nak syurga saat ni dengan takwa dia kat kita deh. Kalau itu hendaklah sentiasa kita bertakwa kepada Allah. Ya selaku Rabbil Alamin. Allah saat ni Rabbil Alamin. Orang panggil kata Allah yang menjadikan Allah. Death was itu pengawal kepada semua Allah sentiasa kita melihat ni. Allah saat ni tuwek tu. Tuwek bertuwek Allah ni. Kita kena takwa kepada Allah. Allah mana? Allah hak jadi tuai Allah ni. Jadi ke Allah ni. Kita semua ni. Tu pula. Pas jadi dah tu pula. Pengawal pula dah kepada semua Allah ni. Duk kawal, duk jaga Allah ni. Gitu gini saat ni tu deh. Lepas tu pula gerak-geri pula. Lepas tu Allah Ta'ala dengar pula segala perkataan hamba deh. Tu hai dok dengar sokmu innallaha samiun basir. Tu hai dok dengar sokmu kita dok apa ni? Kita tu hai dok dengar sokmu kita dok kecek. Sama ada kita saat ni kita kecek koho kecek degah besi betul hai tahu dak akak weh. Deh. Wa asiru qaula kama wajharu bi inna alimun bi zati sudur. Kita baca le surah Taubah tu hai tahu. Kita kecek ingin-ingin sikit pun kalau hati kita tak mulai kata dia mau sikit pun hat pakai kaki jodoh. Pakai kaki yang tertulis dah orang panggil. Deh. Tu dengar segala perkataan hamba-Nya. Kerana gapo boleh tu kata kuasa ni? Kerana takwa kepada Allah ni adalah asah kepada segala kejayaan hamba-Nya. Kalau orang buat kerja tak ada takwa kepada Allah tak jaya dak kau weh. Maka cerak gitulah entah hai wayak ni. Deh. Tu dia. Tak jaya. Di segi jaya saat ni, jaya dunia akhirat dek akak kita deh. Lebih-lebih jaya bahasa jaya akhirat. Tu dia deh. Kalau jaya dunia kita tak sih. Misal atau kita amal kita gapo kita jaya dunia, kita menego apa jaya. Jadi tokoh besar jadi gapo pun, tapi akhirat kita tu tak jaya. Kita tak sih dek akak kita. Nak apa deh? Sebab dunia ni orang panggil tu pakak-pakak duk gini suka main ya dunia ni. Pakak-pakak duk main sebab duk menyigar tu ya. Kita tak dunia ni walau kita secara mana hidup pay kita tak dunia ni supaya orang duk menyigar tu ya deh. Bawa kita hak kita jaga sungguhnya kita lah ni tu kita dah tidur ni. Kita jaga sungguhnya apabila kita mati. Jaga lah. Tu jaga situ. Jaga mata. Mana tahu sini tempat kita dibalas gapo hak kita duk loni kita orang panggil tu duk kaya, duk penah, duk peling baru loni tu. Tu dia ada akak weh deh. Pak kita tak boleh sungguh no. Apabila Michael mau mari deh. Lepas pada kita kamu deh, kamu kita mari sungguh lah. Allah siap dah lah. Tu mari dengan kubur, mari dengan alam bazah, mari dengan gapo dah lah. Situ deh. Orang panggil kata,
atas segala takwa ni orang panggil atas gapa asah segala kejayaan hambanya hamba Allah. Dengarlah perintah Allah dan jaminan Allah Taala. Ha, kita mai dengar deh. Kita mai dengar perintah Allah. Allah Taala suruh lah mano dan jamin ni Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200 tu. Maksudnya bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Ha, tu dia. Ni no ya. Ha, tu dia ada akal deh. Ni no ya atau kejayaan tak kejayaan ni orang panggil di sini deh. Ha, tu katalah no. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surah Ali Imran ayat 200 tu. Dan bertawal kamu bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu mendapat kejayaan. Ha, tu. Usaha kita ialah takwa. Kejayaan saat ni daripada Allah Taala. Asal kejayaan ialah takwa. Ha, kita kalau bisa usaha kita jadi orang yang takwa. Deh. Ha, pas tu kejayaan saat ni Allah Taala. Tak itu kah deh. Pas asal kejayaan kita tahu daya takwa. Nak jaya saat ni kena ada takwa insya-Allah. Deh. Ha, tu dia. So, yang keduanya kita ibadat pada siapa? Ha, ni wasiat belakang ni. Satu wasiat yang kedua pula pada bagi ni deh. Wasiat yang keduanya iaitu hendaklah sentiasa ingat bahawa kewajipan kita ni ialah beribadat hanya kepada Allah. Ha, beribadat dengan tidak bersyirik dengannya sama sekali. Tak boleh nak pergi bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, hendaklah kita saat ni wajibnya kita ni kena ibadat hanya pada Allah Ta'ala. Ibudullah wala cusriku bi syai'ah. Kena kita ni kena ibadat pada Allah Ta'ala. Jangan kita pun hambakan dengan mafsu, dengan kok tu, dengan kok ni. Kita nak jadi hamba Allah. Kunu ibadallah. Naklah kamu tak ni jadi hamba Allah. InsyaAllah. Wajib. Kita pakai jadi hamba Allah. Tak usah jadi hamba orang lain-lain deh. InsyaAllah deh. Kita tak usah jadi hamba nak hamba kepada nafsu kita. Deh. Kita kena jadi hamba kepada Allah. Itu dia. Hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ibadat ada Islam ni ialah bertujuan bertauhid deh. Mana kata tak bersyirik lah kita kena bertauhid dengannya sama sekali. Beribadat pada Allah, bertauhid padanya, pada Allah. Ha, bertauhid keesaan kita saat ini terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu dia. Tunduk segala rendah hati serta kasih cinta kepada Allah. Hanya tunggal. Tak ada kepada Allah Ta'ala. Buat saat ini kerana kasih kepada Allah Ta'ala. Bukan katakan wak mengunguh doa ibadat kita saat ini tu. Wak ikhlas tanda kita kasih kepada Allah Ta'ala. Kita wak ibadat saat ini kerana ikhlas. Kerana pasal suka hati. Deh. Ha, supaya kita pergi semaya tu. Kita pasal suka hati bukan tu wak. Wak lepas-lepas gaduh-gaduh. Orang panggil cakap-cakap balik-balik. Cakap-cakap balik-balik sudah. Assalamualaikum. Bukanlah tu dah kok deh. Ha, bukan belah tu buat dengan ikhlas pasal suka hati. Bertegebefak alhamdulillah aku boleh rehat dari semaya ni. Aku nak fikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi gitu kalau nak semaya dan oyak kata orang panggil kata tunduk segala rendah hati kita kasih cinta kepada Allah Taala saat ni tu. Hanya tunggal deh. Ha, tu jadi dekat situ. Baru bahasa kemah dari ibadat kita. Kalau kita buat amal, bahasa kata, kerana orang tu, kerana orang ni, Allah. Tak usah cadar dia akak weh dia. Tak jaya, orang panggil kata. Tak jaya. Syaya lah, orang panggil kalau buat amal, tak ada ikhlas. Tak ada kerana Allah, Allah. Tak pakai kerja dia akak weh. Tunduk segala rendah hati serta kasih cinta kepada hanya kepada Allah Tunggal. Daripada agamanya. Menurut sunnah Rasulullah SAW. Tu dia ni. Turut perintah Allah. Patut-patut dia turut perintah Allah saat ni. Iaitu menurut sunnah Rasulullah. Habis dah. Jauh situ dia akal kita ni. Buat Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala buat apa-apa. Patut peratur Allah Ta'ala suruh tu. Ha, sama ada semaya, sama ada poso, sama ada zakat, gapo. Saat ni bukan wajib petah kita saat ni tu. Jadi berik orang panggil kata hak segala amalan-amalan kita buat saat ni tu. Kena turut cara hak Nabi kita Muhammad SAW buat. Ha, tu. Ni supaya hati miru ya, kita kena kasih ke Nabi. Lah ni dia akal weh.
tu dia deh. Kena buat betul. Allahu akbar deh. InsyaAllah deh. InsyaAllah kita pakat. Turuk katilah deh. Awak jadi puasa kata kita saat ni buat amalan saat ni. Turuk we kena hak Nabi buat baik mana. Kita buat baik tu. Sebab kita nak pergi panah-panah tak boleh dalam agama ni deh. Tu dia kita nak pergi buat panah-panah tak boleh agama nak pergi buat. Benar ni molek kita pakat buat benar molek. Kita duk kira molek deh. Tak ada termasuk dengan hak kata hak Nabi kau ya. Tak ada kacau lah kita kata deh. Tu deh. Boleh panggil kita kalau kita ada buat Nabi, hak tak hak lebih tak ada suruh tak ada, tak ada apa tu. Dia mau kata tu urang aja kata jadi apa? Jadi jadi bid'ah deh. Jadi orang panggil jadi reko, mereka. Tepat ada bid'ah nak buat gapo kalau bid'ah tak ni.

0: Lepas kita tahu nak buat lah, kita nak buat juga. Buat cari pisah Nabi buat tepa dia. Ha, Nabi buat tepa kita, buat tepa tu tak apa dah. Ha, tu dia. Tak usah orang panggil tak ada dulu, tak ada klien dengan Nabi. Tak apa dah. InsyaAllah lah deh. Padahal kata, aku cukup dengan, aku nak tukar Nabi buat ya. Ha, hak Nabi tak ada buat, aku tak apa. Hak lebih lagi, aku tak usah buat. Ha, tak apa dah, insyaAllah deh. InsyaAllah. Jangan sekali-kali kita orang panggil kata deh. Ha, sungguhnya, ha, tu deh. Mana kata? Kita bertauhid kepada Allah, tunduk segala, renuh hati serta kasih cinta kepada hanya kepada Allah tunggal. Dan peraturan agama menurut sunnah Rasulullah SAW. Bukanlah hanya pada solat, siang, zakat, haji saja. Deh, bukan kodah tu saja kita nak turut dia saat ni tu. Bukan segenaklah panggil hidup kita. Ibadat peribadat kita segala peribadat kita, amal ibadat kita saat ni, nanti pendidikan kita, pergaulan kita, semua supaya hawa Nabi tu jahil, gaul kita belahan, kita dalam, ada kita dalam selesai saat ni tu, kita dalam wajah sebagai selesai pergaulan kita belah mana, ia tak supong belah kafe, itu kan deh, kawannya di segi kawannya pun tak boleh makan rebo, tak boleh makan hatu Nabi aja belakang tu, nih. Ada segi didikkan pula. Orang panggil didik kita. Didik anak belah mana, gapa sini ni. Mengaji, belajar, gapa saat ni tu. Tu segi didikkan. Tu dia. Pergaulan, kawannya, perkawannya, support tu juga. Dek akak. Kena turut biasa Nabi-Nabi belah mana. Orang panggil kata. Di segi perkawannya. Perkawannya belah mana. Cara dia belah mana. Cara kena belajar tu. Dek akak kita ada anak dah. Ada anak-anak kita tak ada kira lah tu. Ada anak-anak laki-laki atau anak perempuan. Hak kita, anak kita tak ada. Anak kita sama ada laki-laki perempuan saat ni tu. Dia besar, dia pakuh dah saat ni tu. Kena cari wik dia dah akak dah. Cari kalau hak perempuan, kena cari cik abai wik dia. Ha, wik duduk sekali situ. Bayar syamakan dia, berbadak situ. Baru tak ada punuh keluarga. Lepas tu, pula pasal hak jatuh pula. Hak kita cari bini wik dia dah. Ah, nak tanya awal nak bini nak pergi. Ah, nampak berjalan tak ada klik ni, tak ada klik rumah. Ah, siang malam tak ada ke rumah ni. Ah, malam-malam rap, tak ada. Ah, tanya nak bini, tak anak kita saat ni tu deh. Ah, awal supaya rumah tu deh. Ah, saya nak rumah dia tanya nak ya. Hei, siapa ya tak dia kalah dengan anakku ni? Ah, siapa dia tak fok-fokmu semua ni nak bini? Ah, email yang mudah-mudah tu. Umar tak kata gitu, dia kata lain deh. Dia tahu nak bini, siapa dia nak bini? Apa dia tahu nak bini? Ada anak dia tahu, mau nak bini. Mau nak bini ayah. Itu dia. Mau nak bini ayah. We. Dia anak kita, pada kita, wak mudah-mudah dia, wak mudah-mudah ni kita deh. Nak tanya anak belah tu pun, ayah kerencai. Tak boleh kerencai deh. Ayah-ayah, ibu-ibu, bapak-bapak, cece, jangan kita buat kerencai buku ni dek akak kita deh. Punuh masyarakat kita kalau kita tak main, kalau kita tak betul molek dek akak. Punuh deh. Udah mau duk bergaul macam tu, duk tak asyik malah, duk kotah batah, duk ke mana, tak ada orang tak ada menikah, tak ada kawan, duk sekali ke apa, Masya Allah. Tak ada ni gawaiak dek akak weh deh. Kena pisahlah deh. Lepas tu, deh, kena tanya kata, kamu nak bini kita. Mek bahasa nak berlaki, mek kena wayak ke ayah na. Ayah nak cari deh. Cari pula bini saat ni tu. Cari orang, hak orang panggil orang hak cara kufur dengan kita tu dek akak deh. Orang duduk sebaik dengan kita tu. Dia kata buat baik lain-lain, payah dek akak orang kata duduk tak sebaik orang panggil kita deh. Pakupang kau nama baik kau lah, Allah susah lah deh. Cari boleh dia kata. Orang berimeh. Kalau kita cari nak cari untuk laki pada anak kita saat ni. Cari orang apa kata. Orang ni dia tahu deh. Orang ni boleh nak bawa anak kita masuk syurga. Ha? Widok situ dia akak wede. Dia ni boleh buat anakku selamat di dunia dan selamat dia pula di akhirat. Ha, kita wede lah. Tak usah kira dia akak wede belanja-belanja maha-maha saat ni tu. Tak usah nak menunjuk-nunjuk di metu lah dia akak kita deh. Ni kadang-kadang wede kita saat ni. Tok Imeh ngepan, tak ada ngepan, tak ada akak nak wayak deh. Tok Imeh ada pengalaman biasa tu deh. Kira siap dah ada akak weh deh. Kira siap nak nikah apa kata gitu gini deh. Gitu lekat Imeh belanja ada akak weh deh. Hak nu nak satu lebih. Aku tak leh aku dekat ni. Aku leh mengajar ni. Anak 300, anak 200. Orang yatim nak ambil duit mana, tak ada duit. Pakai hundo dulu. Ya, kenapa kita ni tak ada duit nak pergi mana? Nak pergi betah demo, kita nak bayar boleh ke tak? Kita bukan orang makan gaji besar. Tu dia ada. Orang mulai cekak dah tu lelaki yang nak jadi lelaki kita saat ni tu. Orang berimel, orang ada semaya, orang panah, orang boleh. Ada baca ketubah, orang boleh. Mana tu boleh jadi imel semaya boleh. Tak apa lah tu. Udah. Wilkak semaya lima waktu tu. Alhamdulillah dah. Tak usah pilih. Dia ni. Aku jangok sikit weh. Hitam sikit weh. Ada kira timel tu. Kira timel kulit. Tak usah nak main kira. Kira misi ni deh. Kita kira penguah ria dah akak weh deh. Tak usah kira lah timel kulit duri tu. Isi dia sedap deh. Ia duk mahal bukan duk mahal kulit duri tu. Tu hega orang tak ni. Hega dia isi dia tu. Montong ni mahal dah akak weh. Tu jadi gitu deh. Kita kira dia isi ni. Belah udah lupa sikit pun. Cik abai aku ni deh. Belah lagi gigi jongan sikit misal kata deh. Belah tak ada apa deh. Aku ingat aku nak hidup dengan dia ni. Tu dia nak weh. Masuk boleh masuk surga dia. Bersama-sama dia. Nak ikat ni daripada aku terima akan nikahnya dengan isi kawan banyak tersebut deh. Hingga siapa kita saat ni boleh jinyok pintu surga lah tak. Nak pipin bini kita. Jadilah tu deh. InsyaAllah lah deh. Tu jadi atau kemah-kemah gitu. Pak kita menikah lah anak-anak kita tu deh. Jangan duk jadi duk pintu selera ni deh. Allahu Akbar. Kalau kita tanya anak siapa dia anak demo tu. Apa hilang merumur kita? Anak demo tu. Sungguh eh. Misal tu deh. Anak panggung tu eh. Panggung. Allah, gano anak kita lalu ni. Hilang meruah kita. Gano Pak Ngoh do Allah anak kita kita lalu. Misal kata dia tu deh. Tapi misal pun jadi kau baik tu. Misal kat itu hari ni tu. Tak itu ke deh. Tu. Pada mu pula orang ngaji pula lalu ni tu. Gitulah. Kalau nak kecek jadi kecek banyak deh. Habis kat tu deh. Makna kata kita saat ni tu. Nawa siap ayah kedua. Berada ada akal kita deh. Ibadat saat ni kena. Kena ibadat kepada Allah SWT dengan tidak bersyirik deh. Lepas tu orang panggil kata, siaplah panggil hidup kita kena turut sunnah Nabi SAW. Sama ada kahwinnya, perkahwinnya, pertadabirah, cara ha-ha, pemerintah-pemerintah ni, pemerintah ni. Tu. Kenapa hidup kita hamba kepada Allah. Semua saat ni kena jadi hamba kepada Allah SWT.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah.
1: Hudan wa rahmatan lil muhsinin.
0: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Wa

0: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong.
1: Kita masih lagi bersama-sama di Dago pada pagi ini di Ruang Bimbingan Agama melalui Radio Sawang.

0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kita masih lagi bersama-sama di Dago pada pagi ini di ruang Bimbingan Agama melalui Radio Sawat Fajarla 95 MHz, yang mana ruang ini ada yang dikeluarkan oleh Muliniti Buakan Salat Patanah Sapa Kan Manut, yang mana salah satu muliniti yang menghidup cara anak yatim, fakir miskin dan lain-lain lagi lebih kurang di dalam wilayah Pak wilayah kita selatan ni, iaitu lah wilayah Jalan Petani Negara dan begitu ke Pak Apu di Pusat Sekolah. Luangnya kita ni dimulai pada je pukul 4 pada tiap-tiap hari Khamis lah. Pukul 4 pagi sehingga pada pukul 6 pagi. Yang mana kita bersama-sama berada dalam ruang ini ada maklumat-maklumat berkaitan kegiatan-kegiatan muliniti dan apa muliniti boleh tolong pada adik akak semua saat itu. Boleh tolong kita kepada orang panggil kata kepada saudara-saudara kita lebih kurang biiznillah dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita mari berjumpa dalam ruang ini dah kita pergi kepada muliniti deh, iaitu lah pada tiap-tiap hari Jumaat ni ada akak ni mati sekalian muliniti pun akan salat patanah sampai akan mandu, ada orang panggil kata ada buat buat makan ni hantar kepada anak-anak yatim deh, dari tempat teh tak ada kira lah wajah jalan tanin naro dan begitu juga kok sebelah balik sebaya pak apa sebelah segoro ni deh pak sebelah segoro tu kalau gitu ada akak dia mati sekalian. Nah, kita bersama-sama rancangi apa ni suk barokat tu ialah mulai daripada 20 kok sore dak akak deh. Siapa dia saja ya bahasa kata nak we makan ni kepada adik akak, pada adik-adik anak yatim kita pakai miskin ingat deh. Jadi bolehlah kita pakak-pakak deh, pakak-pakak melalui bersama dengan muliniti perakan salat patanah sapiakan manut dengan kita tu baik modal 20 kok sore deh. 20 kok sore, 20 kok sore, makcik 20 kok, makcik pakcik kita lah dengan banyak-banyak ramai-ramai saat itu. Kita boleh, orang panggil boleh gula kambing, gula gapo saat itu. Hatta makan ni saat ini kepada anak-anak yatim kita insyaAllah. Deh, ini sebagai kerja atau perbuatan jamu kita kepada anak yatim sebagai buah tangi. Saudara-saudara kita kepada anak yatim dengan sebagai kata kita tak lupa juga. Dan kita masuk salah satu orang panggil tadi dan saya hok panggil kata orang yang percaya kepada yatim, orang yang tak halak kepada yatim seperti dalam ayat Quran Allah Subhanahu Wa Taala beruk suruh kita deh wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tu dia, maka kita pun bakal-bakal beramal dengan ayat tu. Gitu dah akak kita deh. Jadi muniti pun orang panggil kata boleh satu cara kok pakak nak buat itulah. Sampai kepada hari ini ni, maka orang panggil kata kepada adik akak kita ada istiqomah deh, ada buat maidah tu pun kena ada buat teruhilah deh. Jadi sebab apa yang mana tu kita boleh buat semua dengan sebab 20 kok seorang adik akak kita tak ada payah, tak ada rasa terkejut, tak ada rasa hilang gapo adik akak 20 kok seorang. Cumanya hak ada jadinya adik akak kita deh anak 20 kok tu nak mari, nak mari 20 kok di muniti, nak mari 20 kok sana itu, jauh mana dengan tambah kereta, mana dengan miak mutu dengan gapo. Tapi ada lagi kemudahan bagi adik akak kita, iaitu kita masuk melalui tanah kangkung Thai. Bahagia banci dia hanya hak tu dah adik akak kita deh. Banci dia, orang panggil hak suk barokat tu lah deh. Iaitu lah. Kita tengok deh. Banci Kelutai ni 909-059-4404. 909-059-4404. 059-4. Deh. Tu dia kita taruh itu 20 kok seorang atau lebih gegeno 100 gegeno deh. Kita tak kita bahasa masa 20 kok bahasa sikit dah. Pastu kita bahasa kata nak wis apa 100. Kita bukti boleh 4 minggu. Misal kata tu deh. Sebab ayah 20 kok tu kan ni tu. 4 minggu pun 80. Bagus sebulan pun 80 kok dah. Kau kita tak ada banyak deh. Tapi oleh kerana kita saat ni tu. Galik gitu mua lah. Padahal nak belakang tu jamu ni hati tu deh. Pakal bahasa 20 kok kita nak jamu nak hati yang main makan rumah. Bukan dia ke panggil kata. Tak itu ke deh. Kalau itu main kita bersama-sama. Tuk Min ajak atas main kita sama-sama dengan Muniti. Deh, pas kita bakal awak makan ni kita hantar pada anak yatim. InsyaAllah deh. Anak masuk kata kita saat ni tu. Percara kepada anak yatim. Lepas tu. Kelebih orang percara anak yatim saat ni tu. Tuk Min nak bayar semua-semua dah. Nabi orang bawa janji kita kata. Aku dan orang yang duduk belah anak yatim. Dah syurga seperti dua jari. Tuhan ni Nabi royak pun Nabi tak bahong deh. Dia buat gitu-gitulah deh. InsyaAllah deh. Kita bakal mari kerja ni kata. Orang panggil buat kebajikan dengan harta kita kata deh. Lepas tu soal lagi ni orang panggil bandingkan berada Darul Hanan tu. Itu yang kita tak boleh lupa juga tu. Ni kat ni kerja besar. Kerja besar sikit kita tu. Tu kerja besar macam mana? Nak bakal tu duit lah deh. Bakat-bakat buat khairat sikit sebanyak sore saat ni tu. Walaupun orang panggil tidak dengan makete, maka kita boleh buh melalui tenaga kerutai juga. Supaya kata nak uak, nak buh pitu cumi, nak buh gapa tu lah. Supaya kata boleh anak-anak yatim kita duduk tepat situ. Jadi lelaning tu, tak ada anak yatim kita saat ni tu duduk rumah lah di akal. Bukan kata mari duduk satu tempat tu duduk lagi. Bukan kata duduk satu bangun lepas kat duduk situ. Tak ada lagi. Dia bukan agak bersewak ponok dah akal kita. Sengah pada sengah tu. Boleh berapa putih ponok dah. Dia tanya tu Imi. Ponok tak boleh kata bukan bersewak ponok dah akal dah. Bukan kata wak bersewak kata risok geno. Bukan bersewak tu dah akal. Kita wak umur ni. Wak satu bangun ni selalu dah. Bangun ni 38 dah akal kita dah. Lepas tu. Kita wak kerung dia 38 dah akal kita. Tapi ni nak weh sudah selapih dulu dia akak weh. Tu dia nak sudah selapih ni. Lepas tu kan. Orang nak tahu gila kita tahu deh. Lapih kedua, lapih tiga insyaAllah. Kita main mula di selapih mula. Dengan sebab tu. Nak mula lapih dua, lapih mula-mula ni pun tak sudah lagi insyaAllah deh. Atau dengan harap baik daripada munit tiba akan salat. Patanah sampai kemanut. Pada saudara-saudara kita. Hak mana nak tabarruk, mana nak khairat saat ni tu boleh. Melalui mailik bancinya. 909-07-108. Deh. 909-07-108. InsyaAllah. Bandingkan Prada Darul Hanan. Dia mana orang yang buat cek luk. Lagu tujuh dia akak. Deh. Lagu tu di jumpa ni dia akak. Lepas tu kalau pasal dia akak kita nak beri maklumat kepada moniti pun boleh dia akak kita deh. Nak tanya gapo masalah rumah saat ni tu boleh tanya kepada Sun Pat C. Cik si kau, sam-sam huk kau. 084-749-339. Di sini ada akak kita deh. Boleh nak tanya belah mana, sudah mana, kau mana, kapa kata gitu, ginilah. Dan ni satu lagi nama telefon, iaitu nama telefon untuk email. Ada akak kita nak tanya gapo tu. Kepada tu email boleh 089-29-45-98. Sun pet kau, song kau huk, si ha kau pet. Tu ada akak kita boleh tanda taruh lah deh. Atau satu lagi ada akak ni hak pratamu niti. Perakan salat patanah sepukan manut dia tu BE kita. Abai Ismail Saleh kita. Sun pet neng, jet si pet, jet neng neng sam. Sun pet neng, jet si pet, jet neng neng sam. 081-748-7113 Ismail Saleh. Dan insyaAllah kita boleh ada nak tanya gapo masalah gapo boleh dekat akak kita deh. Pas satu lagi dekat akak kita weh. Satu lagi sekarang ni tu orang panggil satu kelas mengaji yang dia dibukakan oleh Muliti Perakan Seksa Patanasa Pakan Manut demi untuk tu kemudahan pertolongan kepada adik-adik kita, pemuda-pemuda kita yang orang panggil kata yang lupuk atau orang yang tidak ada ukat, tidak ada peluang bagi nak mengaji, tidak ada masa bagi nak mengaji dalam hal dalam kelas. Itu dia ada. Jadi perkelasan mengaji saat ini itu ada satu cara lagi, iaitu lah kita boleh mengaji, orang panggil mengaji cara seperti mengaji iaitu lah mengaji ke apa ni. Baik orang panggil kosong, bukan biasa kosono dek akak kita dek. Saya sekarang lagi dek akak kita dek. Lepas tu, kalau bahasa ada akak ngaji kosono dah, ngaji tu lah. Dek. Tak sorok kira banyak dek akak kita. Ngaji tu. Wing secuk, wing sekata apa, mohok, mohok, apa lah gila dek. Tapi hak tak ada tu, hak tak ada ngaji lagi tu dek akak. Hak bahasa kata, bahasa kita bahasa berkandung pada wud mosam. Misalnya kata dek. Kawut mosam kita tak ada lagi. Kita wasa nak weh sebab kita nak semak kerja deh. Karena dunia lo ni dia pakai orang panggil pakai wuk belaka dah akak weh. Tak ada arah lah deh. Tu. Nak kerja gapo, nak kerja ingi-ingi. Orang panggil kena ada wuk deh. Ada wuk mosam, mohok apa tu. Pahala itu wuk ni orang panggil penting lah bagi dunia sekarang lo ni tu deh. Bagi dunia sekarang lo ni orang panggil penting lah di segi wuk ni deh. Walaupun kita kita pandai kerja dah deh. Tu dia. Kita kerja dah, pandai kerja dah dek akak. Tapi wuk tak ada. Jadi susah juga dek akak we deh. Anak tu Imin oyak satu cerita deh. Satu cerita dia saudara kita saat ni dia kerja sebelah Malaysia deh. Atau sejak dia biasa kerja di sebelah mana ni? Sebelah balik-balik atas sebelah belakang no deh. Dia orang panggil kata dia duk kerja dia panah, kerja panah masuk dia. Panah masuk itu gini, panah belako ya saat ni tu. Tapi oleh kerana gaji ya saat ni sikit dia akak kita. Sebab apa? Dia ada wuk mosang. Lepas tu wuk mosang saat ni, walaupun dia kerja saat ni, dia tak ada nak mengaji dia akak. Dia. Tak ada nak mengaji, nak mohon gitu gini dia. Lepas tu ada satu kali dia mahu berjumpa dengan ni lah. Dengan reka hak BN dia oyak ni deh. Tu Imin dia oyak ni. Maka dia saat ni boleh dia akak kita deh. Mana tu dia mengaji-mengaji masa tak lama dia akak kita deh. Masa dengan tak ada pakai masa lama sangat orang panggil tu. Ya cuk. Orang panggil cuk mohok saat ni deh. Cuk mohok saat ni tu dia boleh orang panggil prakwu dia dengan hadal kerja dia. Maka gapo hak jadi hujung jatuhnya iaitu lah orang panggil boleh prak duit gaji dia. Ni orang panggil satu contoh hak berlaku dah ni. Dengan mulai tip pun akan salat patah nasihat pakut dengan orang panggil dengan pengaji yang hak biasa kita duk bui ni. Biasa kita duk prak buit bui pada akak. Dan buit ni pula ni bukan kata biasa-biasa dak dak akak weh kita tahu deh. Bukan kata geno kelo-kelo. Bukan kelo-kelo nak dak akak kita deh. Bukan kelo-kelo ni orang panggil di bawah. Kat suang sesat ikan juga lah ni. Orang panggil tak boleh. Kita nak hubung ngaji pun boleh. Sama telah kita nak ngaji kerja. Kita nak hubung ngaji kat lain boleh. InsyaAllah deh. Lalu itu hubungin dengan orang panggil kata kita nak cara lebih lanjut saat ni tu. Ada akak kena mari apa ni, tanya kepada satu tempat dia. Iaitu tempat ada semak ngaji ni. Iaitu di Muniti. Ataupun pakai tali nama telefon ni. Sun Pat Si. Jet Si Kau. Sam Sam Hok Kau. Sun Pat Si. Jet Si Kau. Sam Sam Hok Kau. Deh. Ini boleh dek akak kita deh. Hubungi dengan nama telefon ni. Tanya rakyat ia dia ni. Nawaklah mana gapa ngaji belah no. Biasa mana ngaji wut pakai tak pakai sawah mana saat ni tu. Selah dek akak kita hubungi dengan tu meneru. Orang panggil saya dua dengan. Mulai di tipu akan seksa dek patanah saya pekan manut. Sun Pat Si. Jet Si Kau. Sam Sam Hok Kau. InsyaAllah. Ada kemudahan bagi saudara-saudara kita dengan hak akan ada dengan cari mata pelajaran yang kita nak sekarang ni insyaAllah deh. Habis itu dah akak kita. Habis itu. Lepas kita masuk pula dalam pembicaraan kita ni. Ada lagi ni ada akak weh. Ada lagi ni. Lepas masuk pun ada lagi. Kita masuk pula ada akak dalam pesan ni. Atau wasiat-wasiat kita. Atau email doa kata 10 wasiat lebih kurang ni. Deh. Kita masuk macam sini pula insyaAllah. Jadi pertama tadi, Imin Raya ada kata pertama takwa kepada Allah. Satu wasiat tu. Apa itu kena wasiat. Wasiat takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah ni suk ke apa dia. Kadang mau minta nasihat kita dia. Bisa kata apa, panggung tu lah nasihat Allah sikit dia. Tak ada kena nasihat, tak ada kena ceramah, tak ada kena poya. Atau itakullah. Itaqullah wa atiun. Mutako pada Allah, dan muta'at pada Allah. Tak apa dah orang panggil kenur pasal ni itu. Kenapa tu? Kita tengok dalam, orang panggil kata dalam ketubah pun dia mari. Wasiat situ mula-mula ada akak wadah. Kalau tak ada hati Allah tu. Watakullah tak ni tak sah. Orang panggil satu rukun dalam ketubah tu. Ini besarnya. Ya, kita wasiat dengan takwa kepada Allah ni. Satu, yang kedua beribadat kepada Allah. Takut kepada Allah. Ibadat pun kena kepada Allah. Ibadat kepada Allah mana tak boleh syirik. Hani atau ime dua ya dah belum saat ni tu deh. Pah ni kita masuk yang ketiga pula. Pada pagi ni ialah tiganya ukhuwah bukan adawah. Kita kena berukhuwah bukan beradawah. Bukan kata kita saat ni tu seteru. Nah tu deh. Kita bersaudara bukan berseteruan. Bersaudara dan bukan seteru. Tu deh, mudah-mudahan kata deh. Hendaklah sentiasa kita membela, membela hubungi ukhuwah di antara umat Islam. Itu kita nak situ dah akak dah. Kita saat ni tu kena sentiasa. Sentiasa negapa dah akak sama-sama. Kita kena ingat sama-sama. Kena hubung sama. Itu saya putuh. Kita, apa ni? Kita membela, bela dah. Kita kena dah baik dah dengan saudara kita. Kita kena dah. Pas membela. Membela dah akak kita bela. Belah jangan putus. Kasih saya kita dengan saudara kita. Deh. Kita tak boleh putus saya. Tak boleh putus orangnya. Lepas tu membela. Ada susah saya kita. Gapa sikit sebanyak sana kita boleh tolong dia. Atau orang pergi. Membela dan membela. Belah dah akak kita ada. Belah lah nak. Saya pada saudara kita. Ingat pada saudara kita. Tosir saudara kita sakit hati kerana kita. Kita tak buat karuk pada saudara kita. Itu kita belah. Deh. Lepas tu kita membela. Membela saat ni membela lah. Hubung semua-semua deh. Nampak dia susah. Kita tak. Itu deh. Nampak dia susah. Dia susah ke apa? Kita pakat tolong. Dia buat geruri apa? Kita pakat tolong dia. Dia susah di mana? Kalau pasal dia susah tak ada duit kena tak ni tu. Kita rebutai dia. Pahu dia bayar kelek lah deh. Pasal rebutai tak bayar putus semua. Itu dia. Lepas tu pula orang panggil kata. Gitu deh. Sesama Islam. Di antara hubungi tak ni tu. Bela membela hubungi ukhuwah. Di antara umat Islam. Kita dengan umat Islam ni. Kena hubung semua. Ni sebagai ukhuwah Islamiyah. Orang panggil dia. Ukhuwah selalu ada dalam Islam. Walau bagaimana pun keadaannya. Walau belah mana pun kena. Kena orang panggil kena bela hubung ukhuwah antara Islam kita ni. Walau kadang apalagi kalau hanya sekadar sebab belain ni puak. Mu puak tu ku puak ni. Tak leh weh. Tu deh. Tak usah kira mana lah tu deh. Tu mu puak tu ku puak ni mu bakar tu. Mu bakar ni tak usah kira mana lah tu. Deh. Dah pati. Misal kata pati. Muda jemaah tu. Support tu ada akak weh. Tak usah menjadi berbeza, tak usah menjadi puak, tak usah jadi apa. Kerana puak dan parti ni adalah urusan dan ikatan hamba yang baru deh. Puak-puak kita, ada dalam grup ni. Kita pakak, orang panggil tak ada ongkong. Puak tak ongkong lah kita kata deh. Ongkong ni, rubat ya, baik ni. Kau tak supa kamu. Tak apa, tak usah kira banyak deh kita deh. Kerana puak, parti ni adalah urusan ikatan hamba. Manakala ukhuwah ni adalah ikatan Allah dalam wahyunya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ukhuwah ni Allah Taala ikat. Hak ni kita ikat sama-sama kita pasal puak tu puak ni, bakor tu bakor ni. Pati tu pati ni misal kata deh. Lepas tu hak ni ikatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Suatu Al-Hujurat ayat yang 10. Maksudnya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, berukhuwah. Kita ni Tuhan wayak dah ni kata kita orang mukmin ni orang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan akhirat, beriman dengan syurga neraka, beriman dengan kuda baik kuda jahat deh. Kita saat ni tu orang panggil saudara belaka. Deh, saudara belaka, insya-Allah deh saudara kita belaka tu. Apa saudara kita saat ini kita kena kasih kepada saudara kita supaya kita kasih diri kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbu nafsi. Allahu akbar deh. Nabi proses apa kita lalu dengan saudara kita saat ini tu. Ada setengah orang panggil kita setengah awak-awak Islam. Awak-awak Nabi hijrah Medina di antara orang panggil kata orang muhajirin dengan orang ansar saat ini tu. Ikatnya dia, ikatnya sebagai saudara saat ini. Sekarang kata dia boleh makan pesaka dia akak. Siapa tangga tu Islam saat ini. Siapa kata setengah pada setengah tu. Gini dengan tak ada bini kamu, nak bini aku, nak cia bini aku, nak menikah kamu. Siapa tangga tu lalu dia mau ikat. Kita tu siapa tangga tu tak ada. Oh kita kata tapi nak uyak tu dia mau kuat sungguh. Ikut. Deh. Tu dia jadi saudara kita. Baru kuat. Maka damaikanlah di antara dua orang saudara kamu itu. Dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berulang rahmat. Damaikanlah. Ini orang panggil kata. Apabila kita saudara kita deh. Ada silap-silap sikit sebanyak kita kena damai weh. Tu ni ayat ni tengah suruh ni. Deh. Ayat ni sebab aslihu baina akhawaiku. Mukna islah di antara saudara kamu. Ada gapo? Orang panggil kata gigi dengan lidah ketik. Tak kita kata. Lebih lagi pak orang lain sepengah itu pengajian itu ini itu ini apa ni fikiran itu fikiran mu fikiran bahasa itu aku fikiran bahasa ni kan orang pandang fisih tapi kalau bahasa nak jadi ada nak jadi setua saat ni kena fa'aslihu baina akhawaikum mu kena apa kena islah tu dia islah ni islah kena islah kita saat ni tu kena kena baikki deh kena baikki di antara saudara kita saat ni. Baiki sen dan bertakwalah kepada Allah. Pas dah baiki dah kena takwa kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah. Tak usah takut. Tak usah takut. Kita dah kita baik nampak pray. Nampak kita telah buka dah akak weh. Kita misalnya kita balah pada orang dah. Pak Cik Mak balah dengan Pak Ngoh Mak. Misalnya tak ada. Pak Ngoh Allah balah dengan Pak Ngoh Roni. Balah orang itu tu. Dia mau mari damai lah. Kita nak kena baik. Kita nak kena. Kita duduk setiap kapung ni. Duduk dalam masyarakat ni. Kita orang selera belakang ni. Deh. Lepas tu. Eh aku tu saya balas. Aku dah demo. Aku dah demo buat kat aku tu. Pakai aku pakai dok. Tu biasa. Biasa tu tu kan panggil tu deh. Biasa tu kan nafsu tu deh. Aku dah. Aku dah yang mula dah aku. Main aku sudah aku pakai dok dah. Tu bukan dia. Ia tu kena kata kita kebaik kilah nak diri tak ni. Aku tak apa saudara aku. Maksudnya dia salah deh. Aku pun ada salah dengan demo. Tu. Aku pun ada salah. Aku bergerak mulai belakang deh. Tu dia wujud dia kata. Boleh. Boleh kira deh. Boleh kira deh. Dan kita kata kita boleh jadi boleh kira deh. Kata jangan apa tu. Jangan payah kira. Kita ada ni deh. Kita dalam masyarakat ni jangan kita payah kira. Jadi mudah orang panggil tahu mana. Riap ngai. Mudah kira, mudah hak tu hak kita nak deh. Mudah maaf pada orang. Mudah maaf pada saudara kita. Dengan sebab apa? Dia tak boleh kira kita duduk ramai-ramainya. Ada salah silap sikit sebanyak saat ni tu. Bukan kata duduk mulai belakang deh. Tu. Jangan sekali-kali kita deh. Tu. Ayat tadinya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Deh. Kita berkata aku dapat gaya tu kan. Dapat Allah. Tak ada Allah leh dak kau. Deh, tak ada Allah kali. Kita munah apa? Kita mengaku Allah apa? Karena kita tu perintah Allah. Deh. Tu dia. Jangan sekali-kali kita bermusuh-musuh atau beradawah. Kita berseru di antara kita seperti selalu munculnya, selalu berada nama-nama pihak yang menggambarkan kekuatan pada orang panggil aku, bakoni. Dia pasal itu tak leh tu deh. Kita tak leh orang panggil pula tak asuk tu. Aku bakoni, aku bakonu, aku bakomlio, aku bakoni, aku bakon. Aku bukan tamada. Bukan pasal itu deh. Aku bukan tamada nak aku orang tu deh. Susu mi atau ayahku itu bukan semua ayah mula ni. Jadi akik numpang apa hak duk oleh kubur mai deh. Tu deh. Jangan deh. Tahu ke panggil tu? Kan ada wah ada pesua adalah perangai Yahudi deh. Perangai Yahudi dan Nasara bukan itulah tujuan syaitan dari umat Islam deh. Itulah orang panggil syaitan. Tujuh setek, no lah deh. tu dia. Nah, lepas tu, jangan sekali-kali kita bermusuh-musuh atau berawal di antara kita seperti di mana tadi deh. Firman Allah Subhanahu wa taala mengenai Yahudi. Tu. Wa alqaina bainahumul adawata wal bagdha ila yaumil qiyamah. Suratul Maidah ayat 94 tadi tu. Maksud dah kami tanamkan di antara mereka orang Yahudi ternyata. Aku tani. Mana tu aku kumahkan di antara mereka orang Yahudi saat ni perasaan permusuh-musuhan dan kebeci-becian hingga hari kiamat. Fu-fu dia saat ni tu. Orang panggil perangai apa Yahudi ni. Semoga Tuhan tak aneh duduk situ. Orang tahu musuh siapa kiamat. Ha, sebab tu deh. Ha, sebab kita kata, aku dari mewak ke aku, aku tak baik siapa kiamat. Ha, tu. Ni orang panggil tu nak jadi sibih-sibih deh. Ha, nak jadi biasa tu. Kita jangan kata belah tu. Kita jangan kecek belah tu deh. Nak kata aku dari meminta maaf. Bila pun aku boleh maaf deh. Tu bila pun tapi kata demo saat ni tu wujud kata nak baik sungguh kata gitu tak apa deh demo tu nak baik sungguh demo nak kembali kepada Allah sungguh tu insyaallah firman Allah Subhanahu taala fa auraina bainahumul adawata wal ghadha ila yaumil qiyamah suratul maidah anil lalu kami tanai ke antara mereka orang Nasara rasa musuh permusuhan kebenci pada hari kiamat. Dua-dua ni jadi musuh belakang. InsyaAllah deh. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perancangan syaitan. Ni perancangan syaitan lah nak. Syaitan lah nak deh. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bagdha'a fil khamri wal maisir. Suratul Maidah ayat 91. Deh. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu hanyalah bertujuan supaya menimbulkan permusuh-musuhan kebeci-becian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dengan sebab mabuk deh. Tu jadi seteru deh. Sabik fuor kafe saat ni dia bahai makan arak berjudi ke apa saat ni tu, tujuan ke apa? Sebab apa dia mau nak jadi belah tu dah. Dia seteru bekah ibalah tak ada senyak-senyak deh. Sampai kau dalam hati dah. Tu deh. Sampai kita lalu. Sama orang mukmin ialah walak deh. InsyaAllah deh. InsyaAllah kita boleh. Orang panggil kita boleh saat ni tu. Kita janganlah kita saat ni beradawah. Taklah kita saat ni beruhuwah Islamiyah. Wede beruhuwah insyaAllah deh. Ya ketiga, ya keempatnya walak dan ta'awun. Wasiat yang keempat ni tak walak dan tak awun. Hendaklah sentiasa kita beriktikad bahawa Allah itu wali kita. Allah Ta'ala itu wali kita, penolong kita. Ya tiasa mengurus hidup mati kita ni. Kita kena pergi situ, ukuh situ. Allah Ta'ala sebagai wali kita, sentiasa mengurus kita. Gitu gini kita saat ni tu. Kama dia Rasulullah SAW dan orang-orang mu'min pula adalah wali-wali kita. Rasulullah dan orang mu'min itu wali kita, saudara kita. Hak tepat kita nak tanda kasih saya. Kita perpana Allah Subhanahu Wa Taala. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Suratul Maidah. Sesungguhnya wali pengurus dan penolong. Wali-wali mana pengurus dan penolong kamu. Hanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul pakai wali kita. Serta orang-orang berimeh. Wali kita belakang tu. Sebab tu kena berbaik-baik. Wali kita belakang. Orang boleh tolong kita belakang. Yang mendirikan solat dan menunaikan zakat. Sedangkan mereka rokok kepada Allah. Orang tak semayah, mendirikan solat, mendirikan zakat belakang tu. Deh. Tu dia. Orang-orang mu'min berkewajipan tolong-menolong sama orang-orang mu'min. Dasar iman, berdasarkan iman dan muslihat Islam. Permana Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

berdoa umat demi menolak kejahatan dan peristiwa apalagi sama Islam. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Suratul Maidah ayat yang kedua. Maksudnya dan hendaklah kamu bertolong menolong. Hendaklah kamu bertolong menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Janganlah kamu bertolong menolong kepada melakukan maksiat dan pestua. Jangan deh. Napa orang berkahidah, napa orang tak cok dah. Kita pergi buah api, duduk bakar, tak orang panggil tolong menolong, tak seru. Kita kena berdoa, napa api tak nyala, kita kena bakar orang panggil kata, akak pegawai, jangan kita, napa api tak nyala dah. Kita pergi tak omeh kering pula, akak melarak deh. Tu itulah ada akak mati sekalian pakcik-pakcik mangga-mangga kita deh. Kita dalam kapung ni gitulah ada akak weh. Kenapa kak tolong-menolong, susah ku tolong, susah mu tolong, pakak nolong-menolong. Jadi kata kita saat ni jadi kata sedara sungguh. Nak berkata sedara sungguh dok gitulah deh. Ada gapo silap salah sikit sebanyak tu boleh maaf-maaf lah deh. Tak usah dua kira panjang dah. Tak usah dua kira panjang awak lah mano deh. Moga orang panggil kata, kak ada air deh. Kak ada air orang panggil kata, perangai kita pun orang panggil kata, berapa kali sehari duduk beralih. Tu begitu, perangai demo dah kau itu deh. Hari ni, pak risau tak pak kita, kos-kosnya tak pak, kadang-kadangnya, selera kita saat ni, kadang-kadangnya kata kita huduh-huduh deh. Kata gitu, kata gini. Tu orang panggil kata dengan sebab apa? Hasuk tersyatai ke nafsu dia, kadang-kadang dia kriak ke apa. Deh, dia kata huduh. Esok baik, hehehe, mari pula deh. Yalah tu lah orang kita saat ni tu. Sikit sebanyak hari ni orang panggil kata, supak udara dunia. Dia akak, hari ni gelap hujan, hari ni kemarin pecah panah. Kadang-kadang ada hujan setahun, pecah panah molek-molek. Ya gitulah kita saat ni. Udara dunia supang udara kita tu, dia akak. Deh. Udara kadang-kadang kita pasal kriak tu, malah nak bercek demo. Demo malah nak bercek kita deh. Tu dia. Kau dah mulai tak Allah, agama kecil manis pun ni sekerek deh. Tu dia deh. Abah kata mai kriak gapo sikit dia beralah. Beralah rumah tangga dia kan. Mai kriak mai buat bekai dengan kita deh. Kita pasal kriak, kok mana ni? Tak itu deh. Kok mana ni? Tak ada dok mulai. Mulai nafah tak ada. Apa harganya ni? Gitulah dek akak kita deh. Ini perlu pada kemaafan kita. Ada apa silap silap-silap. Orang panggil kita. Orang adik-adik kita saat itu. Kita beri maaf banyak-banyak deh. Tak suruh kira banyak ada kok deh. Kita ingat atau dunia lah ni tu. Kalau kita kodok balah deh. Kodok pecah. Kita umat Islam tak ada banyak mana dah. Orang panggil kata deh. Umat Islam tak ada banyak mana. Lepas tu. Kalau kita pakai dok pecah belah gitu gini. Allah. Jadilah mana pada. Anak cucu kita lagi akan datang. Ya tapi dunia ni kalau pak balah deh. Kalau pak balah anak pun nak jadi kok tu lah. Nak jadi balah dengan anak sama anak jadi orang panggil tak masuk. Kalau kita baik deh. Kalau kita baik dengan orang panggil tak kita berbaik-baik orang tua. Anak kita nak baik-baik juga. Tu. Mana lebih kurangnya. Lah mana kita kok datang kita. Sebab paling-paling tak ada kali boleh jadi contoh bagi anak kita dah hidup dalam masyarakat masa depan. Deh, dok itu. Nanti kita buat contoh kebaikan ni. Nawi pamuda, anak kita gapo saat ni tu. Mereka jadi boleh sebagai kita, sebagai contoh. Contoh kebaikan untuk demo nak pakai masa dapat lagi ni. Tu dia. Kalau kita tak baikir, memangnya kalau kita tak ada asuh anak kita, tak ada asuh cucu kita, tak ada asuh saudara kita, orang apa kita, gapo kita gini kok. Orang panggil kita pecah belah. Berpecah ni orang panggil kata tak ada dah. Dah pecah saja dah. Kekuatan kita habis dah. Dia akak weh deh. Habis kekuatan kita dengan sebab kita saat ni berpecah belah. Dia akan habis insyaAllah. Deh. Benar-benar malam ni ni. Orang panggil macam ni ni. Kita kena with there deh. Kena with there kat doa dia saat ni tu. Bujirin kata jangan kita saat ni tu out. Tu nampak dia mau pecah belah. Kita nak pecah belah nampak. Nampak orang panggil kata nampak. Letu orang panggil orang panggil kata napa letu menih kita awal letu napa oleh ni Allah kita pakak balai belakang ya tak ada Allah menih dia akak kita pecah belah ni deh kita kena pakak napa kata napa mana tak molek kita pakak kena sehat dia hanik nok demo weh deh

0: Snog demo bukan-bukan ni. Ha, ambo wayak ni bukan kata nak masuk sebelah Allah ni. Ha, kalau kita nak damai ni. Punya dia kata kita wakaf ke amal. InsyaAllah deh. Kita dapat hidup, kita bahagia di dunia dan akhirat. Saudara-saudari, makti sedia kaum muslimi, muslimat. Pak mana duduk dengar ruang pada pagi ini ni. Ruang ini adalah ruang bimbingan agama. Melalui radio suara, Melayu radio. Iaitulah Sawatwa Jala 95 MHz. Ruangnya kita di bawah jaga. Mula ni tipu akan salat patanah sampai ke mana sebagai orang keluar ke ruangnya ni. Jai mula ida pada pukul 4 pagi hari komis, tiap-tiap hari komis, hingga sampai kepada pukul nepte. Dan orang panggil hatam hari duk kira nombor duk menunggu ke ruangnya ni. Saya sendiri tu email semua dah ni. Sebagai orang panggil terjudul cakap dia lah deh. Mari duk kecek sebagai maklumat-maklumat gapo kebaikan lebih kurang sikit sebanyak. Lepas tu kok ada gapo pasal kok pak dengan munitik saat ni tu sama ada sekarang ni tu atau medoya atau sekolah munitik ada satu kelas sekolah lah baru-baru dok buat lah ni tu tu orang panggil tu habis room nak orang panggil tu orang hak tak ada okat nak mengaji gapo saat ni tu boleh sambung deh boleh mai kira bercara dengan munitik perakan salib peternak sepuluh kemanu. Pakai nama telefon 0847493399. Itu bahagia kata nak hubungi segi kata kita nak tahu maklumat-maklumat bersakut pak dengan sekolah Darul Hikmah atau Sun Kandrian apa ni Darul Hikmah tu dia boleh ada akak kita hubungi dengan nama telefon tu dan tu imen wayak satu perkara lagi sekiranya ada akak kita deh sekiranya ada akak kita saat ni tu bahasa kata nak buat khairat lah. Nak buat khairat saat ni tu. Jadi lalu ni bangun ni hak muniti dok buat di Lagau Tujuh saat ni tak ada sudah lagi deh. Putu email tu asal kena mai dok wayak kira tu lah. Hari mana ada akak kita pasal kata ada duit sikit deh. Rezeki Allah Ta'ala ada mujur Allah Ta'ala bagi rezeki tu gini. Pasal nak buat khairat kan boleh ada akak kita deh. Boleh nak buat satu tak ada gapo 50 kot tak ada gapo. Tapi nak wayak tu harap kata tu ini harap kata pokok-pokok kita semua nak dengar ruangnya ni ada sahaya deh walaupun sekau tu ada sahaya belakang boleh kita berdepan dengan Allah Subhanahu Taala deh kita menemukan buat gapo gitu ya tanya belakang kita ambil mana buat gapo tu pakai boleh tahu ya tambah kita mau bisa wikah apa ni komuniti pun akan sesalik peternak sahabat yang akan manuk mari dia buat bangun ni saat ni tu deh hak sepatu ime do oyak tu. Ha boleh wilayah ya tu tak apa dah tahu tahu dah deh. Kata deh pangoh mu ni apa biasa we gitu. Tak apa dah ada akak we deh. Sekok tak apa dah. Ha ni harap apa gitulah. Tapi sekok tu dia panggil temu gua doa deh. Ha we apa satu tak apa dah akak deh. We satu tak apa dah. Tak rugi insyaallah deh. Tak rugi insyaallah taala tak rugi deh. Hanya Allah Taala tambah pula. Ha apa ni? Kebaikan-kebaikan pada kita saat ini dengan sebab keberkatan. Orang panggil keberkatan, duit sekut, duit pitih kita saat ini tu untuk main nak buat tempat bangun lagi belah nak yating deh. Jadi tu email buat oyak. Jadi orang panggil tersedak oyak kerana apa nak belah nak yating deh. Kalau pasal buat umur tu email tak oyak mula dah. Deh. Jadi sebab apa banyak kali nak kali komen nak kecek tu lah deh. Tu dia. Hanya orang panggil tahu sebab orang tengok. Dan kita saat ini, semua orang saat ini kata, ia berhajat pada orang panggil kata, duit kita saat ini selain daripada orang panggil kita boleh keluar zakat, kita boleh khairat. Itu dia deh. Itu dia. Maknanya kita boleh wa'amal dengan ayat keluar ayat, wa'yuki musalah, wa'itu zakat. Itu dia. Maknanya kita saat ini itu berdiri semaya, tak tinggal dah deh. Pada duit saat ini zakat. Pada kita tak apa zakat, kita boleh sedekah. Wak tabarok situ, tabarok sini. Wujud dia kata kita saat ni orang yang pandai kontrol duit kita deh. Duit kita boleh hatta Malaysia. Hatta bawah ni kita pakai hatta kok anu ni. Pakai hatta kok. Ya itulah. Kok balik timur tengah kok ni. Deh. Tempat dia musuh duk gapo. Kita boleh hatta kok tu hatta kok duit kita saat ni mana. Kita kontrol boleh duit kita saat ni tu. Berkata kita duk taruh dari tukir, duk taruh dari tanah kanduk situlah deh. Atau sewa bajik ke. Tu bukanlah tu nak kau deh. Kita Allah Taala rezeki kita saat ni guna untuk kita. Sama ada kita nak guna dunia dan kita kuno untuk akhirat. InsyaAllah deh. Oleh itu kepada saudara-saudari ini mati sekalian, hari ini kita bersama-sama lah orang panggil dalam ruang ni kita ni bersama-sama telah tahu maklumat-maklumat pasal barangnya mulai tip perakan susah lek patana siapa ke mana kerja gapo gate we pek dah gapo gate tu kepada masyarakat kita tempat kita lain pada anak yatim deh tu lain pada anak yatim pas sekarang lagi dek akak kita deh sekarang dek akak kita ada susah payah ada sakit di rumah nak pergi ke mana nak pergi hospital mana tak ada kereta tak ada kereta cuca tak ada kereta kupai saat ni tu deh ada akak kita hubunglah dengan munitik ni ada akak deh hubung dengan munitik ni insyaAllah munitik boleh pergi tolong deh tolong pergi muat awal kita nak sakit saat ni mari hospital ke duduk hospital nak klik di rumah ke ataupun nak buat apa saat ni bersakut pak dengan pengakut teh dengan ambil dengan kereta lah kita kereta kupai saat ni tu ada akak itu boleh hubung dengan munitik perakan sahabat petanah sahabat orang manut deh sama ada dia akan hubung dengan perakan munitik selalu pun boleh 0817487119 13 dan pertolongnya kita tak ada terhad tak tahu orang selesai saja dia akan deh ini kita tolong belakang di segi kemanusiaan sama ada orang selesai atau orang bukan orang selesai kita tolong belakang kita ini kita pergi di atas kata orang panggil kata deh di atas lambang kata kita saat ini boleh tolong belakang dia akan kita tak usah kata kita buat kerja apa saat ini kerja untuk orang Islam saja deh ini orang lain pun boleh kita tolong insyaAllah deh dengan pertolongan dengan Allah Ta'ala kemudah bagi kita saat ini kita ada sebuah kereta untuk buat apa kereta kupai kita ni boleh tolong kepada saudara-saudara kita di dalam kesulitan sama ada oksiden jalan raya apa saat ini boleh tolong insyaAllah pas satu lagi di akak kita orang panggil tang oksigen ya di akak deh tang oksigen kita ada boleh cadang di monitik kita saat ini siapa dia saja di akak kita susah kena pakai oksigen masa kata menyawa susah apa nak pakai di rumah saat ini tu di akak itu boleh penyel di akak kita deh boleh penyel dengan peri-peri di akak kita deh tu dengan penyel tak oksigen ni ada akak tu boleh pakai rumah ada akak tu sudah pakai bila bahasa kata tak ada guna-guna dah ni ada akak tu boleh hantar klik we sebagai penyingi bukan we lasang dia akak boleh ada akak tu boleh ada akak itu nak hubungi dengan 0847493399 sun pet si cek si kau sam sam huk kau ni ada akak itu boleh ni satu kemudahan yang menitik dan lain-lain lagi pun kalau ada ada akak kita nak hubungi nak tanya gapo mungkin boleh tolong kita ada susah gapo boleh hubung dengan menitik hubungan dengan sun pet neng cek si pet cek neng neng sam ini HBA kita ada akak kita deh insyaAllah kita hubungi kita boleh tolong-tolong batu-batu di atas rasa kata kita ni orang Islam bersama deh hidupnya apakah tolong-tolong ta'awanu alal bri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wa adwan mana pun hari ni pagi ni kat mana tu sekarang ni dululah deh insyaAllah kita mari berjumpa pula pada minggu depan wasiak yang lain-lain pula insyaAllah deh baru tiga baru ini ni oleh kata masa ya tak ada izin dah masa kita ni deh lepas tu untuk email ni kalau ada salah silap sikit sebanyak dengan adik akak tu nak minta maaf banyak-banyak deh nak minta maaf poci-poci moci-moci mangoh-mangoh ada dengan ruang ini kalau bahasa terkasar bahasa terketik bahasa tak sedap dengan telinga deh bahasa terkejuga deh tidur pun tak boleh minta maaf tu adik akak tu deh ni bukan sengaja bukan sekelai tapi dengan kecak banyak saat ni gitulah deh banyak-banyak bercakap pair saat ni tu man kasura kalamu kasura saktuhu wa man kasura kasura zunubahu deh siapa dia kecek banyak dia tahu kecek banyak tadi banyak salah banyak salah siapa dia banyak salah banyak dosa deh apa pula siapa naru Allah bi neraka sebab dia dekat kau itu nak minta maaf deh tiap-tiap manusia ni tak ada sunyi pada salah silap deh lepas tu hak salah tu nak minta maaf belaka insyaAllah deh astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih aku lukau lihaza wa astagfirullah li walakum wa ufadil illallah innallah wa asim ibad wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahabat jema'in subhanahu rabbil azzat amma yasifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih
2: Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman.
2: Allah yang Maha Pengasih.
3: Allamal Qur'an.
2: Yang telah mengajarkan Al-Qur'an.
3: Khalaqal insan.
2: Dia menciptakan manusia.
3: Allamahul bayan.
2: Mengajarnya pandai berbicara.
3: Asy-syamsu wal qamaru bihusban.
2: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
3: Wan-najmu wasy-syajaru yasjudan.
2: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya.
3: Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
2: Dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan.
3: Alla tatawaw fil mizan.
2: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
3: Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.
2: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
3: Wal arda wada'aha lil anam.
2: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya.
3: Fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam.
2: Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
3: Wal habbu dzul 'asfi war raihan.
2: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
3: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
2: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.
3: خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.
2: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar.

0: kamu.
1: Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ.
1: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu.
2: Bainahuma barzakhun la yabghiyan.
1: Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.
2: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
2: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: Kullu man 'alayha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
2: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
2: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
2: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Rahman.
1: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: فَيَوْمَ

0: Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ.
0: Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: ذَوَاتَا أَفْنَانِ.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان.
0: Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?